0: krip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya ya. Ha. Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan aja.
1: Apa dia? Apa maksud? Ha? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Machine.
1: Ha.
0: Ha, mesej basuh.

0: Takkan tak sayang.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Dia tadi sayanglah, takkan tak sayang. Cuti-cuti macam ni, ambillah peluang. Ambillah peluang untuk kita adakan aktiviti untuk kasih bertaut. Hubungan yang terenggang tu akan kita jadikan kembali jadikan renggang tu kita satukan. Macam tu lah pagi ni. Okey, apa pun jejet pagi ni, apa yang tak ada tanya, tajuk apa ni? Tuan duduk rehat biar tangga ni ambak kera. Kenapa kera tu, buat apa ke Tok Wan sampai Tok Wan kena tunggu dia? Sebab macam ada sahabat-sahabat saya yang lain lah kan, dia kata kalau nak ambak kera ni kena ada macam orang-orang, kena letak patung rimah lah apalah. Betul ke dia kena ada ke macam tu? Jadi mungkin sebab kera-kera tu kan dia takut dengan rimah kan. Jadi kalau cara-cara macam Tok Wan tu, biasanya takkan Tok Wan hari-hari duduk depan tangga tu kan, nak ambak rimah tu. Ada yang Tok Wan jaga ke apa? Ambak rimah pula. Ambak kera tu. Okey, jadi apa pun sebenarnya kita sebab yalah, kadang-kadang kita perlukan bantuan juga kan. Dalam kehidupan kita ni kita perlukan bantuan. Kita kenalah ada inisiatif-inisiatif lain. Tok Wan dah berbalah tu, rasanya tengah berlari rasanya. Tengah berlari ni. Lari kau kera. Gitu nak marahnya. Okey, jadi sambil-sambil tu juga kita nak kongsikan ini berkenaan dengan cerita pasal bantuan ni. Ada 1,350 pelajar masih menunggu bantuan cermin mata. Ini seramai 224 pelajar sekolah rendah di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Dia telah menerima tau ni bantuan cermin mata menerusi Yayasan Pendidikan Maidam dengan nilai keseluruhan RM24,471. Jadi bantuan berkenaan ni diberikan kepada pelajar ini daripada keluarga asnaf dan golongan memerlukan. Ini bagi membantu juga mereka yang berdepan masalah penglihatan mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Jadi kita ni kadang-kadang bila seorang anak tu tak dapat nak ikut pelajaran dalam kelas, kita mungkin fikir dia tak fokus. Kita bukan rasa dia tak fokus anak ni, tapi rupa-rupanya dia tak nampak jelas apa yang cikgu tulis di depan. Jadi mak ayah ni kalau anak ni selalu mengecil-ngecilkan mata ni, bila tengok macam jauh dikecilkan mata, duduk terlalu dekat dengan televisyen, ataupun dia mengadulah tulisan dekat papan putih tu tak jelas lah, jangan dimarah. Ada yang kata gunakan pendekatan, kata marah anak lalu. Yalah, orang tu macam malah je. Kita kena tanya dia, adakah sebab dia mengecilkan mata tu sebab dia tak nampak? Adakah sebenarnya duduk depan TV tu sebab dia tidak dapat penglihatan yang jelas? Ataupun di kelas sebenarnya memang dia tak boleh duduk dekat belakang, kalau duduk di belakang memang tak nampak. Jadi kita kena tahu jugalah. Okey, mungkin dia mengadu dan mungkin pada masanya sekarang ni kita boleh periksa lah mata mereka tu. Jadi kadang-kadang untuk mengubah masa depan seorang anak ni, kita perlu cuma perlu untuk bantu dia je untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Itu sahaja. Anak-anak kita ni cerdik sebenarnya. Ya. Gitu ya. Jangan dimarahlah anak tu. Mu ni malah ni. Dok, jangan gitu. Ada cara dan juga indikator yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah-masalah anak-anak kita ni. Kan? InsyaAllah. Jadi apa-apa yang terus kekal bersama dengan kami pada waktu ni, tentang pakai pemakaian cermin mata ni. Ada yang pakai cermin mata, cerita pakai pasal cermin mata. Untuk chit-chat pagi kita pada pagi ni, anda boleh kongsikan berkenaan dengan pemakaian cermin mata. Anda pakai cermin mata tu waktu bila? Ceria Pagi, Terengganu FM.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patuh uzuhur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar, bongkar, bongkar.

0: bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzuhur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzuhur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya, Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Okey, ada yang bagi tahu katanya bila kita pakai spek mata ataupun cermin mata ni, kau jangan pakai spek mata lah. Nanti lama-lama kalau pakai spek mata, kau punya power makin lama makin tinggi. Tak. Ada yang cuba melatih diri sendiri ni. Ada yang katanya dia melatih diri sendiri ni. Saya tak nak pakai spek mata. Macam mana sekalipun penglihatan saya kabur, saya tak dapat tengok dan tak dapat nak nampak beza hidung awak kat mana, mata awak kat mana, tapi saya tetap juga tak nak pakai spek mata. Bekerahnya. Sebabnya kita nak bagi tahu juga, dia ada yang beranggapan, sebab tanggapan ni biasa kita dengar lah, kalau pakai spek mata nanti power makin tinggi, tak boleh pakai lah, tak payah, biarlah saya nampak muka macam gemuk gitu. Sedap kata muka orang gemuk. Sebenarnya WHO dia jelaskan macam ni, bahawa memakai cermin mata yang yang dipreskripsikan, dia tidak, penglihatan akan menjadi lebih buruk bagi kanak-kanak. Contoh kanak-kanak yang rabun, cermin mata yang membantu mereka melihat dengan jelas, mengurangkan usaha mata untuk mendapatkan penglihatan yang jelas. Malah mata rabun ni ataupun myopia, dia menyebabkan objek yang jauh kelihatan kabur. Antara tanda ini pada kanak-kanak lah, pada kanak-kanak yang suka mengecilkan mata apabila melihat jauh, duduk pun terlalu dekat dengan televisyen ataupun komputer ataupun memegang bahan bacaan terlalu dekat. Jadi salah satu lagi fakta menarik, WHO ni dia sarankan kanak-kanak luangkan sekurang-kurangnya 90 minit sehari di luar rumah pada waktu siang. Masa dekat luar rumah ni, masa di luar rumah ni, serta dia boleh kurangkan aktiviti main ataupun melihat secara dekat berpanjangan, yang membantu melambatkan permulaan dan perkembangan rabun jauh. Jadi kita ni yang dewasa ni pun boleh juga kita ambil pendekatan, kita tengok pokok, kena keluar tengok tempat-tempat apa benda-benda yang berada di luar rumah, untuk kita punya tahap kita juga ni. Sebab apa kita duduk dekat rumah, sebab apa kita kena duduk kat luar tau, sebab kat luar tak ada komputer, tak ada gadget. Jangan, sebab kita masa je dalam rumah kita akan tengok komputer, tengok gadget, tengok televisyen, yang itu yang sebenarnya akan jadi masalah. Jadi kita latihlah diri kita untuk kita keluar sekejap tengok kat luar. Cantiknya kat luar kan. Jadi lama-lama tu penglihatan kita akan rasa lebih tenang, dan keradangan kita tu dia akan jadi macam mak ayah ni kalau anak-anak ngadu, kalau kata ada tak nampak ni, pergi suruh pergi keluar. Untuk apa? Untuk dapatkan satu penglihatan yang akan bertambah baik insya-Allah dari semasa ke semasa. Okey, saya ada dapat satu tadi ni, ceritanya Abang Zailan Talib, dia katanya saya pakai spek mata waktu tidur. Oh, ni yang spek mata yang kain tu tutup mata tu ke macam mana ni? La ilaha illallah, dia pakai tebalah, takkanlah pakai spek mata hitam pula nak tidur kan? Agak pakai spek tak kerap sangat, saya rabun jauh dan silau. Okey, terima kasih pada Ayu Razi. Jadi kalau anda yang nak kongsikan lagi, nak hubungi kami 6235-330 ataupun 6238-330, boleh hubungi kami sekarang ini. Kita masih lagi buka dan juga ruangan untuk chit-chat pagi kita pada pagi ini. Jadi kalau anda yang nak hantarkan kiriman WhatsApp, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh hantarkan ke 010-344-6632. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Pagi, terima kasih kepada anda yang kekal bertemankan saya Siri Semantop Jiwa. Okay, Silicious temani anda. Lama kita tak gunakan Silicious tu tau. Sebabnya Silicious tu biasanya ada malang. Waktu di malam hari dia ada Silicious tu. Okay, tapi kita dah pukul 8.45 minit pagi pada waktu ni. Kalau kita nak tengok di Lita Gombadak pada waktu ni, sebenarnya ada satu kemudahan track di Lita Pemotoran Gombada ni yang digunakan tanpa bayaran. Sekaligus dia bagi kelebihan kepada pelumba muda Terengganu ni nak menjalani latihan pun boleh dengan lebih konsisten, dan perkara itu dikongsi oleh bapa pelumba cilik Wan Aryan Mikael, Wan Muhammad Khaizir Wan Muhammad. Jadi ceritanya kalau pagi ni sesetengah tempat tu kalau kita nak masuk Lita latihan, mungkin kena kita keluarkan RM200 untuk satu sesi. Tapi di Lita Pemotoran Gombadak ni, kemudahan track boleh digunakan secara percuma. Jadi nampak macam perkara ni kecil je, tapi untuk pelumba muda, latihan yang konsisten ni itulah yang boleh bantu dia untuk bentuk jadi seorang juara. Mana tahu daripada track di Gombadak ni nanti lahir lagi lah nama besar sukan pemotoran Malaysia. Sebab bakat ni dia mungkin lahir di mana-mana, tapi bila peluang dan kemudahan tu tersedia, bakat itu akan ada tempat untuk memecut dengan lebih laju dan juga memecut dengan lebih jauh. Jadi kita nampak juga sekarang ni apa yang sebenarnya yang digunakan peluang ini untuk anak-anak muda kita nak buat latihan pemotoran, dia buka secara percuma. Jadi kena jagalah juga fasiliti tu supaya bila orang dah bagi

Kita dengarkan. Jom kita nyanyi sama-sama boleh? Farhana, oh Farhana. Ceria pagi, Chicken FM.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk tu ni?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

hour kita sewaktu ini dah pukul 8.55 minit pagi. Lagu tadi tu permintaan daripada Menakihah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama kan, daripada tadi sampailah sekarang ini di live TikTok Terengganu FM. Dan juga kita akan menganjakkan masa dan diri kita di jam yang seterusnya nanti, jam yang keempat. Sini menemani anda untuk segmen Ceria Pagi pada pagi ini. Jadi terus bersama-sama dengan kami 9 pagi. Nanti kita dengarkan utama 9 pagi dulu, okay? Ceria Pagi, Terengganu FM.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komunen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izrin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami di jam yang keempat. Saya Sidi Isam, mantap jiwa terus bersama-sama dengan anda. Okay, dan seketika kita nak dengarkan ini rancangan Senandika Bahasa yang diterbitkan oleh Siti Jamilah Hanim Jamil. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Terengganu FM.
1: Senandika Bahasa, menyingkap kata, membongkar warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan dukan yang bermaksud kedai atau bangsal tempat berjual sesuatu. Contoh ayat, dua dukan di pekan itu telah tersohor dan dikunjungi oleh

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siti Isa, mantap jiwa. Okey, jadi anak-anak yang baru saja habis SPM, kadang-kadang satu masalahnya. Masalah apa ni Siti? Ni bukan masalah tak nak sambung belajar, tapi tak tahu dekat mana nak mula mencari maklumat. Jadi sekarang ni di Terengganu ada portal EKPTT yang berfungsi sebagai one-stop center untuk lepasan SPM. Ini untuk mendapatkan, kita nak dapatkan maklumat berkaitan peluang bagi melanjutkan pengajian. Jadi mak ayah yang ada anak-anak lepasan SPM ni boleh ambil tahu tentang kemudahan ni. Jadi jangan biarkan anak pilih jalan hanya sebab nak ikut kawan. Bagilah kita sama belajar. Tak nak nak ikut Rosik. Tak nak nak ikut Aminah. Janganlah gitu. Kita tengok minat kita juga macam mana. Tengok kemampuan dan yang paling penting, tengok peluang yang ada. Jadi selepas SPM ni, mungkin kita belum tahu mahu jadi apa. Biasanya gitulah kan. Tapi itu tak jadi masalah. Yang penting jangan berhenti mencari jalan sebab masa depan tak datang kepada kita. Kita yang kena bergerak mencari masa depan kita. Okay anak-anak? Okay adik-adik? Jadi terus kekal bersama dengan kami. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Hez, kalau anda berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, anda pernah tengok tak ataupun pernah dengar tak pasal piranha kan? Jadi kita terus terbayang tau, ikan ganas dari Amerika Selatan. Tapi baru-baru ni ada seekor ikan yang disyaki piranha ni dilaporkan ditangkap di empangan Kelau di Pahang. Jadi sebenarnya jangan panik dulu, sebab Jabatan Perikanan kata setakat pemantauan yang dilakukan, dia belum ada bukti lagi yang menunjukkan piranha ni sudah bertapak ataupun membiak di situ. Jadi yang penting, kalau bela ikan eksotik, jangan sesekali lepaskan ke sungai, ke tasik atau ke empangan. Jadi bila spesies asing masuk ke dalam ekosistem kita, macam biasalah kesan dia tu, dia akan jadi lebih besar daripada yang kita sangkakan. Kalau dah tak nak bela ikan tu, jangan bagi dia alamat baru dekat sungai kita lah. Letak je dekat dalam simpanan anda masing-masing. Sebab akuarium dia kecil, tapi masalahnya yang kita lepaskan tu dia boleh jadi besar dan juga akan membiak. Jadi itulah cerita dia yang boleh kita kongsikan seketika untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami, Ceria Pagi.

0: skrip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya ya. Ha. Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Ha?
1: Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Machine.
1: Ha.
0: Ha, mesti basuh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jadi tugasan Siti dah di hujung-hujung menemani anda pada waktu ini dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Anda terus kekal bertemankan kami di Cekan FM 18 jam menemani anda. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Yang bekerja pada hari ini, teruskan laksana tugasan anda baik-baik. Yang juga bercuti, mungkin anda boleh rancang percutian anda itu menjadi sebuah percutian yang memberikan manfaat kepada anda dan keluarga anda. Fikir yang molek-molek, insyaAllah kita laksanakan hok molek-molek. Jadi terus bersama-sama dengan kami. Apapun, saya nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu ini, Suka Sama Kamu, untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka semua. 10.4 minit pagi dah pun kita ni. Anggun Inspirasimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Jumaat dah, hari ni kita dah. Berteman kami ajulah untuk ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang hari ni. Menerusi siaran Terengganu FM. Terima kasih banyaklah rakan setugas Siri Isa yang baru saja habiskan tugasan kan. Temani anda semua menerusi ceria pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Okey, apapun untuk anda yang masih setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyaklah deh. Mana yang tengah bawa kereta, bawa lori ke, bawa bah ke, berhati-hatilah belaka deh. Kalau di Terengganu ni nampak macam cahaya matahari macam molek hari ni tu, panas molek hari ni tu tau. Alhamdulillah lah. Boleh apa tu, akak-akak kita, mak-mak kita, hot 2-3 hari dah rasa macam nak basuh totor ini, boleh basuh dah tu. Panas molek hari ni tu. Apapun, semoga dipermudah segala urusan yang sedang memandu. Berhati-hati. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja hari ni, hari Jumaat, ada yang bekerja juga kan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda lah ya. Berteman kami Ju sehingga ke pukul 2 petang nanti, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10.15 minit pagi. Seketika nanti kami bawakan kepada anda rancangan Ad-Dinul Khalis, terbitan Ijo, untuk pendengar-pendengar Terengganu FM. Juga anda boleh ikuti selepas ini menerusi live Facebook Terengganu FM. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Mohon perhatian, saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku

barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami.

Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih pada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkiblin bin Yusof dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daripada wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci daripada sifat kekurangan, dalil ada langit, ada bumi. Kemudian secara tafsir, secara terperincinya sifat 20. Sekarang sifat yang ke-9 daripada sifat 20, iaitu sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, pada sediakala, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui pada azal. Perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah, itu mustahil. Anak bagi Allah, mustahil. Allah mengetahui pada azal bahawa sekutu bagi Allahnya tiada, anak bagi Allahnya tiada. Dan Allah mengetahui perkara yang harus, perkara yang harus berlaku, perkara jaiz, perkara yang mungkin. Perkara yang harus berlaku ni sama ada berlaku di dunia, di akhirah, berlaku di bumi, di langit, perkara yang baik, perkara jahat. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Kemudian perkara yang harus yang Allah mengetahui ni sebagaimana Allah menentukan pada azan. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, Allah mengetahui. Tetapi perkara yang wajib dan mustahil tidak berkait dengan iradah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana iradah Allah, begitu juga sifat kudrah Allah, hanya berkait dengan perkara yang harus sahaja. Yang wajib, yang mustahil, iradah sama, kudrah sama, tidak berkait. Jadi pergi kepada Allah mengetahui pada azal akan perkara harus yang akan berlaku. Sebagai begitu juga Allah menentukan pada azal perkara harus yang akan berlaku. Harus di sini harus pada akal lah. Berlaku akal boleh terima, tidak berlaku akal boleh terima. Jadi perkara harus pada akal ni termasuk perkara baik, termasuk perkara jahat. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Sidang pendengar, dahulu ketika membicarakan sifat yang ke-8, sifat iradah, saya akan seiringkan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang ni bicara sifat ilmu, sifat yang ke-9. Sebagai saya sebut sebelum ni, saya akan
seiringkan juga dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila sifat iradah Allah dan sifat ilmu Allah, ta'aluk iradah, ta'aluk ilmu Allah, dia berlaziman. Allah mengetahui segala-gala pada azal. Allah menentukan segala-gala yang berlaku pada azal. Dia panggil ta'aluk tanjizi qadim, istilah ilmu. Allah mengetahui segala-gala kepada azal. Allah menentukan segala-gala kepada azal. Allah mengetahui mubrong putuh. Allah menentu pun mubrong putuh. Tidak ada yang mu'alak. Menentu. Kalau tengok dalam Komus Dewan Bahasa dan Pustaka, menentu ni dengan makna menetapkan. Menentu ni dengan makna memutuskan. Memutuskan dia panggil mubrong. Jadi Allah menentu pada azal, rukun iman kena dipanggil qada azali. Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan, mubram putuh, sebagaimana Allah mengetahui pada azal mubram putuh, mustahil berubah sama sekali. Kalaulah ketentuan Allah pada azal berubah, di manakah sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab Allah menentu berlaziman dengan muafakah dengan Allah mengetahui. Allah mengetahui putus, Allah menentukan pun putus. Adapun hak qada yang disebut sebagai mu'alak tergantung, itu qada baharu yang tersurat, yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang disurat, yang ditulis oleh qalam. Itu hak qada yang mu'alak, qada yang tergantung, qada yang berubah. Yang saya sebut sebelum ni, saya akan baca satunya kafar tahun 4, satunya pendidikan Islam tingkatan 3. Yang mana terdahulu saya baca dah hak kafar tahun 4. Saya baca dah hak kafar tahun 4. Pergi kepada qada, ketentuan Allah. Kemudian qadar, pelaksanaan Allah ke atas suatu perkara yang berhubung dengan makhluk, sama ada baik ataupun elok, kesemua telah ditentukan Allah sejak azal. Jadi qadanya, ketentuan Allah. Qadarnya, pelaksanaan Allah, iaitu pergi pada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian dalam buku kafar tahun 4 ni, tahukah murid-murid qada terbahagi kepada dua? Ha, ini tapi dalam buku kafar ni tidak ada Lauh Mahfuz. Tajuknya adalah qada azali, rukun iman yang keenam. Tajuknya qada azali, rukun iman yang keenam. Tidak ada bicara berkaitan dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Di sinilah saya sebut dah sebelum ni, ustaz-ustazah yang mengajar wajib belajar, berguru, dan wajib kena mahir. Kena mahir betul ni. Sebab tajuknya pergi kepada qada azali, rukun iman yang keenam. Tajuk dia pengertian beriman kepada qada dan qadar. Jadi qada azali. Qada terbagi pada dua ni, qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi apa yang qalam mencatat di Lauh Mahfuz, memang kesemuanya ada dalam ilmu Allah yang mubram, dan ada dalam qada Allah pada azal yang mubram. Qalam mencatat di Lauh Mahfuz dua bahagi ni, kesemua tu ada dalam ilmu Allah dan ada dalam qada Allah pada azal, sifat iradah. Tapi nak letak molek ni, qada terbagi dua ni, pergi pada qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz.
InsyaAllah nanti saya akan baca pula hot dalam pendidikan Islam tingkatan 3. Sebab slot terdahulu saya baca dah ni, hot kafal tahun 4 ni. Jadi tahukah murid-murid, qada terbagi pada dua. Pertama, qada mubram. Qada mubram adalah ketentuan mutlak daripada Allah yang pasti akan terjadi kepada sesiapa sahaja. Ia merupakan satu hukum yang pasti, tidak boleh diubah dan dihindari lagi oleh manusia. Contohnya, jodoh dan kematian. Jodoh pun boleh berubah dengan umpama doa. Kematian pun boleh berubah dengan umpama doa. Pada ni? Saya akan perici lagi hok ketika membicarakan hok pendidikan Islam tingkatan 3. Kemudian yang kedua, qada mu'allak. Qada mu'allak adalah takdir. Qada takdir satu maknalah. Yang tidak semestinya berlaku, ia bergantung pada pelaksanaan Allah dan boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Namun ianya tidak terlepas daripada kehendak Allah. Contohnya rezeki boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar. Namun ianya berubah tak berubah pun tidak terlepas daripada kehendak Allah. Ini boleh lagi lah, hura atas kemahiran lah. Tidak terlepas daripada kehendak Allah maksud dia apa? Tidak terlepas daripada kehendak Allah pada azal. Contohnya, dia berusaha. Contohnya, maka rezekinya bertambah. Atau mu'alak yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dia berusaha, rezekinya bertambah. Dia malas berusaha, rezekinya tidak akan bertambah. Sampai masa dia rajin berusaha, rezekinya bertambah. Itulah tidak terlepas dari kehendak Allah pada azan. Itulah kehendak Allah pada azan. Sebaliknya, sampai masa dia malas berusaha, rezekinya tidak bertambah. Tiada perubahan rezeki dia sebab dia malas berusaha. Malas berusaha itulah, rezeki tidak bertambah itulah, tidak terlepas dari kehendak Allah pada azal. Jadi mana? Tergantung hanya pada catatan kolam di Lauh Mahfuz. Berusaha, rezeki bertambah, contoh. Tidak berusaha, rezeki tidak bertambah. Sampai masa berusaha. Berusaha tu perbuatan Allah. Qadar. Berusaha tu perbuatan Allah. Itulah qada azali. Rezekinya pun bertambah. Sampai masa dia malas berusaha. Dia berusaha juga, tapi berusaha secara malah-malah gitulah. Itulah perbuatan Allah pada azal. Itulah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagainya. Itulah qada Allah pada azal. Dia malas berusaha. Dan qada Allah pada azal, rezekinya tidak bertambah. Gitu je. Jadi hak ayat dalam buku kafan ni, namun ianya berubah tu tidak terlepas dari kehendak Allah. Maksudnya apa ni? Berubah kerana melalui usaha dan ikhtiar. Contoh rezeki bertambah, itulah kehendak Allah pada azal. Kemudian didatangkan dalam buku kafah ni pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yarudul qadar ila doa, dan tidak diubah takdir melainkan dengan doa. Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Tidak diubahkan takdir melainkan dengan doa. Doa boleh mengubah takdir. Takdir mana? Takdir baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Takdir baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ini hak kafah tahun 4. Kafah tahun 4 ni umur 10 tahun. Umur 10 tahun ni masuk umur balik dah ni. Masuk umur balik dah. Jadi ustaz-ustazah, ibu bapa pun sama, kena ambil paham molek. Kena ambil paham molek ni hak pengajian yang diajar di sekolah. Tapi hak yang ditulis dalam kafah tahun 4 ni, kalau ustaz ustazah tu mahir, insyaAllah dia boleh menghuraikan bertepatan dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah lisan wa jemaah. Hak ni saya nak pergi kepada pendidikan Islam tingkatan 3, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Muka suratnya 111. Tajuk besar dia,
beriman kepada qada dan qadar. Kemudian saya ambil poin-poin dia lah. Saya ambil poin-poin dia. Qada ni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali terhadap semua makhluk. Qadar pula pelaksanaan sesuatu perkara. Qadar pelaksanaan sama macam kafar tahun 4. Pelaksanaan ni perbuatan Allah lah yang bersifat dengan sifat kudrah. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali. Kemudian dia ada huraian di bawah. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk dengan ilmu dan kehendaknya, buat kurungan iradah. Jadi Allah menentu ni dengan ilmu dan kehendaknya, dia kurang iradah. Hak ni saya sebut semua ni. Qada, ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu. Dia sebut ilmu dan kehendak, dia kurang iradah. Jadi apabila Allah menentu ni dengan ilmu dan iradah, ilmu mubram, putus. Iradah menentu pun mubram, putus. Ini azali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Yang melaksanakan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah melaksanakan, Allah buatlah mengikut ketetapannya. Ketetapan Allah, kehendak itulah iradah, qada pada azan. Jadi apa yang Allah buat, hamba berusaha, itulah Allah buat. Hamba malah busa, itulah Allah buat. Hamba berdoa, itulah Allah buat. Hamba tidak berdoa, itulah Allah buat pelaksanaan daripada Allah yang bersifat-sifat kudrah. Jadi, berusaha, malah berusaha. Kalau kata yang tergantung di lemahfu. Berusaha tu Allah buat. Bila Allah menjadikan dia berusaha, rezeki dia bertambah, itulah hak qada azali. Sebaliknya, dia malah berusaha, rezeki tidak bertambah, itulah qada azali. Mana hanya tergantung di lauh mahfuz sahaja. Ketiga, semua perkara tertakluk bergantung pada kehendak, qada, dan kekuasaan Allah, qadar, perbuatan Allah, kudrah. Semuanya bertakluk bergantung pada kehendak Allah pada azal dan kekuasaan Allah, sama ada yang baik, iman dan ta'ah, atau yang buruk. Yang buruk ni yang jahat, kufur dan maksiat. Yang keempat, semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang jahat, kufur dan maksiat, mempunyai hikmah terhadap hambanya. Kemudian dia ada prisma ilmu. Lagi, qada berkaitan dengan kehendak, buat kurungan iradah dan ilmu Allah. Qadar berkaitan dengan kudrah dan perbuatan, buat kurungan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada, iradah, muafakah dengan ilmu. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat-sifat kudrah. Asasnya, wahdaniyah pada af'an, keesaan Allah pada perbuatan. Kemudian, dalam pendidikan Islam tingkatan 3 ni, muka surat 112 didatangkan dalil lah. Hak qada qadar ni. Didatangkan dalil, hak qada qadar, ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu hadis Muslim, hak rukun iman yang 6 perkara itulah hadis Jibril. Antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikati dan malaikahnya, wa kutubihi dan segala kitabnya, wa rusulihi dan segala rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari kesudahan, hari akhir. Watu'mina, Nabi ulang tu. Watu'mina, dan engkau beriman bila qadari, dengan ketentuan dan perbuatan Allah, khairihi, baik, wa syarihi, jahat. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat. Kemudian di muka surat 113. Tajuk dia
jenis qada beserta contoh. Qada, satunya qada mubram, satunya qada muallak. Sebelum tu bicara qada azali. Ini mubram muallak ni dah sebut ni Lauh Mahfuz. Tetapi dalam buku tingkatan tiga ni didatangkan hadis di tepi. Dia datang hadis di tepi, hak tajuk qada mubram, qada muallak. Didatangkan ayat Quran. Hak qada mubram, ma yubaddalul qawlu ladayya tu, surah Qaf ayat ke-29. Keputusan aku tidak dapat diubah. Itu hak mubram yang putus. Jadi di waktu sini mubram ketentuan Allah yang tidak berubah, dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya bangsa dan jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Tapi di tepi itu dia ada datangkan hadis. Sebab itulah kalau sidang pendengar Terengganu FM dan juga yang yang tuntung melalui FB Terengganu FM, kalau adalah ini buku tingkatan 3 pendidikan Islam ni, pelajaran tingkatan 3, boleh bukalah. Sebab di tepi tu dia ada tulis hadis. Oh, kafar tahun 4 tu dia pendek. Ni comel lah ni, sebab dia tingkatan 3 ni, umur 15 tahun balik dah ni. Ni balik dah ni, memang kena lebih panjang bicara lah. Saya ni pun sambil-sambil nak jaya juga time masa, sebab takut tergantung lagi ni. Jadi qada mubram, qada muallak, di tepi tu ada hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub tu fajara bima huwa kainu ilal abad. Maksudnya, sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalam. Qalam, makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana qalam ni makhluk Allah yang besar, yang dijadikan daripada nur, yang dijadikan daripada nur. Yang mana Allah mengatakan qalam dengan mencatat apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Sesungguhnya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah ialah qalam. Lalu Allah berfirman kepada, tulislah. Tulis. Ini qalam, mencatat, tulis di Lauh Mahfuz. Sini. Ini qada baharu. Qalam ni makhluk Allah. Tapi makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Tapi makhluk Allah asalnya tak ada. Kan tak ni? Jadi qalam mencatat catatan yang baharu. Hak catatan baharu ni lah. Ada mubram, ada yang muallak. Ada ni. Lepas tu kita kalau sebut kata catatan, tulisan, suratan ke apa ke. Sebab suratan, surat dengan catatan mungkinlah satu makna bang kali. Sebab tu bila kata suratan, catatan, kita tak boleh kata suratan pada azan. Catatan pada azan. Sebab suratan, catatan itu adalah suratan qalam. Itu adalah catatan qalam. Di Lauh Mahfuz. Itu baharu. Pada azal bukan suratan. Pada azal bukan catatan. Pada azal Allah menentu. Pada azal. Adapun di Lauh Mahfuz, qalam menyurat. Qalam mencatat. Qalam menulis. Baru kita panggil suratan qalam di Lauh Mahfuz. Catatan qalam di Lauh Mahfuz. Ada yang mubram, ada yang muallak. Tapi sidang pendengar, walaupun mubram di Lauh Mahfuz tidak berubah, boleh berlaku juga berubah. Boleh berlaku juga berubah. Kalau di Lauh Mahfuz ni boleh berlaku berubah. Jadi qalam mencatat di Lauh Mahfuz contoh, hamba ni akan ditimpa oleh batu, menyebabkan hamba ni jadi mudarat. Ditimpa dengan batu. Lah batu, mudaratlah hamba ni.
kemudian hamba ni, dia banyak berdoa supaya dilindungi daripada kena mudarat. Dan hamba ni pula, dia banyak melakukan kebajikan. Ha, sampai masa Allah pun lindungi hamba dia daripada kena mudarat. Tu, kalau mencatat muburam putu akan kena batu, ha, Allah ubah juga. Ubahnya macam mana? Allah jadikan batu tu jatuh, tetapi batu tu dia terhempas kepada tempat yang lain. Batu tu pun jadi pecah. Hak pecah halus-halus itulah yang menimpa hamba. Maka hamba ni tidak jadi mudarat. Ha, berubah juga. Tetapi hamba yang berdoa ni, yang tak mudarat ditimpa batu ni, hamba yang banyak kebajikan, hamba berdoa itulah qada azali. Hamba buat kebajikan itulah qada azali. Batu jatuh terhempas atas benda lain dahulu, pecah batu tu, itulah qada azali. Mubram yang mustahil berubah sama sekali. Ha, nak pergi pula kepada qada mu'allak. Qada mu'allak di surat 114. Ha, jadi qada mu'allak ni panjang, jadi panjang bicara berubah dengan doa ke apa semua. Didatangkan ayat Al-Quran. Ha, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan barang yang kehendak. Allah memadam ni Allah ubah barang yang ia kehendak. Allah menetap, Allah tidak ubah barang ia kehendak. Barang ia kehendak mana ni? Allah memadam, mengubah. Allah menetap, tidak ubah ni. Wa indahu umul kitab, dan pada sisinya, sisi Allah, ada umul kitab, iaitu, comel dalam kitab, dalam pendidikan Islam tengah-tengah tiga ni, iaitu Luh Mahfuz. Ha, nampak? Luh Mahfuz. Surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Luh Mahfuz. Allah memerintahkan kolam mencatat. Ha, di Luh Mahfuz. Allah memerintahkan kolam mencatat di Luh Mahfuz. Ha, hak mu'allak. Ya Allah akan ubah. Ha, ya mubram. Ya Allah tidak akan ubah. Jadi hak mu'allak tu Allah padam. Allah ubah. Ha, daripada hak tergantung tu, mana yang akan berlaku. Tapi apa yang Allah Ta'ala ubah, itulah qada azali. Apa yang Allah tetapkan, tidak ubah, itulah qada azali. Ha, kemudian, dalam muka surat 114 ni juga, didatangkan hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satalu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, ha, boleh luas rezeki ni, atau dipanjangkan umurnya. Ha, pada ni. Dipanjangkan umur. Mana? Kematian dia tu umurnya dipanjang, kematian tu lambat sedikit. Maka hubungkanlah silaturrahim. Mana bukan rezeki sahaja boleh berubah. Ajal, kematian pun boleh berubah. Hubung silaturrahim. Maknanya kalau kita pergi pada hak qada mu'allak contoh, dia hubung silaturrahim. Rezekinya akan jadi luah. Kalau dia tidak hubung silaturrahim, rezekinya sempit. Sampai masa dihubung silaturrahim, rezekinya luah. Itulah qada azali. Sampai masanya dia tidak hubung silaturrahim, rezekinya sempit. Itulah qada azali. Ha, contoh laginya. Dihubung silaturrahim, umurnya 61. Dia tidak hubung silaturrahim, umurnya 60. Ha, kematian tu. Sampai masa dihubung silaturrahim, umurnya 61. Itu qada azali. Sampai masa dia tidak hubung surahim, umurnya hanya setakat 60, tidak ditambah 61. Itulah qada azali. Ha, pada
Kemudian datang satu hadis laginya, hadis Tirmizi tadilah dalam kafah tahun 4, la yudul qada ila doa wa la yazidu fil umri ila albir. Tidak menolak tuan-tuan melainkan doa dan tidak menambah umur sahaja melainkan amal kebajikan. Rezeki satu ni bak ketentuan diubah dengan doa satu dan masalah umur satu. Umur akan ditambah dengan amal kebajikan. Ni saya baca ni agak laju-laju sedikit. Cukup dah masa kitanya. Jadi insyaAllah lah di selok

Muafakoh dengan ilmu sifat sembilan. Dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz pun ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga dalam qada Allah yang pada azal. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

kembali semula bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. 10.57 minit pagi dah pun kita ni. Ada yang baru selesai makan pagi ke kan? Ataupun ada yang baru saja duduk sekejap, baru ada masa ni nak menjamah makanan untuk makan pagi kan? Walaupun dah menghampiri ke pukul 11 pagi kita ni. Kalau ada masa, sempatlah Jo, dapatkan dululah sarapan pagi. Mungkin ada yang pagi-pagi ni dia tak biasa nak makan, minum kopi saja pun dah cukup sebenarnya kan, untuk buatkan hari dia tu menjadi kita kata lebih baik sepanjang hari. Ada yang belum minum kopi tapi mood dah mula naik dah. Dia kadang-kadang baru je kita buka penutup cawan, bau kopi tu dah buatkan kita rasa macam hari ni boleh diselamatkan. Sebab apa? Sebab kita dah dapat aura yang baik daripada kopi tu. Mungkin kepada peminat-peminat kopi lah kan. Rupanya kalau kita bau kopi ni, dia bukan sekadar bau tau. Dia bau yang sangat rapat dengan bahagian otak kita ni, yang berkait dengan memori dan emosi. Sebab tu bila bau kopi tu, dia mungkin boleh mengingatkan kita kepada pagi yang tenang kan, waktu rehat atau rutin sebelum kita mula bekerja. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Dan beberapa kajian kecil juga ada mendapati yang pendedahan kepada aroma kopi mungkin mempengaruhi rasa segar, mood atau prestasi tertentu. Tapi janganlah salah faham, bau kopi bukan bermaksud kita sudah mendapat kesan kafein. Ia juga bukan rawatan untuk stres kita, untuk mengantuk kita, untuk kemurungan kita kan. Mungkin sebahagian kesannya tu datang daripada jangkaan dan pengalaman kita sendiri. Mungkin kita ni macam dah biasa fikir kan, lepas minum kopi baru kita boleh fokus. Kan mindset kita tu. Jadi sebelum tegukan yang pertama tu pun, otak dah mula bersedia untuk rutin kita, untuk kita ni buat kerja kita kan, untuk selesaikan urusan kita. Bau kopi, jadi sebelum kita kata bau kopi tu pun, dia boleh tidaklah mungkin menyelesaikan masalah hidup sebenarnya kan. Tapi kalau 5 minit menikmati aroma kopi tu boleh buatkan pagi kita terasa sedikit lebih baik. Jadi nikmatilah aroma kopi itu ya. Cuma kalau kopi sudah menyebabkan jantung berdebar, kita payuh nak tidur, dia mengganggu rutin harian kita, mungkin dah tibalah masanya untuk kita semak semula jumlah dan juga waktu pengambilan kopi tu kan. Kena tengok-tengok jugalah, dia bergantung kepada faktor usia kita juga. Nak kata kita ni penggemar kopi, kan, coffee lover, bukanlah kata setiap hari kita kena ambil kan. Kita jangan kita kata setkan minda kita untuk kita fokus selepas kita ambil kopi. Kan, okay. Jadi sebenarnya itulah yang Meju nak kongsikan kepada anda. Mungkin ada yang pagi-pagi macam ni memang kena ambil bau kopi dulu, kena minum kopi dulu baru boleh buat kerja kan. Jadi apa sahaja cara anda, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Tak kisahlah macam mana sekalipun, janji urusan kita hari ni selesai dengan baik, hidup kita pun boleh tenang hari ni. Setenang-tenangnya ya. Kita dah pun memasuki jam yang kedua, 11.01 minit pagi waktu ini. Ada lagi yang saya nak kongsikan untuk anda selepas ini. Terus kekal bersama kami, Terengganu FM.

kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 11.10 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyaklah awak mana kita kata masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada ni temani anda semualah sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, jadi untuk anda yang nak lapor diri juga dengarkan suara Mek Ju, walau di mana saja anda berada tu, bolehlah hantarkan WhatsApp kepada kami dekat nombor 0103446632. Dengar kita dekat mana, dengar kita dekat radio ke, guna RTM Klik ke, kan? Bolehlah kongsi-kongsi dengan Mek Ju. Okey, dan selain itu juga adalah Mek Ju nak kongsikan jugalah untuk anda ini ramalan cuaca negeri bagi negeri Terengganu untuk hari ini, hari Jumaat, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di sebelah pagi tiada hujan. Betul lah tu. Memang tak ada hujan lah pagi ni tau. Okay. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah. Suhu minimum hari ini dicatatkan pada 23 darjah Celsius dan suhu maksimum dicatatkan pada 33 darjah Celsius. Okay. Itu adalah ramalan cuaca negeri Terengganu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi untuk anda yang hari ini kalau ada perancangan untuk berkelah ke, nak keluar ke, nak pergi kenduri ke, nak pergi mana ke hari ini, kena pantau dan juga tengoklah keadaan cuaca macam mana dulu kan. Selamat ke tidak, sesuai ke tidak kan. Jadi itulah, semoga itu memberi manfaat lah untuk anda. Okey, melakukan perancangan anda pada hari inilah kan. Okey. 11.15 minit pagi selepas ini, Mek Ju nak bawakan rancangan Lughatul Jannah untuk anda, terbitan Siti Aisyah. Jadi apa yang bakal dikongsikan, kena dengarkan selepas ini.

0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Salih Fasir.
1: Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baiklah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta bersedia? Jom kita belajar. Al-Lughatul Arabiyyatu, bahasa Arab. Lisanati Rabi'ati, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Al-Ayyamu Wasyuhur, beberapa hari dan beberapa bulan. Asyuhurul Miladiyyatu, bulan-bulan. Masihi, beberapa bulan. Masihi. Baiklah, kita akan lihat hiwar. Ya talamizu, kam syahran fissanati, wahai pelajar-pelajar, berapa bulan di dalam setahun? Fissanati ithna asyara sahran. Fissanati ithna asyara syahran. Dalam setahun mempunyai 12 bulan. Sahihun, hayya nadhkuruha ma'an. Benar, mari sama-sama kita menyebutnya. Yanair, yanair. Fabrayir, fabrayir. Maris, maris. Abril, Abril. Mayu, Mayu. Yuniyu, Yuniyu. Yuliyu, Yuliyu. Agustus, Agustus. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Disember, Disember. Ayuh. Yanair, Januari. Februayir, February. Maris, March. April, April. Mayu, May. Yuqamu Idul Muallimina fi syahri Mayu. Yuqamu Idul Muallimina fi syahri Mayu. Hari Guru diadakan pada bulan Mei. Hari Guru diadakan pada bulan Mei. Yuniyu, Jun. Yuliyu, Julai. Agustus, Agustus. Ogos. Al-ihtifalu bi'idil istiqlali li biladina fi syahri Agustus. Al-ihtifalu bi'idil istiqlali li biladina fi syahri Agustus. الاحتفال بعيد الاستقلال لبلادنا في شهر أغسطس. Perayaan hari kebangsaan di negara kita pada bulan Ogos. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Disember, Disember. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bulan-bulan Islam, bulan-bulan, bulan-bulan Masihi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bulan-bulan Masihi. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kita memahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada kali ini, seperti biasa, mari sama-sama kita mendadah tangan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja daripada saya. Belajar-belajar, terus belajar. Saya sudahi dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: lagunya Gelisah Jiwa Merontak Asmara baru saja berlalu di Terengganu FM lah, membawa kita ke pukul 11.29 minit pagi dah pun kita ni. Wak gapa belaka semua tu, ada hok sengah, kita kata jemur baju, ada hok baru nak masuk dapur, ada hok tengah basuh pinggang, ada hok tengah buat kerja dekat pam minyak kan, ada kat kedai makan. Kalau kedai makan pagi tengah nyipang dah ni, waktu-waktu gini nak tutup dah pukul 12 tau. Tak kisahlah apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini. Terima kasih menjadikan kami di Terengganu FM ni sebagai peneman di waktu anda melaksanakan tugasan lah. Semoga dipermudah segala urusan kita semua hari ni. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang lapu diri, Pak Usuk, Pak Yadatu pagi ni. Oh, ada. Kata dia selamat pagi. Semoga sihat semua. Mek Ju dengar radio, katanya Pak Usuk ni. Terima kasih banyak Pak Usuk eh. Ha, dengar radio kat rumah dia lah kali tu. Ha, okay, yang mana yang nak lapu diri dengarkan suara Mek Ju melalui siaran Terengganu FM ni, bolehlah hantar WhatsApp juga ke kita. 0103446632. Okay. Baik, ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan generasi muda di era digital ni. Ini antara peluang dan cabaran teknologi. Mana satu sebenarnya kan? Sebabnya pada zaman yang serba moden ni, teknologi digital ni bukan lagi sesuatu yang asing lah dalam kehidupan kita kan. Dengan telefon pintarnya, dengan media sosialnya, dengan kecerdasan buatan AI-nya kan, dengan permainan dalam talian, pembelajaran digital dan pelbagai lagi lah aplikasi komunikasi yang mana telah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita, khususnya dalam kalangan generasi muda lah kan. Okay. Dan teknologi digital ni dia macam pisau yang bermata dua tau. Kalau kita gunakan dengan bijak, insyaAllah mampu membuka ruang kepada kemajuan dan juga kejayaan. Tapi kalau disalahguna, kesannya tu boleh menjejaskan kehidupan, boleh menjejaskan kesihatan dan juga masa depan, terutamanya generasi muda lah. Dan kalau kita tengok dunia hari ni sebenarnya bergerak begitu pantas ni. Dengan hanya sebuah telefon pintar dekat tangan kita tu, kita boleh baca Quran, kita boleh ikut kuliah agama, kita boleh menuntut ilmu dari universiti terkemuka. Yang paling penting, boleh berkomunikasi dengan keluarga yang jauh dan juga untuk mereka yang kita kata mencari sumber pendapatan menggunakan teknologi sekarang ni kan, boleh menjalankan perniagaan dari rumah lah. Namun pada masa yang sama, peranti yang sama juga boleh membawa kepada seseorang kepada kelalaian, ketagihan, maksiat mungkin, penipuan dan juga pergaulan tanpa batas lah. Dan bagi generasi muda sebenarnya, teknologi digital ni bukan sekadar alat komunikasi, tapi dah pun menjadi sebahagian daripada cara mereka belajar, cara mereka bekerja kan, bersosial, mencari hiburan dan juga membentuk pandangan terhadap dunia. Okey, jadi itulah, kita tengok ni macam-macam sekarang ni kan. Dan sebenarnya kalau kita tengok kemajuan teknologi sekarang ni, macam yang Meju baca pada awal tadi, generasi muda di era digital ni, dia antara peluang dan juga cabaran teknologi. Kalau yang gunakan dengan betul, itu boleh menjadi satu peluang lah. Tapi kalau yang menyalahgunakan tu, itu menjadi satu, kita kata, cabaran jugalah kan. Dengan kemajuan teknologi sekarang ni, dengan dunia yang makin canggih sekarang ni kan, kena guna baik-baik, kena tengok baik-baik. Kalau yang kita boleh manfaatkan untuk kebaikan tu, kita gunakanlah ya. Kalau tak perlu tu, kalau rasa macam lebih kepada benda hot dog molek, better kita jangan buat lah. Jangan guna. Jangan salah gunakan tu. Itulah kan, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Kalau ada yang tengah tengok telefon sekarang ni, ada telefon pintar dekat tangan, duk scroll-scroll TikTok, apa kata cari je TikTok Terengganu FM underscore tu. Boleh tekan butang ikut kat situ lah, follow kami dekat-dekat. Bukan sekadar boleh dengar suara saja sekarang ni, tak boleh tengok DJ sekali dekat dalam tu eh. 11.33 minit pagi, Terengganu FM.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

96.2 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Besut. Pagi ni sudah 43 minit pagi dah pun kita ni dengan suara Mek Julah dekat kita kata menerusi radio kenderaan anda tu kan. Mungkin ada yang pagi ni nak tobek nak pergi kat Jualan Rahmah. Kan nak beli berah, nak beli ayam, nak beli sayur, nak beli telur, macam-macam lah. Dah bertulang pulut hari ni kalau Alik Besut tu. Ada Jualan Rahmah hari ni. Di Hulu Besut 25 September 8 pagi hingga 12 tengah hari. Di dataran kampung Batu 13. Untuk hari ni lah. Demo-demo yang berada di Besut tu boleh pergi lah. Okay. Kalau untuk hari ni 25 September lagi di Kuala Nerus pun ada. Di 8 pagi hingga 12 tengah hari. Di SMKA Datuk Haji Abbas Kampung Tok Jiring. Lagi kita tengok lagi untuk 25 hari bulan lagi ni mana lagi ada. Di Parlimen Kuala Terengganu. Di Dung Batu Buruk hari ni pun ada juga tu. Jualan Rahmah Madani hari ni 8 pagi hingga 10 malam di Agro Bazar Permin Jaya, kawasan Perumahan Cendering Kuala Ibai. Di Hulu Terengganu ada tak hari ni? Hulu Terengganu pun ada. Di Kuala Berang, 8 pagi hingga 12 tengah hari, perkarangan Masjid Kampung Gaung. 8 pagi hingga 12 tengah hari, perkarangan Masjid Kampung Cepoh. Lagi, kita tengok lagi di Dungung. Di Dungung pun ada juga hari ni 25 September, 8 pagi hingga 9 malam. Di B Family Enterprise, kedai ikan Kampung Dendang. Kampung Dendang lah. Okey, di Surga pun ada. 10 pagi hingga 10 malam, Nirwana Maju Tuan Berhad. Lagi di Tunah Manja Supermarket pun ada 10 pagi hingga 10 malam. 25 hari bulan jugalah. Kita tengok di mana lagi ada ni. Di Kemamang ada kedai hari ni ni, Jualan Rahmah ni. Ada di Kemasik hari ni, Masjid Kampung Cabang, 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Untuk hari ni lah deh. Jadi itulah antara tempat ataupun lokasi Jualan Rahmah Madani untuk hari ni 25 September 2026. Ada pelbagai keperluan harian lah menanti anda dengan penuh dengan diskaun bermula 10% hingga 30%. Banyak kan boleh dapatkan barang-barang keperluan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan barangan keperluan harian anda pada harga yang lebih rendah. Anggun Inspirasimo, Terengganu FM.

Dungun 97.7. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Ha, muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play Store ataupun Apple App Store telefon pintar anda untuk anda terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, kan? Ha, kalau rasa macam nak jalan jauh sikit tapi tak mau terlepas dengar Terengganu FM, itu adalah cara yang terbaiklah untuk anda, okey? Muat turun sekarang aplikasi RTM Click tu, sebabnya kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda, okey? Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang lapor diri dengarkan Terengganu FM. Ada Usha Daud pagi ni, ada Pok Suai Putih Kemamang, eh. Katanya Pok Suai Kemamang ni dengar TFN dari pukul 6 pagi tadi lagi. Ah, memang terbaik lah kata dia. Terima kasih banyak Pok Su. Ada Abang Is dari Kampung Delong juga ni. Salam Jumaat kepada semua kelak-kelak pendengar Terengganu FM dan sahabat-sahabat Terengganu FM dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM mesra ceria katanya. Abang Is, terima kasih banyaklah deh. Okey, jadi untuk anda yang nak lapor diri boleh hantarkan WhatsApp lah, ha, dekat meja ni di konti 0103446632. Khabar lah dengar kita dekat mana tengah buat benda tau. Ujung-ujung minggu ni kalau kita di Terengganu ni Jumaat Sabtu orang dok kerja ujung minggu lah, kan? Jadi boleh hantar WhatsApp lah ke kita juga, okey? Menghampiri ke 11.55 minit pagi. Selepas ini pukul 12 tengah hari, seketika kita ikuti berita utama 12 tengah hari. Ini langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angka Sepuri, Kota Media. Dan untuk jam yang ketiga nanti tu, kita ada indahnya pantun. Macam biasalah untuk hari Jumaat, eh. Meja buka kedai pantun pukul 12.15 tengah hari nanti. Jadi sama-sama kita nantikan selepas ini, okey? Anggun inspirasimu, Terengganu FM.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Rasimo, dah pun pukul 12.14 minit tengah hari dah pun kita ni masuk ke tengah hari dah ni kita kan. Mungkin ada yang dah mula sibuk lah tu dekat dapur kan. Mungkin ada yang masih lagi berada di luar tengah cari-cari hari ni nak masuk lauk benda kita hari ni dah. Beli ayam ke, beli ikan ke, beli sayur ke, cari satang ke dah. Tak kisahlah apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga dipermudah segala urusan anda semua lah ya. Okey, dan insyaAllah memasuki jam yang ketiga dah pun kita ni. Macam biasalah untuk edisi hari Jumaat, 12.15 minit tengah hari kami bawakan kepada anda indahnya pantun.
1: Kepekan kuala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Tolong papan, tarik papan. Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Umpan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Dia mari dah tu untuk Anggun Inspirasimu indahnya pantun ni. Mana yang nak hantarkan pantun tu, boleh hantarkan sekarang lah pantun anda. 0103446632. Boleh tembusi talian kami juga 0962353330, juga 0962383330. Hantarkan saja pantun apa, okey? Baik, kalau ada yang nak hantarkan pantun, bolehlah hantarkan sekarang. Ambilkan saya buah delima, masak sebiji di balik daun, budi tuan saya terima jadi kenangan bertahun-tahun. Gitu contoh pantun. Itu yang empat kerat punya pantun kan. Lagi, kalau ada pantunnya, apa diharap pada jerami, habis padi jerami dibuang, apa diharap kepada kami, muka buruk budi kurang. Ada juga yang macam tu ya. Okey, lagi pantunnya, kalau anda yang nak hantarkan, boleh hantarkan sekarang. Kita ada ni pantun kiriman rakan pendengar kita yang yang terawal tadi. Kita ada Adi. Adi dari Gong Datuk ni. Pergi ke pekan membeli parang, singgah sebentar membeli selasih. Panas terasa sampai ke petang, peluh mengalir badan pun letih. Burung merpati terbang padang, hinggap sebentar di atas para. Hari ni panas bukan kepalang, kipas berpusing tak cukup rasa. Pula. Macam-macam peseng deh. Lagi pantunnya, kita tengok daripada siapa ni di WhatsApp Terengganu FM. Polly pun ada ni hantarkan pantun ni. Macam mana bunyinya? Bunga cempaka harum di taman, Mekju hebat pandai bersuara. Terima kasih teman sezaman, semoga siaran ceria sejahtera. Manis senyuman si gadis desa, berbaju kurung warnanya biru. Terima kasih Mek Ju yang sentiasa luar biasa menghiasi siaran dengan penuh ilmu baru. Sama-sama kasihlah Pak Oli. Terima kasih jugalah Pak Oli di Negeri Sembilan pun dengarkan kita tau. Terima kasih banyak. Okey, kita ada pemanggil di talian. Halo.
6: Hello, assalamualaikum Mek Ju.
0: Waalaikumsalam. Saya siapa ni?
6: Di sini Cik Gani Gunat dari Kuala Lumpur.
0: Oh, Cik Gani dah lama tak dengar suara itu, yang susah nak teka nama tadi tu.
6: Ya, ya, ya.
0: Ya, baik Cik Gani, silakan pantunnya.
6: Pantunnya bunyi begini. Bubur kacang bersama roti, makan di bawah rumpun bambu. Senyuman manis menawan hati, redup wajah memikat kalbu.
0: Kemain pantunnya tu.
6: Terima kasih lah Meju.
0: Baik.
6: Banyak terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Gani naik dari Kuala Ibai. Pantun yang pemantun yang pertama tembus talian tengah hari ni dah. Okey, lagi seterusnya kita ada siapa ni di talian? Halo.
7: Assalamualaikum Meju.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Ini Tok Ma tu.
0: Ya, Tok Ma. Tok Ma ada berapa pantun ni?
7: Ada dua.
0: Silakan pantunnya Tok Ma.
7: Pantun pertama, duku lasak nampaknya serupa, sudah makan tahulah rasanya. Puan cantik tidak mengapa, berbudi bahasa baik pekertinya.
0: Yang kurang cantik tu dia macam terasa pula kat sini. Ya, yeah, tamat, tak apa, teruskan ha.
7: Enak sungguh si kelapa muda, lemak manis buah berangang. Sayang rasa serta ayah dan bonda, adik-beradik dia lupa jangan.
0: Jangan lupakan adik-beradik kita. Susah senang waktu kita cari dulu tak maknya.
7: Ini macam mana pun buruk baik pun adik-beradik.
0: Ya, yeah, betul. Terima kasih Tok Ma.
7: Terima kasih.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil kita dah tengah hari ni untuk ruangan indahnya pantun. Lagi yang nak hantarkan pantun boleh terus hantarkan 0103446632. Baik, ni seterusnya daripada ni Abang Yang ni, Abang Yang dari Sungai Marang ni, pantung dia ni, sarang lebah penuh bermadu, sarang dibina lebah berjuta, orang di sini menanggung rindu, orang di sana apa cerita? Dijual tu. Lembut berseri si kain baldu, berwarna biru cantik coraknya, lama menyepi terasa rindu, moga kabarmu baik hendaknya. Kemain. Kan? Jadi untuk anda yang nak hantarkan pantun boleh terus hantarkan, yang nak tembusi talian selepas ini boleh ya. Ini nak berehat seketika, lagu persembahan Bunga bersama-sama Nora Niza Idris, Intan Payung untuk anda.

0: dalam ruangan indahnya pantun. Yang nak berpantun boleh hantarkan sekarang pantun anda, okey, 0103446632 ataupun tembusi talian kami sekarang 0962353330 juga 0962383330. Pemanggil di talian. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Mak Ngah. Sihat, Mak Ngah?
1: Sihat.
0: Ah, Mak Ngah ada berapa pantung ni?
1: Satu je.
0: Ada satu je. Silakan pantungnya, Mak Ngah.
1: Oh, begini. Rumah lama si Kapang Jasi. Rumah burung sopan berteduh. Yang ada hati nak bersama apa kena dia tak ada jodoh.
0: Ah. Kalau tak ada jodoh, jodoh kan dia, Mak Ngah. Tak kira aku mana pun. Terima kasih, Mak Ngah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Ngah kata ni, ada hati nak bersama apakan daya tak ada jodoh. Kita jodohkan dia, Mak Ngah. Tak kira guana pun. Buat biar dia jadi jodoh kita. Okey, lagi pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia tu?
2: Maju.
0: Baik khabar, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pak Mak ni.
0: Pak Mak besuk ke?
2: Okey,
0: baik. Pak Mak ada berapa pantun tengah hari ni?
2: Ada dua.
0: Ada ni. Dua. Ha, silakan pantunnya.
2: Okey. Yang pertama sekali, pergi ke hutang mencari arah. Mulai bersama asyikkan bilis. Begitu ramai si anak dara. Mengapa gadis mengapa janda yang dipilih?
0: Okey. Lagi. Satu
2: yang,
0: lagi.
2: Yang kedua, pip berkaga penukar raga. Gulai keladi rincahnya kerang. Bukan apa nama ni. Bakal geliga ni mulut naga. Buat hati kasih orang.
0: Jangan lagi tu kena cari orang lain tu. Terima kasih Pak Mak.
2: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Mak tau. Okay. Baik, kita ada ni pantun daripada di WhatsApp ni daripada rakan pendengar kita ni. Kita dengarlah ni Cik Mi Masjid Haji Kadir ni pantunnya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Senyum sentiasa.
0: Iya, saya lah tu.
3: Di sini Cik Mi sentiasa ada.
0: Mm-mm.
3: Indahnya pantun. Cik Mi ada dua rangkap pantun.
0: Yeah.
3: Pantun pertama, keris berseni selalu diasah, besi ditempa di luar negeri. Cintaku ini bukanlah susah, silalah minta jangan dicuri. Pantun kedua, anak seni berbaju merah, baju dibeli oleh gadis jelita. Cinta ini bukanlah murah. Jika diberi, jangan didusta. Sekian, terima kasih.
0: Baik.
3: Maju senyum sentiasa. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mi dari Masjid Haji Kadir tu pantunnya tu lah. Okey, lagi pantun daripada Edi Asmadi di Sungai Derhaka ni. Ikan sepalau berenang tenang. Di dasar laut tempat beradu, sahabat sejati sentiasa dikenang, susah dan senang saling membantu. Macam pelik sikit bunyi dia tu. Okey, baik. Pohon beringin rendang daunnya, tempat berehat si anak tani, hati yang murni indah budinya, sahabat sejati abadi di hati. Terima kasih. Edi Asmadi. Ada Wawa Desa dari Buloh Gading ni. Banyak pantun dia ni. Dia kata ada tiga rangkap pantun. Buah pauh dibawa dagang, hendak diangkat tiada berlampu. Dari jauh saya memandang, hendak didekat tidak termampu. Katanya. Pantun yang kedua, mengenalimu tersangat bahagia, mencintaimu tidak sengaja, melupakanmu aku bisa, kerana aku insan biasa. Nyanyian merindu bukan menyindir, hiburkan hati seseorang. Rasa rindu tidakkan hadir jika hati tiada sayang. Tiga pantunnya dari Wawa Desa Buloh Gading. Terima kasih banyaklah. Ada lagi ni pantun daripada Siti Nur Zahidah Bukit Tunggal ni. Ladang jagung banyak hama, pergi pagi daunnya basah, tiba-tiba merindu sahabat lama, penuh kenangan di zaman susah. Rusa betina berbelang kaki, mati terkena jeratan tali. Orang yang muda kita sanjungi, orang yang tua kita hormati. Gitu. Terima kasih banyak Siti Nur Zahidah. Kita nak berehat sekejap ni. Lepas ni kita nak meja nak bacakan lagi pantunnya itulah. Jadi boleh hantarkan teruslah 01034466632.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang tak dapat dengar menerusi, kita kata frekuensi radio kan, boleh jugalah dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial rasmi kami, di Facebook dan juga Instagram kan. Okey, lagi pantunnya daripada rakan pendengar kita dekat WhatsApp ni. Kita ada Cik Ana AMBS. Ada dua rangkap pantun katanya. Belayar perahu menuju tepian, perahu dicipta dari papan. Belajarlah ilmu, jangan ketinggalan, kerana ilmu pelita kehidupan. Tumbuhnya tebu tepi halaman, tumbuhnya buluh di dalam belukar. Teguhkan dirimu dengan sikap kesabaran, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Terima kasih Cik Ana. Okey, lagi kita ada daripada Kak Niksu ni. Hari Minggu ke pekan kali, pergi bersama dengan saudara. Anda itu takdir ilahi, ku terima dengan hati terbuka. Anda itu takdir ilahi, ku terima sedih di hati. Patah tumbuh hilang berganti, tapi tak sama yang telah pergi. Patutnya gitu. Terima kasih. Kita ada pemanggil di talian. Hello. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kita.
1: Ha?
2: Kita Ajil lah.
1: Ajil?
2: Oh.
1: Siapa dia ni?
2: Ani. Jual gitu lah dulu dia.
1: Kak Ani. Tak berapa dengar berangin. Dengar angin. Duduk atas motor ke? Duduk atas feri?
2: Oh.
1: Okey. Baik. Pantunya Kak Ani, silakan.
2: Ada dua dah.
3: Meniti-titi perlu teliti. Jangan sekali hendak segera. Ingatkan mati perkara pasti. Dibangkit kembali untuk dibicara. Pandang terpukau jinak merpati. Santai bermain di safa merbah. Berjanjinya di kau sehidup semati. Jumpa yang lain kasih berubah.
1: Alah, alah, alah, alah. Berjanji tu serung kat ni tau.
2: Oh,
1: abinya
2: nak tahu.
1: Terima kasih Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi kan. Okey, Kak Ani dari Telemong tadi tu. Dari Telemong, dari Ajir. Okey. Ini seterusnya di talian. Hello.
4: Hello.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, siapa di talian?
4: Adik Syah.
1: Adik Syah.
4: Ya.
1: Yeah. Ya, yeah, Adik Syah ada berapa patung?
4: Saja.
1: Ada saja. Silakan pantunnya.
4: Buah berangan di rumpun pinang, limau kasturi berdaun muda. Kalau berkenan masuklah meminang, tanda diri beradat budaya.
1: Ah, gitu. Kalau kena masuk minang lalu. Terima kasih banyak Adik Syah.
4: Sama-sama.
1: Ya, itu dia. Katanya kan, betul tak kena kekalkan adat dan budaya yang kita ada kan? Itulah tandanya tu, cara kita menguruskan tu macam mana kehidupan kita tu kan. Baik, ada yang hantarkan pantun lagi ni. Aida Adam. Buah rambutan, buah duku, mari makan bersama-sama. Ceria pula dengan suara Meju. Semoga kita semua sentiasa bahagia. Amin, insyaAllah kita bahagia sama-sama ya. Lagi pantunnya daripada Kimi Batu Rakit ni. Ada dua pantun, nak Meju baca lepas ni boleh. Kita nak pemanggil di talian ni. Hello.
5: Hello, assalamualaikum Meju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia ni?
5: Ni Mas Puluh.
1: Mas Puluh. Oh, dah lama tak dengar suara, mana ketahu kita.
5: Lama tak masuk.
1: Baik, Mas ada berapa pantun?
5: Ada dua.
1: Okey, silakan.
5: Okey. Encik Dayang berkain batik, memakai tudung secara Cina. Semakin ku pandang bertambah cantik. Makan tak kenyang, tidur tak denyut.
1: Alah, jangan dipandanglah kalau lagu tu kok. Dia macam memberi mudarat kepada diri kita. Okey.
5: Tambah duri puang, tambah duri di dalam puang, gelang suasa dalam raga. Bila ku pandang wajahmu tuang, bagai terpandang
1: syurga. Allah kemai manis belaka tu kau ni kau. Terima kasih Mas.
5: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi kan. Ya, dia macam-macam lah tekoh manis ni kan. Tekoh nak tu kau. Manis belaka, comel belaka, bersinar belaka. Untuk anda yang nak hantarkan pantun boleh terus hantarkan lepas ni Mek Jo bacakan. 12.38 minit tengah hari. Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Alahai, Nolela.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
2: Ya, Kamilah, Terengganu FM. Okey, untuk anda yang masih setia bersama kami itu, terima kasih banyak-banyak. Meju ada lagi ni. Temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, 12.42 minit tengah hari dah pun kita ni. Ada lagi rakan-rakan kita yang hantarkan pantun ni. Meju nak bacakan jugalah. Ini yang dari Kimi Batu Rakit tadi tu. Pantunnya. Burung berkicau di atas dahan, embun berkilau di sinari mentari. Jumaat hadir membawa keberkatan, semoga doa dimakbul ilahi. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi perigi. DJ Ju Comel ceria sekali dengan suaranya senang di hati. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Ayu Kuala Ibai, pantunnya. Mana. Terbang rendah burung tempua, terbang hinggap di pohon sena. Happy Mid Autumn untuk semua, perayaan kuih bulan untuk kaum Cina. Tinggi-tinggi si matahari, turun hujan hanya sesaat. Buat semua salam penghulu segala hari, kaum Adam jangan lupa tunai solat Jumaat. Terima kasih Ayu. Okey, lagi kita ada lagi pantun yang dihantarkan ni. Mana tadi yang beli pantun Abang Yang tadi tu? Ada yang beli pantun tadi. Okey. Pergi ke pekan membeli halia, singgah sebentar di kedai jamu. Dagang rindu membawa bahagia asalkan Abang Yan senyum bertamu. Lain kata bunyi dia tau. Okey, lagi kita tengok lagi Yati Padang Miding ni. Yati Padang Miding, anting emas wangnya perak. Di atas perahu terkena pukat, antara kita terpisah jarak, namun cinta selalu melekat. Kunang-kunang terbang sekawan, berkelip-kelip di waktu malam. Cintaku ini tanpa alasan, tulus dari hati yang dalam. Jangan main-main tau. Okey, lagi pemanggil di talian. Halo.
3: Halo, siapa?
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Nama ada ni.
2: Ya? Yeah?
3: Nama ada.
2: Oh, nama ada. Okey, baik. Nak ada berapa pantun lah?
3: Enak nak hormati orang tua, patung.
2: Okey, okay, silakan.
3: Okay. Ada dua?
2: Ya.
3: Okey, baju dalam dua, diambil 10 kaki. Menghormati orang tua, tinggi budi berkati.
2: Aha.
3: Lagi petik pucuk paku. Kenapa cuma? Ini. Buah ke lagi. Tangkal langkut. Ketamu orang pudi.
2: Okey, baik. Terima kasih, nak. Yeah. Berdebor ramah tu. Kan? Siapa? Dok ni nak baca dah tu. Dah tahu dah tu perkataan dia. Dok ni nak pukul dah tu. Okey, lagi. Kita tengok ni. Daripada... Bedoh pakar pun ni ada hantarkan pantun juga ni. Kerbau, lembu, ungka dan kera, itu semua adalah binatang. Kalau tak nak badan binasa, jangan kita aniaya orang. Kan, asyik baik betul pantunnya tu. Okey, lagi Sufian Pian. Piang pun Piang dah hantar pantun. Ya, tahu ucapan. Terima kasih banyak Piang . Ada Kaabah juga ni. Kaabah pun hantarkan pantun ni. Mana kita tengok pantun Kaabah ni. Kalau pergi ke Kuala Lumpur, singgah sebentar rumah Kak Maimun. Hamba di sini nak melapor. Jom pakak dengar Radio Kanu Anggun. Pecah kaca terabur lah. Kaca pulak namanya gelah. Sudah baca jangan lupa jubalah. Ada tiga baris je tu. Nak kira lagu mana? Okay, lagi pemanggil di talian. Halo? Oh, hilang. Seterusnya. Halo? Halo? Oh, hilang juga. Dua-dua hilang. Dia orang yang sama ke macam mana tu? Okey. Kita ada lagi ni pantun daripada saat ni daripada daripada abang ini Pok Otai. Kalau tadi Abang Yang ni ada daripada Pok ni. Pok ni layang-layang bertali benang. Putus benang berganti tali, siang malam duduk mengenang, orang dikenang jauh sekali. Membeli sirih dari pekan, mengasah kapak menuju kebun. Hati kasih kepada puan, sehari tak nampak rasa setahun. Sedih ke? Okey, lagi pemanggil di talian. Halo? Halo?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Saya, orang lama.
2: Orang lama nama benda?
4: Tak payah nama lah.
2: Macam mana ni?
4: nak jual pantun, nak jual pantun.
2: Nak jual pantun. Ah, silakan.
4: Anak rusa.

0: Hingga sekarang belum dapat.
1: Belum dapat. Okey, itu saja pantunnya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ah, orang lama katanya. Ah, okey. Baik, seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Maksu sini.
1: Maksu, Maksu ada berapa pantun Maksu?
2: Satu je.
1: Ada satu aja. Silakan.
2: Maksu kepada apa ni? Ah. DJ yang diminati.
1: Ya, silakan Maksu.
2: Beli baju, beli pasu di Kuala Lumpur. Beli baju di Pekan Milai. Hati Maksu rasa terhibur bila mendengar Ju mengilai.
1: Maksu ni kan, lama kan Mek Jugi ketuk pintu rumah Maksu ngilai. Ada pang rumah Maksu kan, duk tidur Maksu. Oh. Terima kasih banyak Maksu.
2: Okay,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yalah kan, sama-sama kita gurau-gurau sajalah kan. Nak ceria-ceria saja tengah hari ni kan. Baik, pemanggil yang terakhir di talian. Hello. Hello. Hello. Okey, tiga kali hello dok bunyi lagi tu. Okey, baik, itulah antara kita kata pantun yang sempat Mek Ju baca lah untuk tengah hari ni dah. Edisi hari Jumaat hari ni, setakat tu sajalah untuk ruangan indahnya pantun ni. Kena tutup awal sikit sebabnya kita pun Zohor awal hari ni dah. Kalau di Kuala Terengganu, Marang Kuala Terus, Zohor kita pukul 1 minit tengah hari. Besut Setiu 1.4 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.3 minit tengah hari. Di Kemaman dan juga Dungu waktu Zohor adalah pada pukul 1.2 minit tengah hari lah dah. Jadi setakat tu dululah untuk pantun kita, indahnya pantun minggu ni. InsyaAllah minggu depan ada lagi lah indahnya pantun setiap hari Jumaat. 12.15 minit tengah hari. Boleh hantar dekat WhatsApp, boleh telefon juga kita kalau untuk anda yang nak berpantun lah dah. Okey, setakat itu sahaja untuk ruangan indahnya pantun. Kita dah pun 12.49 minit tengah hari. Jadi sama-sama kita nantikan azan Zuhur tepat pukul 1.1 minit tengah hari untuk kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. InsyaAllah juga kita akan dengarkan selepas ini khutbah Jumaat langsung dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Itu dia. Ini dia lagu persembahan Datuk M. Daud Kirau bersama-sama dengan Syura. Tenung-tenung, renung-renung untuk anda. Terengganu FM.

0: Kepekan koala membeli bingka. Sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka. Dengan alunan, madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati. Sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti. Ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Seorang papan tarik papan. Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada rumah tu.
4: Langit biru terang angkasa. Di laut biru duyung melompat. Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Lelaki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu,
4: serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Inspirasimu balik semula bersama kami di Terengganu FM 1.11 minit tengah hari dah pun kita ni, dan seketika selepas ini kita nantikan isyarat daripada rakan yang berada di Nasional FM untuk kita sambung siar khutbah Jumaat memandangkan di Masjid Abidin Kuala Terengganu hari ini. Kita ada sedikit masalah yang tak dapat kita elakkan, jadi kita sambung siar khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. Sama-sama kita nantikan selepas ini.

وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik. Tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah. Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan,
sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut ma fatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita, apa yang belum dimiliki, bukan ukuran rendahnya nilai diri. Manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap tren. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

temang gamit je untuk waktu ini. Dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya kan. Temani anda untuk hari Jumaat hari ini kan. InsyaAllah Jiji okey korang gamut. Orang kita lepas ni pukul 2 sampai pukul 6 petang karang. Kita ada Kak Teh lah. Kenapa Kak Teh nak cerita hari ni? Kenapa Kak Teh nak royak hari ni? Kena dengar lah 4 jam deh. Okey dan Mek Ju insyaAllah akan kembali esok juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ija Arsyad. Jangan lupa bersama dengan Kak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Ju tadi, Mek Ju tadi baru saja bersama-sama dengan Demo dalam Anggur Inspirasimu. Dalam Cicik Okey, Kuana Gamuk orang kita terus bersama-sama kat Atih mula hari ni, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, semua hak gacang berjalan dengan lancar sekali hari ni. Walaupun hari Jumaat ada. Hari ni 25 bulan 9, 13 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Alhamdulillah, lagu mana cerita kita hari ni? Bereh kedok tu. Sebereh jadi, dok bereh dok jadian ni lah. Kena bereh puluh mula pula deh. Jadi, kemana pun sekarang ni, pukul berapa dah kita? 2.10 minit petang. Aduh, baru balik dari sejik. Aduh, siap-siap nak tubik pula. Ada hok kata nak rebah debi, nak letak belakang sekejap maklum ajalah. Lek pagi lagi, indah. Dah berhenti-bertak, buat kerja. Hari ni kebanyakan kedai makan lah. Kebanyakan kedai makan. Ada hok tutup, ada hok buka. Tapi kebanyakan Jumaat ni, yang menuk rehat, hari ni dah buat kuih hari ni. Hari ni tak buka kedai hari ni. Nak rehat, nak cuti hari Jumaat ni lelah. Nak cuti, nak pergi mana pun. Jadi gitulah. Kau mana pun terus bersama-sama kat Atimu ni. Sabar pukul 6 petang karang. Dalam Jijik Okey, gua nak gambar orang kita di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria. Hai, apa khabar belaka semua sesuai kita tu. Boleh hantar WhatsApp juga di 0103 44 6632.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar.

Ya, Jiji, okey, guna gambar orang kita, guna gambar orang Terengganu kita. Jadi kita ucap selamat datang lah kepada saing-saing kita mana duduk luar nui mari jalan Terengganu tak. Negeri cantik, budaya menarik. Orangnya pun cantik-cantik dah baik-baik dah ke pun eh. Okey, dia boleh telefon jugalah. Kita nak tanya kabur dia 6235-330 6238-330. Sememangnya negeri Terengganu ni sentiasa menjadi tempat lah orang kata di hati para pelancong dari luar. Macam-macam bagai ada aktiviti sini dan pulak tu kita ni pun macam tempat menginap homestay ke apa hotel dah. Tak kurang hebatnya juga ne. Jadi gitulah kita jagalah. Kita kena buat nak apa ni peniaga kita manis dengan senyuman dah. Gana-gana pun dah. Kita adalah orang kata jaga identiti dengan negeri Terengganu kita ni. Ke mana dah gitu eh sesuai kita dah. Okey, jadi kau mana pun dia tengah makan nasi tu kena paling juga belakang. Ingat juga belakang eh. Kadang-kadang dah kita makan nasi dah sedar. Awak pada lauk sedapnya lah hari ni. Lauk sayur lemak putih kulit gambar. Dah musim buat gambar lah ni. Nak masak kulit wah duku dah pernah masak. Tak pernah dengar lagi lah. Ada orang sayur kulit wah duku ada. Kat timur tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau wah gambar, biasa dengar. Ia capu-capu, hak tu sikit, hak ni sikit. You buat capu-capu gitu. Jadi kebanyak kulit gambar sikit je. Rasa masam-masam, buang dulu air dia. Lepas tu gok cari hak nak rapan dengan dia tu. Jadilah weh, letak ikan sikit. Tak, ikan layang tu rebuh dulu. Lepas pada tu carilah wastel sikit kulit dia tu. Celur dulu buang air masam tu. Lepas letaklah bawang lada pun serba. Lepas tu nyayurlah kita. Lepas pada tu goreng ikan layang pun jadi dah eh. Makan nasi panas, ada sambal belacan pula. Dok kekenyang perut dah hari ni. Apa dok tengok kiri kanan, orang lalu belakang pun dok sedar. Betapa sedapnya sayur lemak putih. Orang Terengganu je ada kan. Padu dengan pulut menar lah sayur lemak putih. Ikan goreng ke ayam goreng ke. Dengan sambal belacan lah, budu-budu lah. Hari tu kau bersama-sama kat timur dalam Jijik OK. Mana gawak kita kalau sebut makanan agak lapar buruk-buruk. Sekarang FM, Mesra Curia.

Hatiku risau. Benda hot yang Nema rasa pusing hari ni. Mungkin boleh kongsi dengan kita lah. Kalau orang luar kata risau. Pusing hari ni buat apa dah? Serba duk kena berasa. Tu dia. Benda mungkin boleh kongsi dengan kita. Pusing macam-macam lah. Pusing kanak. Dah sabar-sabar lagi. Janji nak balik. Rusing ke kawan kita nak tengok kabar berita. Macam-macam rusing lah. Rusing susah hati belaka. Mungkin ada benda dia tengah mikir, tengah rusing hari ni. Kenapa tu? Boleh kongsi dengan kita. Boleh hantar WhatsApp di 010-344-6632. Ataupun kejap lagi boleh telefon kita lah. 6235-330, 6238-330. Terima kasih yang mana singgah di TikTok dengan FM ni. Terima kasih. Baru saja Kak T buka TikTok dengan FM ni. Terima kasih banyak lah. Mana menyinggah-nyinggah tu. Mana menonton di TikTok. Mana mendengar ikut RTM klik. Ikut frekuensi kita. Terima kasih banyak lah sayang-sayang kita tu. Belah petang ni cakap teranu lah kita. Kalau Kak T moon kalau ada lawan, kami cakap belah ulung tu. Tak ada masalah. Beres je kita. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda yang merusingkan ataupun benda merusing, merisaukan sayang-sayang sahabat kita? Suryani Abdul Ghani. Selamat petang. Seorang aja. Tengah buat benda belaka tu.

Hebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang, tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah, kita sentiasa.

0: negeri cantik, budaya menarik. Terima kasih yang menonton kita di TikTok kita di Karosa. Oh, masuk nasi ayam ini. Dahulah kan. InsyaAllah, insyaAllah. Kak Ani, kat rumah ni kalau waduku kau makan kera je tu rusing tu. Wadokol tak ada orang nak ambil. Nak je suruh lah. Apa dia lah. Pandang manjak gitu loh Kak Ani pun. Mi sama si skala dia kata. Oh, cakap orang putai. Okey. Terima kasih kepada siapa lagi yang bersama-sama kita menonton. Udin tadi tu kita sebut dah. Okey, benda kat dia merusing tak? Gini. Kalau Miss Samad rusing lah sebab dia baru jemur. Murai. Aku ujang tau. Tapi kalau belah liat ulun lah, ada sengguh tempat ujang dah ni. Dikabarkan oleh saya ambalah. Makcik pula rusa. Dia kata hari ni ada event. Dah, dah makcik nak pergi lah tu. Lepas tu, sok tulang. Senyumlah layan tetamu yang mari beli. Oh, jual ke? Senyum sok mo lah, dia kata. Nak pergi derak ujang lah pula. Baik. Pulau Usa hujan lah ke? Hilin tepi sungai dah lah. Oh, Pak Usuk payah datu. Tiba-tiba dia rusing. Jual tak laku, bagi saja ke orang. Kenapa tu jual tak laku? Oh, sudah. Okey. Ni Kak Noh dungung. Dia kata kadang-kadang tak ada benda masalah pun kat TV. Tapi bangun pagi-pagi, masuk subuh pun rasa rusing je. Dalam solat pun kadang tak berapa khusyuk. Tapi doa pemayang tu lah. Agar dilindungi segalanya. Tapi dua hari anak sulung Kak Noh masuk ke Thailand tu ada urusan. Kak Noh dah ikut kali ni. Dia kabur perjalanan baik-baik je. Tak ada lah macam yang dibayarkan tu. Alhamdulillah soalan ibu mesti sikit banyak pun akan rusing. Tapi banyak kali dah gini nu. Tapi agak tak ada apa-apa lah dah. Dia nak buat guna kerja buat gitu. Dah kalau dok gi nak jadi dah selesai kerja. Ha gitu. Ha gitulah dah. Tak begitulah. Itulah. Tanya juga Kak Ani kita ni okey ke dok lagi tu. Oh, lama dah berehat dah. Terima kasih menonton di TikTok Tengah Night Fan. InsyaAllah. Terus bersama-sama kami di Jijik Okey Warna Gamuk kita. Dan boleh telefon jugalah. Kita tanya kabur 235-330 238-330. Apa benda yang merusingkan sayang-sayang kita petang ni? Halo, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
1: Apa kabur?
0: Baik kabur.
1: Dengar suara main comel. Suara.
0: Guana petang ni bereh ke pia tu?
1: Tak bereh lagi lah. Tak jumpa jodoh.
0: Tak jumpa jodoh. Ya Allah. Dah cari ke belum?
1: Cari dah. Katil tak ada jodoh.
0: Cari kat mana?
1: Tak tahulah. Carilah kat mana-mana. Tengah jalan ke tepi jalan. Atas bukit ke.
0: Sudah. Rusing juga Katil nak mikir. Nak cari jodoh ni kan?
1: Nak tanya Katil ada tak jodoh untuk saya?
0: Itulah. Masalahnya sekarang ni. Susah juga nak cari jodoh korang lain ni. Kan kita cari tak berkenan.
1: Tak apa. Saya suka kalau orang Kuala Berang dia suka makan ikan pating masak semboyang.
0: Hodoh. Ni yang bercakap ni siapakah gerangan ya?
1: Ikan pating masak semboyang. Saya selalu pergi kampung gaung.
0: Kampung gaung. Siapa yang bercakap dengan Kak Teh ni?
1: Tak payah tanyalah.
0: Oh, tak payah tanya.
1: Hanya antara Kak Teh dengan saya je lah yang tahu.
0: Oh, orang lain tak dengar sekarang.
1: Saya seronok tengok Kak Teh ketawa.
0: Aduh. Ginilah kita. Ya.
1: Kalau ketawa, saya pun ketawa.
0: Tak, yelah betul lah tu. Tapi terima kasihlah sebab apa ni mendengar kita. Biasa pergi kampung gaung ni. Biasanya pergi kat mana?
1: Saya terus pergi kat kampung Katil tu. Belum.
0: Yelah.
1: Belum kat bukit. Kayak. Saya set-set kayak.
0: Oh, main kayak. Ya, betul-betul. Dekat bukit-bukit tu ada kayak. Boleh main kayak situ.
1: Jerang Batu namanya.
0: Sekarang ni dah okey. Kalau sebelum ni kawasan tu sikit lah. Bahaya kena tengok lah. Takut. Situ ulo, biasa. Ulo. Situ biasa ada ni orang panggil apa. Air-air apa.
1: I pusing. I mesin basuh. Dia panggil mesin basuh lah.
0: Ya.
1: Dia putar habis kayak-kayak tu, dia pusing kan.
0: Ya, yeah, setuju. Setuju.
1: Berapa orang anak dah kat dia?
0: Saya? Saya adalah sepasang.
1: Oh, sepasang.
0: Kami
1: kerja apa?
0: Elok lah tu kan. Apa yang merusingkan anda lah petang-petang hari ni?
1: Saya ni memang rusingnya nak cari jodoh tu lah.
0: Oh, cari jodoh. Tapi takpelah, Kak T doakan semoga bertemu jodoh lah ya.
1: Itulah nak minta Kak T tolong cari.
0: Kak T hanya mendoakan berkat hari Jumaat ni, mana dah tahu kan.
1: Sebab Kak T orang Kuala Berang kan.
0: Ya.
1: Banyaklah kenalan tak, kat Kuala Berang tu.
0: Tak apa, mana-mana tempat pun tak apa. Asalkan dia jadi jodoh kita.
1: Saya selalu pergi kat kampung Kak T tu.
0: Beres. Okey. Tak apalah, dia nak

0: Harapan pula bertuah lah.
1: Bertuah lah rezeki. Bertuah pada rezeki hari ni.
0: Kemungkinan nak jumpa jodoh lah.
1: Ya, dah dekat dah tu.
0: Waris-waris Kak Teh ke.
1: Ya, mana dah tahu kan.
0: Kenalan Kak Teh ke, kawan-kawan Kak Teh kan.
1: Okay, selamat eh. Okey.
0: Nanti jumpa bagi tahu lah.
1: InsyaAllah. Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Itu sajalah. Bila ada masa lapang, kita jumpa lagi.
1: Jumpa lagi ya. Itu yang merusing
0: kan. Saya selalu makan nasi lemak kat bawah tu, kat kedai bawah bukit tu.
1: Oh, bawah bukit tu ya?
0: Pejabat apa nama tu? Tak ingat dah.
1: Kat bawah bukit tu lah.
0: Kat bawah bukit tu lah. Sedang nasi lemak dia.
1: Nasi lemak lauk banyak.
0: Tapi selalu makan je.
1: Adalah juga.
0: Pagi-pagi ke petang-petang?
1: Petang tak ada dah. Pagi je ada. Tiba-tiba cakap luar je. Okey, baik. Terima kasih banyak abang kita.
0: Terima kasih banyak.
1: Okey, baik. Jumpa lagi.
0: Tolonglah jemputkan.
1: InsyaAllah. Itulah yang merungsingkan. Okey, baik. Terima kasih.
0: Jadi selalu marah lah kita.
1: Ya lah kan. Okey, itulah dia. Boleh jadi orang kalau berang. Jumpa lagi. Terima kasih.
0: Minta maaf banyak-banyak.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tu dia, nak rahsiakan nama ya. Tiba-tiba cakap kat luar. Aduh, belik-belik lidah kita. Okey, benda yang merusingkan. Macam tadi pemanggil kita, macam pun dah dengar suara tu. Tapi kita duk cang lah doh. Ni pula ni, kita rusing mikir anak Raja Pak nak periksa. Nak periksa matrik tahun 17-10 ni. Nak relax je. Tak ada mikir nak ulang kaji pun. Kita lah ada musik ketang suruh belajar tu. Cik Puan E kita. Itulah. Kadang-kadang anak kita ni, dia orang relax sebab apa? Dia dah fokus dalam kelas tu. Cuma kita je tak tahu dah. Kadang-kadang dia jawab soalan tu, boleh buat apa? Boleh ego. Jangan main. Cuma olah fokus dalam kelas tu dah penting. Masa cikgu ngajar. Lepas tu buat latihan banyak. Gitulah. Ya? Terima kasih, Ayi. Raya balik rumah abah, duit keluar macam air. Apa ni? Raya lambat lagi. Oh, pantun. Kita dengar lagu dulu, eh.

0: agama tu. Betul lah, menanti dan menanti lagu 70-an Dahlan Zainuddin. Katanya Adi Sabung, dia kata ni lagu apa? Lagu dah joget cucuk langit. Oh. Benda rusinya katanya Mi. Allah, dungu gelak dah ni. Tengok siap-siap kilah ke pelikat nak belagi kat kain ni semua orang. Oh, tu dia. Molek. Rebuh debung. Rebuh debung ke rebuh debing. Tahulah. Mekna kata kalau ni rusin sangat ni kat teh. Kalau hujan atak bocor sikit ni, lama-lama silik rutuh padang lah. Ada siapa-siapa tukar rumah tak? Mari tolong beki atak ni. Tupoh lah itu. Okey, Afis Nur Syazaf Kedah. Dia kata sedap lagu tak mengapa tadi tu. Datuk Irama Hassan. Yalah anak eh. Mak cik bagus aku rusing sebab rumah selalu banjir. Banyak barang kena kemas. Kena tuk atas tinggi sikit lah. Staging ke. Tuk. Guru berdentum kat batu rakit nak hujan dah sini. Rusing juga. Takut ribut sekali angin je. Tapi yang paling rusing ni, tengok-tengok final takraw Malaysia lawan Thailand Sukan Asia. Aisyah Nagoya regu pertama menang. Regu kedua pulak tengah lawang ni. Agak 36 tahun tunggu mah Sukan Asia ni jadi juara petang ni. Oh, dia minat sukan kan lah. Eh. Terima kasih Siti Zah. Waalaikumsalam. Dah jia sedap kat timu cakap luar. Oh, cakap di luar mentah. Boleh belaka kami ni. Kalau kata nak kecek dek kereta tu boleh juga. Parik kaboh. Parik kaboh eh. Okey. Dari mana parik kaboh? Nama. Unik-unik ni nama ni. Nama kak. Salam Jumaat Siti. Siti Zah. Yang buat panggilan tu kita nak tanya juga benda dia mengusi. Halo, siapa tu?
1: Assalamualaikum
0: Kak Teh. Ya, Waalaikumsalam. Rusin je
1: lah.
0: Ya, selamat petang. Dua nak halal duduk ha?
1: Nak hujan Kak Teh, gelak.
0: Gelak dah?
1: Nak hujan, ribu.
0: Cepat-cepat. Akak kain cepat.
1: Tak kain, dah tak duduk Kak Teh.
0: Dah lah kering.
1: Makan nasi je.
0: Makan nasi, berapa orang makan?
1: Seorang
0: Dah masuk benda hari ni. Pusing kita.
1: Gula ketang kata.
0: Gula ketang? Gula ketang hari ni lawang kan benda?
1: Belacang
0: lagi?
1: Ikan goreng.
0: Ikan layang?
1: Ikan cermin.
0: Ikan cermin goreng tak go.
1: Mari yang akan go.
0: Kabo. Ajak makan lepas tu benda lagi lawang. Sayur-sayur tak ada.
1: Sayur.
0: Ulang-ulang lah.
1: Ulang-ulang robek je goreng.
0: Dah lah pedoh hari ni.
1: Hari yang makan go.
0: Kenyang perut lah. Berapa kali dah ajak eh. Tapi hamba kalau duk kerja kilat lu eh. Tapi nak buat gana.
1: Ya, abang.
0: Kak Leha, Cik Ah kita kira salam Kak Leha tu.
1: Benda kata
0: tu. Ni Cik Ah Salihah ni kira salam Kak Leha ni. Sedap nak cakap dengan tu.
1: Waalaikumsalam.
0: Beres.
1: Dia dah anda cakap dengan
0: tu. Benda apa?
1: Dia dah anda cakap dengan tu.
0: Okey dah tu. Begit doh.
1: Dia
0: bawa kesalahan
1: ni.
0: Saskati.
1: Saskati. Lama-lamanya ada cakap mesah.
0: Lama
1: Dr. Salihah.
0: Gimana? Lama-lama eh.
1: Mana ada. Mari telefon lah. Saya nak cakap ni.
0: Telefon lah sah.
1: Senyap sunyi.
0: Senyap supah. Apa kerana tak tahu?
1: Dia mas puluh gitu ke. Nak lama dia nak cakap
0: mereka.
1: Kawang-kawang.
0: Kita rusi ke. Main lama-lama senyap.
1: Senyap je. Kita dah pilih je. Dengar suara jadi je.
0: Jadi dah. Kita tahu ye sehat apa. Beres dah kali hao.
1: Telefon
0: lah, Ma. Beres. Terima kasih. Okey.
1: Assalamualaikum, Kak Teh.
0: Waalaikumsalam. Kak Leha kita mai makan gula ketang hari ni, Beres dah belaka tu. Ya, buat video call lah Kak Leha. Boleh tengok muka kau hala pun. Waalaikumsalam, Su Azah. Bagai belaka dah saya sayang kita tu. Agak bagai belaka lah. Oh, sorang je kat timur hari ni. Hari cuti masa dia dah. Lah, sorang je. Ui, Su Azah baru sudah masuk kari ke kembung. Lepas tu goreng kobe. Tumbuk sambal belacan. Sedap juga tu. Boleh atas WhatsApp di 010-344-6632 deh. Kukuk mana pun terima kasih banyaklah sayang kita tu. Hak mana menonton di TikTok dengan FM. Dan juga yang buat panggilan kita tak. Ikut ATM kelik ke mana ke. Ni dia lagu Wah Timur Timur Landuk. Mesti panjang sikit.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama kat Timuni dalam Cici Okey Warna Gambut kita. Ai, nampak gayanya hujan tu kita ni tau. Kerana kat Timur nak tengok lagi luar tu, sama ada hujan ke, nampak bendung-bendung dah. Tapi benda yang merusingkan kita hari ni. Terima kasih AJ Arima Banjama suara apa korangnya. Baik. Kenapa merusingkan anda? Kita dengar ni. Kak Nisa kau punya kenapa? Kak Nisa kita rusing sangat. Waalaikumsalam.
2: Keadaan cuaca ni kurang molek lah jerbu. Jalan pun berfikir-fikir.
1: Banyak-banyak.
2: Sebab keadaan tu dah tak seperti dulu. Jerbu ni buat penyakit. Jadi tan piano anu apa kalau kau wajuk pergi jauh-jauh tak pergilah.
1: Fikir dulu.
2: Kat rumah lagi baik. Sekali-sekali aja kalau ada
1: penting sangat.
2: Macam kena pergi dagu.
1: Setuju?
2: Kena pergi juga.
1: Betul
2: tu. Lepas tu rasa anak-anak tu. Kau kawan ajak pergi juga lah. Tak gitu tu. Tapi kalau nak pergi jalan jauh-jauh, nak pergi mana-mana.
1: Saya saja jalan naik, tak tambuh dah.
2: Kedah tak pergi pun. Tak nak pergi. Rasa-rasa keadaan cuaca ni bahaya. Bahaya ke kita. Okay, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita rusing juga. Biasa bangunan tu kita nampak dari jauh. Dari sini kita nampak bangunan tu. Tapi oleh kerana je kebun ni, jadi pandangan tu tak nampak bangunan tu. Halo, siapa tu? Utuh lah dia minit. Lama nak tunggu. Jadi benda yang merusingkan kita sangat ni, macam-macam bagai lah saudara. Dok, kita rusing juga ni. Mungkin ada juga yang sahabat-sahabat kita duk mandi kawasan air terjun ke apa ke. Kita tengok lah. Kalau gelap gugur belah atas tu, tanda kita bimbang takut pala air kat tengok kat bawah tu tadi tu. Ya. Waalaikumsalam. Gitulah. Kadang-kadang kita rusing juga. Halo, siapa tu?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa dia?
3: Hari ni DJ Pia ni.
1: Naik, kami ni kat atas mana?
3: Kat atas, patutlah. Bisa bangau pun.
1: Berapa pula? Pia ni kami ni?
3: Ni, Pak Abu kan?
1: Pak Abu duduk ni, Pak Abu?
3: Kuala Pan
1: ni, dengar cerita hujan balik ulu ya ke tak?
3: Bergahang.
1: Sudah kerja dah Pak Abu. Sekejap pukul berapa lagi ni? Hujan dah.
3: Baru hujan ni.
1: Baru hujan. Dah Pak Abu nak pergi ke mana hala tu?
3: Dah tahu nak pergi mana. Nak tunggung.
1: Dah.
3: Hujan.
1: Dah duduk rumah ke dalam kereta?
3: Dalam kereta ni. Dah tepi jalan. Dah nampak jalan nak pergi.
1: Sudah kerja. Berhenti dulu Pak Abu dengan main gitu. Berhenti.
3: Apa ni? Rusing bunyi kata tajuk rusing ni.
1: Rusing benda ke Pak Abu weh ya? Saya pertama hujan tau dah.
3: Yang kedua tu jerebu.
1: Jerebu kuat mana ke dino?
3: Jerebu ni kalau pagi tak bila juga.
1: Duk lapak benda satu sah ke mana?
3: Dah lapak satu sah jalan nak langgar babai pada
1: orang. Sudah kerja jangan gitu Pak Abu.
3: Besar budak-budak tu pakaian untuk hidung lah.
1: Ya hunggu pos.
3: Orang kata, tak boleh nafas tu.
1: Pak Abu ni asal ke lepain ke dua ni?
3: Dah, orang besau. Besau.
1: Besuk tu?
3: Duduk sini lama dah.
1: Lama dah lah Pak Abu duduk di ulu tu.
3: Kerja, gimana kita.
1: Kerja di ulu Terengganu. Asal usungnya besuk. Sudah kerja. Dah ni nak kita kawan hala ni, dia hujung-hujung ni tak boleh. Tak boleh mana Pak Abu kena tengok katik. Ke kanan apa.
3: Ini lagi jemaah cuti.
1: Cuti lah hari ni.
3: Kapau.
1: Lepas tu nak pergi kawan hala cuti ni.
3: Balik tak besar.
1: Oh, ni dalam perjalanan nak pergi besuk lah, nah?
3: Haa, hujan.
1: Oh, tak apalah nak kereta kan?
3: Hujan.
1: Oh lah, maknanya kalau naik kereta, duk kenalah hujan tu.
3: Haa, duk kenal kalau dengan muduk.
1: Ay, berjeruk ni. Oh, apa?
3: Batang berjeruk.
1: Oh, dah awal duku jadi tak perlu dek ni?
3: Oh, bahawa duku. Berbuk dengan munyak.
1: Haa, duk jadilah kalau gitu kat kita. Duk dalam kereta kalau lepas kelima kat. Oh, kalau dah kita tak apa juga. Ni kat lima dulu bahang ha?
3: Tak apa lah, dia pun nak makan juga.
1: Rezeki dia dah. Masa dia dah lah.
3: Kita bagai, kita sepaham dia sepaham.
1: Ah, gitu. Wow, dia.
3: Tak apa lah, kita boleh makan juga.
1: Oh, bukannya ni banyak kan pohong.
3: Dia kalau jatuh, rugai.
1: Ah, baik weh kelima.
3: Baik weh kelima makan. Ah.
1: Yeah. Boleh juga apa idoh kita apa?
3: Oh, tak apa dah. Kita sebanyak bagi dia rezeki Tuhan bagai.
1: Oh, ya, Ugo. Betul lah buat kata tu.
3: Oh.
1: Dah, tak apalah Pak Abu. Jalan mulik lah hujan-hujan ni.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Nah, dah selamat sapar dengan beriah tau. Duk, dalam kereta tau.
3: Surang je ni.
1: Oh, surang je dengan awak ngatuk mata kita. Amba wi lagu siya ke lima ni.
3: Ah, boleh.
1: Ah, lagu racok ikik lah weh.
3: Terima kasih.
1: Hao, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Abang Jama. Ha, gitulah bila orang ulu jumpa orang ulu. Ah, ni cakap ulu ni weh, tapi capu dah kami ni. Ah, surang besuk, surang ulu kerja di ulu lama dah. Jadi dia boleh ikut perkataan ulu tu. Tak pedah lah. Bagi kami ada hal dah, beres dah. Ni lagu Bang Jamal untuk Pak Abu tadi dalam perjalanan ibesuk. Dan untuk selesai kita tengok buat kereta tu jangan orang ngatuk lah. Eh?

0: Dia jawab okay, kawan dekat mahu kita. Terima kasih Yusri 899. Dia kata gini dia ya. Ujang pula baru nak mesej rupuk kat atas weh, dia kata. Bahaya kat atas hujung ujang ni, takut nge enjin masuk air dia ya. D&D di mana ni? Orang kami balik ulu lah, apa lagi? Kita tanya benda yang merusingkan sains-sains sahabat kita hari ni. Kita dengar ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abdul Mu'in. Oh, pandai katil beli lagu hari ni.
0: Apa pula?
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Tak buah dia kuatah hari ni. Hancur. Mek bawa kereta tapi kita dah bawa.
0: Pula.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingatkan banyak benda yang merusingkan. Jadi hati-hatilah Cik Mu'in, kita dengar orang rumah tu. Dalam perjalanan dari kuatah lah. Agak beres raka lah. Nak bagi dah ribut kata Pak Usuk Pai Datu. Gitulah kita ni deh. Kami ke hulu. Mekta 82. Terima kasih Mekta. Hak mana nak telefon boleh, tapi ada seorang tepat tu kada ribut ke guana ke, hati-hati mulik lah. Cik Mu'in kita ikut highway ke guana tu. Orang hulu geng kami lah weh. Alah, sebut orang hulu ni ke. Kalau cakap hulu ni ke, tak ada dah orang lain kan. Nak balut kita je lah. Hak lain tu anak beranak juga, tapi jauh sikit dah. Kalau boleh lihat ulung ni, tak ada orang lain sekala ngah. Hak tula je, mana pucuk pakar hak tula ya. Suraya Aman, salam Jumat kat ini. Nak ujang ni bunyi guruh dah tu. Metal 82, selamat petang. Bandar Terengganu ujang dah. Bukit Payung ujang ni, ya dah. Polsi Naharun, terima kasih. Dah, katanya justeri ni bayar tu, bayar orang ambil dah nak mesej rupuk ni. Tua rumah nak buat makan ni duk using ni kat tehwe. Sudah latilah nanti gini dek petang sikit, kalau agak-agak hujan beretik boleh lah ye nak mendapa ni nak mesej rupuk mana. Tengah lagu ni setang lah dulu mana. Usin juga kat tehmu ni lah. Duk tunggu-tunggu tadi orang buat panggilan telefon, duk panggil. Bila kita pasang lagunya, rusin juga kita lama-lama cakap lah. Orang nak dengar lagu kan dah Cik Mu'in kita dengan orang rumah tu. I bawa balik kereta dah. Ini lagu Nustang lah weh. Yang dipetik dari filem Baziga. Ya, itu lama kita dah kami Nustang ni dah. Hujan-hujan ni eh. Terima kasih atas WhatsApp di 0103-44-632. Abang Mak, dia kata kat atas durian buruh ujang ni. Alhamdulillah sejuk sikit dah. Nah, kita dengar lagu lah dulu dah. Kumar dan juga Al-Kayak ni untuk anda. Sayang-sayang kita tengah FM Mesra Curia.

Ya, jom okey kena gamuk orang kita. Terima kasih Tok Dalang dia yang nitah kejak. Ha, dia kata. Lepas tu kata pian eh mo cham smile. Uga tengok suka masa ni. Dia ya, tak apalah aku mana pun. Ismi Paul, terima kasih yang menonton di TikTok. Okey, Suriani hari ni masak lemak putih tole tenek ke tole ulo tu. Suriani ni. Masak lemak putih kat. Jadi ke lah. Pok Deng kalau menjeng. Guana dek ulu ni ujang. Kuat lebak dah. Ika rosa. Dok cukup nasi pula. Kena nanuk mula dah Ika eh. Main dok cukup nasi ni. Dok jadi kalau dok cukup nasi. Dok genak orang kata. Tengah-tengah makan dekat. Dok cukup nasi. Suriani kita sayur lemak putih. Tole ulo ni. Dia mengenal tak? Kami kenal. Kalau dia mahu kenal kat, kena cari dah guna apa. Tak? Jadi gitulah benda dia merusing ini. Macam-macam bagai lah using ini. Ada using lama dok pergi situ sini. Ada using terima kasih budak signbox ni. Dia kata salam. Waalaikumsalam. Menonton di TikTok kita ni. Rusing lama sangat dah. Dok pergi tengok. Sehat ke dok tak tahu sayang ber tu. Jauh sangat duduk. Nak boleh ke pergi tu sekian. Dok. Kalau nak pergi tu. Kalau tak dok lah. Dalam kocek ni. Kata giam minyoknya, giam makannya dok kada. Dok siapa kita situ. Tapi ke mana pun saya sakit tau lah. Rusing kita doa sajalah. Semoga kata saing kita hok jauh, waris-waris kita hok jauh tu dipermudahkan segala urusan. Awal lama dok tengok, lama dok balik ni kadang-kadang kita mari kok rusing dah. Ha, seorang je lah hari ni. Ha, tak ada siapa nak teman. Okey, jijik okey kena gambar kita. Terima kasih Manan, terima kasih Ruswadi.

Pasukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu terharu Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi bergabung ya. Kalau rusing kita wak gana. Kalau rindu wak gana kah? Kalau Ika kata kalau rindu mengusik. Bukan kalau rindu ni kau zaman-zaman dulu tu disurat gana. Kalau orang zaman sekarang ni hello ke, video call ke, mesej ke, WhatsApp ke. Ni kalau rindu dah tidak apa buat untuk anda petang ni. Taklah jijik okey. Guana gamuk orang kita. Kita slow down untuk waktu asal.

Fiona, terima kasih abang Jo. Dia kata esok orang berakit dusuh agak dipermudahkan. Ya, Sidra Melas nak petang. Okey, seterusnya Kak Tino, khabar waktu asal kita bagi dekat Kuala Terengganu, Mangan Kuala Negeru, kita perlu pada pukul 4.11 minit petang. Besok Setiu 4.13, Hulu Terengganu 4.12, Kemaman dan juga Dungu 4.10 minit petang. Jadi kita tabaku dululah. Terima kasih Hasni Zawati Hussein. Selamat petang juga kepada anda yang terus menonton di TikTok Terengganu FM dan dengar kita ikut RTM Klik. Walau di mana sahaja anda berada, sedang memandu, bawa kereta, nak pergi ke mana tu, semoga selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Dan kita tawakkal untuk laluan waktu asal kita, InsyaAllah terus bersama-sama dengan Kak Tim ini dalam GGOK Kuala Negamo Orang Kita. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Hai DJ, okey, kena ramai kita lain ni tepat pukul 4:30 petang. Terima kasih mana terus menonton di TikTok dengan FM, dengar ikut RTM Klip, walau di mana sahaja berada. Jadi terima kasih banyaklah. Begitulah kalau kita cerita bab gusing tadi, macam-macam gusing lah, macam-macam bagai sekarang ni dok. Oh, bab demam, pahit mulutnya, dok lalu makannya, lepas tu macam-macam lah kita dok gusing. Kali tu kalau gusing lah. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik untuk kehidupan kita. InsyaAllah di masa akan datang dipermudahkan segalanya. Terima kasih kepada semua yang bagi pandangan, yang telefon kita. Macam-macam lah gusingnya. Kalau musim hujan, bagai kawasan gendoh kita duk gusing. Kalau lah orang kata ni tepi laut kan, biasanya tepi laut, tepi sungai kan, tepi sungai, gusing Melaka . Tapi yalah, bukan kerjaan kita. Kita hanya mampu berdoa supaya sebarang kemungkinan yang tak diingini kita elokkanlah deh. Gitulah deh. Kadang benda ni tak terjangkau, ni mungkin dah tersurat ataupun kebetulan deh. Jadi terus bersama-sama dalam GJ Okey Guna Gamak on kita. Bersama-sama Kak Atih Muni. Agak ujang ni orang kata sejuk dah sikit dah. Dengan FM Mr. Churi.

Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Kak Ba. Cuaca tadi cerah nerang dikata. Ni hujan berat-berat di Dungung ni. Hak lain duk gusing kat teh. Gusing duk ke berambak atau pukul sendir. Ini dia langit petang.

tepatnya pukul 5 petang, kita terus ke Kuala Lumpur untuk dengar utama 5 petang. Kita mari lepas tu dengan pilihan Ray terus. Semoga hati-hati selalu kepada anda dalam perjalanan, tengah bawa kereta, dah walaupun mana saja anda berada. Jadi semoga kita doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita. Dan selamat petang kepada semua yang hadir di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okay, tiba-tiba masanya untuk pilihan retro petang ni. Terima kasih apa Mak Azizi nak dengar lagu Teringin Shima. Dan juga Abi nak dengar lagu Rindu Hati Kos Endang. Dan juga pilihan daripada Razali dari Kemasik Kemama nak dengar lagu EYE Bimbang Serumpung Kasih Terbuang. Dan seterusnya kita dengar Beast on Air dengan FM Mesra Ceria.

Itu dia, jika begini Rahimah Rahim dan seterusnya, kita down dua lagu lagi untuk ujung-ujung pilihan retro kita petang ni. Pilihan seterusnya. Baik-baik, pilihan seterusnya datangnya daripada siapa ni? Daripada Zamani. Zamani dari Dungun juga nak dengar lagu UKIS, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Kata dia ujang tadi lebat jugalah. Okey, seterusnya pilihan daripada Amir. Amir dari Kemamang nak dengar lagu Sudah Takdir Begitu Samudra. Jadi kita dengar dua lagu ujung-ujung ngelah ngesuk dah. Kuna kita ada berita. Dan tunggu bersama-sama dengan Kak Cik lah dalam Nurani Nasmilan. Jadi ujung-ujung dah Kak Atis sama dengan Demo. Terima kasih banyak. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki. Kita jumpa lagi dah. Kita dengan FM. Mesra Ceria.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guanagamo orang kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam penghulu segala hari 6.08 minit petang. Hari Jumaat hari ini 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Kak Teh baru saja menghabiskan tugasannya dalam GGOK Guan Negama orang kita. Okay? Meneruskan segmen Nurani 69. Ya, jarang-jarang tapi ada. Hari Jumaat hari ini tenang saja. Cuaca pun ya baik. Ya, InsyaAllah redup ya. Dan ya, kadang-kadang mengundang nostalgia mungkin di petang cuti hari ini. Tapi ada juga yang bekerja seperti kacik ya. Apapun semoga baik-baik saja. Dan hari ini ya, hari ini mungkin kata orang tu hari keluarga dapat berkumpul ya bersama dengan adik-beradik, mungkin sanak saudara dan sebagainya. Dan hari ini juga mungkin ada yang buat reunion keluarga dan sebagainya. Ya, moga sedikit kata orang tu mungkin ada renggang-renggang tu kembali bercantum. InsyaAllah kita harapkan ya keberkatan cuma hari ini. Okay? Apapun terima kasih untuk yang masih terus setia bersama kami di Terengganu FM yang mendengar menerusi RTM Klik dah muat turun ke belum. Okay, mudah saja, yang penting line mesti okey di internet eh. Okey, ke mana sahaja, mungkin destinasi waktu ni yang sedang memandu, mungkin nak beli jiwa ya, orang yang tersayang ataupun anak-anak ya, yes, maklum sajalah kan, 5 hari kita bekerja, hari ini hari cuti, jadi kebetulan pula semalam gaji, jadi apa salahnya kan, kalau bukan untuk keluarga untuk siapa lagi. Okey, dan kami mohon maaf kerana biasanya kalau hari Jumaat kita ada ulangan khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Masjid Putih kan. Tapi oleh kerana ada gangguan dengan sistem yang tidak begitu baik, jadi kita tiada siaran ulangan. Tapi macam biasa 6.45 minit petang kita ada ulangan untuk Lughatul Jannah, okay, terbitan DJ Aisyah. Apapun, layan Nurani 69 pertemakan Kak Cik petang ni eh.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nurani.

Okey, hari ini satu lagi kejayaan dilakar oleh Malaysia. Tahniah untuk skuad sepak takraw lelaki negara yang meraih emas regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Thailand 2-0 petang tadi. Kemenangan itu menamatkan penantian kemarau 36 tahun Malaysia dalam acara sepak takraw sejak kali terakhir bergelar juara di Beijing pada tahun 1990. 36 tahun, satu jangka masa yang lama ya. Tiada yang mustahil. Okey, kejayaan skuad sepak takraw itu menyumbang pingat emas keempat kepada kontinjen Malaysia pada temasya kali ini. Tahniah skuad Golden Tigers ya. Hanya ada sujud syukur je tadi kan, begitu bersemangat bayangkan ya. Sebenarnya sebab berdepan dengan katakan tu bukan calon-calon biasa. Okey, iaitu Thailand. Satu katakan tu jago sepak takraw yang katakan tu memang sangat sinonim dengan sukan sepak takraw adalah Thailand ya. Okey, dan tahniah sekali lagi untuk skuad sepak takraw lelaki regu berpasukan ya, selepas menamatkan kemarau 36 tahun. Begitulah kan, suka menyatukan kita. Okey, dan begitulah ya, untuk yang sedang mengikuti perkembangan semasa di untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, ada sukan-sukan kegemaran masing-masing. Okey, untuk kacik-kacik memang suka dengan takraw dan mungkin masing-masing lah kan. Begitulah sebenarnya, di mana pun kita berada, berpijak di bawah bumi yang sama, bumbung yang sama, Malaysia negara tercinta. Jadi betul lah kata orang tu ya, ya. Sukan itu memang menyatukan kita, siapa pun kita, kerana kita membawa negara yang sama atau maruah yang sama ya. Jadi itulah, semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja. Tahniah sekali lagi untuk skuad sepak takraw lelaki negara, dan nantikan untuk regu lah pula selepas ini. Okey, 6:22 minit petang. Selamat petang semua, semoga baik-baik saja. Okey, tenang-tenang saja. Mungkin hari ni sebelah petang ni dia ada hujan, lepas tu mungkin ada ribut ke, tapi hujan yang bukan berpanjangan lah ya, hujan rintik-rintik gitu. Hujan rahmat insyaAllah di hari Jumaat. Ya, sebab ada cuaca hujan panas ni, dia... kita tengok sikit lah dekat belakang rumah ke, ataupun dekat apa tu, longkang dan sebagainya, ya, takut ada bekas-bekas kosong polistiren dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi hari ni hari cuti, boleh lah kita dan anak-anak kan tengok-tengok apa ke apa. Bukan apa, takut itu jadi punca membiaknya Aedes, nyamuk Aedes ya. Okay, bukan sebab kita nampak benda ni biasa, tetapi itulah, baru je kasi tengok tadi lalu daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kuala Terengganu ya, fogging, itulah kadang-kadang benda-benda macam ni kan, selalu kena ingatkan. Sebab untuk denggi ni berpunca daripada kita, bukan kita, maksudnya kena ambil cakna dengan soal kebersihan persekitaran. Okey, yang lain semua dah comel. Okey, kawasan persekitaran kita macam mana. Okey, apapun, terima kasih ya. 6:23 minit petang, terus layan lagu-lagu dalam Nurani 69 bertemakan Kak Cik petang ni.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okay, 6.32 minit petang. Gaduh-gaduh manja tak apa. Tapi kalau berpanjangan tu bawa masalah lah ya. Biasalah dalam satu-satu hubungan. Mesti akan ada sebenarnya ketidaksefahaman ataupun ya, pasang surut ya. Tak semuanya indah. Kadang-kadang ya begitulah lah. Apa? Laut pun macam tu juga. Ombak, ada ombak. Ada gelora, ada tenang. Ada hujan, ada panas ya. Okay, tapi yang masih lagi mampu bertahan ya. Masih tahu lagi kata-kata betapa hubungan ini tentang saling lengkap melengkapi, insyaAllah ya, akan faham sebenarnya bukan sekadar ya untuk suka-suka atau satu jangka masa yang pendek, tapi sebenarnya perjalanan untuk satu-satu hubungan itu satu perjalanan yang panjang. Okay, semoga berbahagia selalu. 6.33 minit petang. Terima kasih untuk Mar Putri Khaimah, kita ada Dengkat Rudin dan juga Mak Wan di Pengkalan Perangan. Terima kasih semua yang lapor diri petang ni dalam Nurani 69 teman Kak Cik petang ni. Terima kasih ya. Okay, dan sebenarnya kalau ada yang terdengar tadi, buletin 6 petang tadi ya, penipuan pakej umrah. Okey, wanita kerugian RM15,000. Itulah macam-macam lah, kadang-kadang itulah kadang-kadang kita faham kegairahan ataupun kita rasa teruja untuk menjadi tetamu Allah Dhuyufur Rahman ya. Tetapi kita kena caknalah ya, kena kalau boleh dapatkan info-info yang sahih dan boleh bertanyakan kepada mereka yang dah pergi sebelum ni, dah pergi umrah, menunaikan umrah, okay, ambil pakej dekat mana, dengan siapa dan sebagainya yang boleh dipercayai ya. Bukan apa sebab macam ni lah. Siang pula ya. Kadang-kadang gitulah. Scammer ni mana-mana. Untuk orang yang berniat jahat ni, dia tak kira. Kadang-kadang untuk orang nak melakukan ibadah pun, mereka sanggup mengambil kesempatan ya. Jadi gitulah, kadang-kadang kita rasa geram nak marah. Okay, jadi harap kita sebenarnya kalau boleh tak nak dengar dah cerita-cerita macam ni ya. Sebab kadang-kadang kita kesian ni, menjadi mangsa penipuan ni. Tapi itulah, kita sentiasa waru-warakan. Cuma sebagai langkah berjaga-jaga, kebanyakannya yalah, sasaran mereka macam warga emas, mereka yang ada duit banyak sikit ke dan sebagainya ya. Jadi untuk anak-anak mungkin boleh, kita boleh bertanyakan pada anak-anak lah kan. Kadang-kadang macam tu lah, mungkin ikut-ikut kawan ke dan sebagainya pun tak tahu. RM15,000 banyak tu. Bayangkan kalau yalah, ibu ini menyimpan sekian lama untuk menyimpan hasrat, menyimpan duit untuk ke tanah suci ya, dan akhirnya ditipu. Jadi itulah, semoga akan menjadi pengajaran dan kata-kata iktibarlah untuk kita supaya lebih cakna lain kali, insyaAllah. Okay? Kita juga ada Kimi di Batu Rakit. Mi, Lion TFM sambil dengar, sambil tengok bola Malaysia ni Kak Cik, lawan Bangladesh 3-0 sekarang. Harimau Melayu kita terbaik, Mi. Okay? Terima kasih semua. Okay? Lion Nurani 69.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Ruwata Jannah bersama Ustaz Salih Pasir.
1: Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baiklah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta bersedia? Jom kita belajar. Al-Lughatul Arabiyatu, bahasa Arab. Lisanati Rabi'ati, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Al-Ayyamu Wasyuhur, beberapa hari dan beberapa bulan. Asyuhurul Miladiyatu, bulan-bulan. Masihi, beberapa bulan. Masihi. Baiklah, kita akan lihat hiwar. Ya talamizu, kam syahran fissanati, wahai pelajar-pelajar, berapa bulan di dalam setahun? Fissanati ithna asyara sahran. Fissanati ithna asyara syahran. Dalam setahun mempunyai 12 bulan. Sahihun, hayya nadhkuruha ma'an. Benar, mari sama-sama kita menyebutnya. Yanair, yanair. Fabrayir, fabrayir. Maris, maris. Abril, Abril. Mayu, Mayu. Yuniyu, Yuniyu. Yuliyu, Yuliyu. Agustus, Agustus. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Desember, Desember. Aywah. Yanair, Januari. Februayir, February. Maris, March. April, April. Mayu, May. Yuqamu Idul Muallimina fi syahri Mayu. Yuqamu Idul Muallimina fi syahri Mayu. Hari Guru diadakan pada bulan Mei. Hari Guru diadakan pada bulan Mei. Yuniyu, Jun. Yuliyu, Julai. Agustus, Agustus. Ogos. Al-ihtifalu bi'idil istiqlali li biladina fi syahri Agustus. Al-ihtifalu bi'idil istiqlali li biladina fi syahri Agustus. الاحتفال بعيد الاستقلال لبلادنا في شهر أغسطس. Perayaan hari kebangsaan di negara kita pada bulan Ogos. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Disember, Disember. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bulan-bulan Islam, bulan-bulan, bulan-bulan Masihi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bulan-bulan Masihi. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kita memahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada kali ini, seperti biasa, mari sama-sama kita mendadah tangan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja daripada saya. Belajar-belajar, terus belajar. Saya sudahi dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen

Nurani 69 sekarang pun pukul 6.55 minit petang dan sebagai panduan bersama ya disampaikan seketika waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah di negeri Terengganu untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Solat fardu maghrib hari ini 7.3 minit malam, besut dan setiu 7.6 minit malam, manakala Hulu Terengganu 7.5 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 7.4 minit malam. Okey, ada yang tengah siap-siap, mungkin ada yang nak ke masjid ya. Kadang-kadang itulah kebiasaan kita dan mungkin hari ini ada kelapangan. Alhamdulillah, Allah yang bagi mudah, Allah yang bagi lapang, Allah yang bagi sihat dan sakit juga. Mungkin waktu ini ada yang diuji dengan kesakitan ya, itu tanda Allah.

sayang kita insyaAllah, supaya kita lebih dekat dengan dia insyaAllah. Selamat datang untuk Kak Bah. Okay, semoga semua dalam rahmat Allah insyaAllah Kak Bah. Kak Bah duduk rumah je ni layan Terengganu FM. Terima kasih Kak Bah. Okay. Dan selepas azan maghrib, seperti biasa, kita ada kalam murabi dan ada bacaan ayat suci Al-Quran dan banyak lagi insyaAllah pengisian dalam Nurani 69.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga kebahaduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

0: 7.13 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardhu Maghrib untuk semua Muslimah dan juga Muslimat. Baik, selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Puan Hajah Masnah Awang dari Surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 136. Dan selepas itu kita akan ikuti rancangan Hidayah ulangan secara ulangan yang berjudul Pengakhiran Kehidupan yang diterbitkan oleh Izagani ataupun Kak Teh bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syafi'i Hamzah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang agak pentinglah dalam perjalanan kehidupan kita ni dari dunia hingga akhirat nanti. Kita sebagai orang Islam, kita kena lihat perjalanan kita sampai akhirat. Jadi tidak boleh kita melihat kehidupan kita ni sebatas di dunia saja. Tak boleh. Jadi kita kena tengok bahawasanya kehidupan kita ni dari dunia sampai akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, nanti kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita berada di akhirat. Perjalanan yang akan kita lalui ini ialah perjalanan kehidupan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, kalau kita seorang mukmin, kita tak tengok hanya sebatas di dunia ni saja. Kita pandangan kita akan sampai sehingga akhirat. Sedangkan dalam sembahyang kita pun, kita sebut hari akhirat ni dalam surah Al-Fatihah, kita kata Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun penguasa di hari pembalasan. Sepatutnya apabila kita sembahyang, kita ingat semua tu, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat. Sebab bagi seorang mukmin itu, dia mesti merancang hidup dia sehingga dia dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia, akhirat. Tapi hari ini dalam kuliah kita pada hari ini, kita nak menyentuh satu alam, iaitu alam yang menjadi dinding ataupun alam di antara dunia akhirat, iaitu yang kita katakan kehidupan setelah mati, sebelum kita ke hari akhirat lah. Ha, jadi hari ni kita nak bincang perkara tu lah. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu dalam surah Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula nanti. Jadi banyaklah Imam Ibn Qasir kata ini adalah satu alam di antara dunia akhirat, ya, alam yang mana kita akan duduk sementara menunggu di hari akhirat nanti. Sebab tu hadirin hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni kita kena faham, kita kena renung baik-baik. Hari ni kita sihat, hari ni kita hidup di dunia ni, sampai satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ni. Nanti selepas ni, kita bila sampai masanya, Izra'il akan berada di sebelah kita. Bila Izra'il ada sebelah kita, waktu tu kita tahu kita akan berpisah daripada dunia ni. Kemudian kita akan masuk kepada alam barzakh, di mana di alam itu kita akan duduk sementara menunggu datangnya hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita renung, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak supaya kehidupan di barzakh pun kita jadi molek, kita jadi bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, di tengah-tengah tu pun bahagia. Segalanya bertitik tolak kepada kehidupan kita sini, bertitik tolak di sini. Sebab perjalanan kita mula ke alam akhirat itu bermula di situ. Apabila kita mula meninggalkan dunia ni, dia jadi satu perjalanan yang baru pula. Sedangkan dunia yang ada di depan kita ni, dunia yang kita ada ni, sampai satu masa ni akan hancur depan kita. Pada hari sampai waktunya nanti, saya, tuan-tuan akan lihat segala yang kita kumpul ni berkecah depan kita. Bila Izra'il kata, marilah kita balik, nak bawa benda balik, nak bawa benda, kereta kita tinggal, rumah kita tinggal, dunia yang kita rasa besar sangat dulu tu sekarang hancur depan kita. Dan yang ada di hadapan kita satu alam yang baru yang kita pergi. Dan kita lihat, ya Allah, aku alik benda ni, ya Allah, aku alik benda ni, sekarang ni semua tinggal. Subhanallah, benda yang aku buat balik ni, ada mana sedekah aku, mana amal tu'a aku,
2: mana bacaan Quranku, mana zikirku, mana amal soleh. Ya Allah, nak balik ni ha. Di saat tu kita nak capai tu, nak capai ni, kita nak dapatkan tu, nak dapatkan ni, kita nak buat tu, kita nak buat ni amal soleh. Kita nak buatnya kita amal soleh. Tapi masih tak ada dah. Israel kata balik dah ni. Sudah hari tu masih lama 60 tahun. Hari tu masih 50 tahun. Tak apa. Sekarang ni Israel lagi dah. Israel kabar dah mari balik. Subhanallah. Kita pun kata subhanallah, tak ada benda nak balik. Takutnya nak balik. Takutnya tak ada benda. Sebab perjalanan ni perjalanan yang panjang. Perjalanan ni perjalanan yang jauh untuk menuju ke negeri abadi. Jadi kita kan ulama kata dah, kita ni satu pelayaran. Kita lalu belayar menuju ke satu tempat yang abadi, akhirat. Tapi tengah-tengah belayar kita berhenti di sebuah pulau. Di pulau tu tujuan berhenti tu adalah untuk cari bekalan untuk bawa pergi ke tanah besar tu. Macam kita di tengah-tengah laut lah, kita tengah laut. Tempat nak pergi tu jauh lagi. Ni pun berhenti di satu tempat pulau. Kalau di sana kita ni, kita berhenti di pulau perhentian lah. Contoh dia perhentian, kita berhenti jat situ. Kita berhenti, kita basuh muka, kita buat bekalan. Sebab dia nak pergi ke dinung tu. Jadi bekalan tu kena cari bekalan yang molek dan berbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekal lah, sesungguhnya sebaik bekal itu takwa. Sebab ni jalanan ni jauh. Tiba-tiba Israel mari nak khabar nak terus dah perjalanan. Sudah bekal tak ada lagi. Bekal tak ada benda lah. Sudah bimbang. Mulalah kita nak buat kebaikan. Nak sekejap-sekejap saya nak sedekah. Tak boleh dah. Nak sekejap benda. Masa siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak semayang. Nak semayang warna. Siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak baikkan anak yatim. Nak buat baik warna. Nak geruk dah ni. Jadi subhanallah, perjalanan hidup kita sebegitu. Bila kita berjalan, kita berjalan kehidupan kita ni, kehidupan kita ni kita kena faham. Masa ni dah apa lagi ni? Sebab tak sampai lagi waktu tu. Dan sampai masanya akan sampai. Saya, tuan-tuan, semua akan sampai waktu tu. Akan tiba waktu tu. Di mana kita akan berpisah dengan dunia ni. Di mana malaikat akan mari dan akan cabut nyawa kita. Dan di waktu itu perjalanan kita pun bermula. Sebab itulah perjalanan kita ni selalu diberi perhatian yang besar oleh para ulama. Bimbang, bimbang perjalanan ni takut nanti bekal tak ada. Bimbang. Kita ni hadirin hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni kita tengok benda yang penting bekal. Bekal. Bekal ni satu benda yang penting. Anak kita pergi sekolah. Kalau kita bimbang anak kita pergi makan tak dia. Kita beri bekal. Kalau kita tak beri bekal pun kita beri duit supaya dia boleh beli keting lagi. Yang penting bekal. Kita nak pergi jalan Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke tempat-tempat lain. Kalau paling penting bekal. Nak makan mana kita. Sebab bekalan ni satu benda yang cukup penting. Jadi macam mana kita nanti kalau kehidupan kita di barzah nanti. Kalau kita tak ada amal soleh, kita tak ada sedekah, kita tak ada berbuat baik sesama manusia, kita tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Macam mana perjalanan hidup kita nanti? Sebab tu masa kehidupan di dunia ni kena buat molek, kena banyak istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Mohon ampun secara berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita. Kena banyak ni waktu kehidupan kita ni. Kalau boleh buatlah benda-benda yang baik. Sebab memikirkan kehidupan kita lepas ni. Nah, sebab nanti kita akan masuk dalam kubur liang lahat kita. Sebenarnya kita dengan liang lahat ni tak jauh tuan-tuan. Tak jauh. kaki kita ni tepek semua dengan tanah. Kaki kita ni hari-hari pijak tanah. Lepas tu bila kita masuk dah nanti, tanah tanya, tanah kata, ha, macam mana boleh lupa hari-hari ni lalu Allah. Nah, kita pijak hari-hari, suatu hari nanti kita duduk dalam. Kalau kita rajin pergi masa pengebumian, kita tengok orang tanam. Kita orang tengok bila orang tanam, orang sipang, orang kan kita tengok Allah. Hari ni dia pijak atas ni, sekarang ni dia duduk dalam. Dikandung oleh bumi, masuk dalam liang lahar. Tapi manusia ni walaupun dia pijak hari-hari, dia lupa. Dia lupa dia akan masuk di liang lahar satu hari nanti. Ha, dia lupa. Tak ingat dia tu. Nah, kalau orang ingat, ada orang kan dia melazimi baca surah Al-Mulk. Ha, dia takut. Dia bimbang kena seksa kubur. Tadi dia baca kan surah Al-Mulk itu antara fadilat dia adalah menyelamatkan daripada seksa kubur. Ustaz tengok ada di masjid-masjid sudah semayan isyak sebelum balik dia baca surah Al-Mulk. Ustaz tengok sekarang ni ada. Ya, kalau dulu jarang, sekarang nampak ada masjid-masjid yang mana ataupun surau-surau yang mana selepas dia mayang isyak, imam dia lepas doa semua tu, imam dia pun baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Jadi bolehlah orang tukang juga, kurang pandai baca, tukang baca juga. Sebab alam barzah, seksa kubur. Jadi dia duduk bimbang dia dalam keadaan susah macam mana lah nanti. Nah, Sufyan As-Sauri bila dia tengok dalam kubur, dia kata, aku ni kata Allah tengok kubur usin. Nah, sabuk tengok. Macam mana orang atas-atas tu, orang di bumi tu lah, orang di atas-atas boleh bergalak, bersukaria. Sedangkan aku ni bila tengok je liang lahak ni, Allah rasa macam mana nanti, macam mana kehidupan nanti. Pusing dia, bimbang dia. Tengok orang yang hati ni ceroh. Bila dia tengok je, Allah bimbang dia macam mana nanti. Adakah kawan-kawan dia kala jeki, ulat. Ataupun nanti bilik dia, kubur dia tu dilapangkan, akan berhembusan bayu-bayu dari syurga. Rendang Allah, janganlah jadi panah membawa hawa-hawa daripada neraka. Ya Allah, bimbangnya itu jadi dia jadi Allah. Macam mana orang boleh bersuka-suka, orang boleh bergalok-galok bersukaan dia. Ha, sedangkan kita ada Allah, dia kata lepas ni perjalanan rumit-rumit sungguh. Lepas ni perjalanan susah-susah sungguh. Jadi dia kata, aku tak ada cara lain melainkan banyakkan taatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbangnya lah kalau-kalau hidup di alam barzah ni hidup yang derita. Ha, bimbang. Ha, sebab tu bila kita meninggalkan dunia ni, ada satu lagi keadaan dia. Ha, sebelum kita sampai di hari perhitungan nanti. Jadi nak kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita mengamalkan ilmu agama. Hendaklah juga kita, apa kita kata, menjauhi maksiat supaya kita ni perjalanan kita di barzah nanti molek. Kehidupan kita di alam barzah nanti molek. Sebab tu kalau kita lihat tadi, macam kita bincang tadi, seorang tu dia kena banyak bertaubat, dan dia banyak benda kita tu mengingati kematian. Ha, ni penting. Ha, ingati kematian. Ingat ya Allah, bimbangnya lah. Sebab mengingati kematian tu adalah seorang yang cerdik, sebab dia memikirkan kehidupan dia yang abadi. Bimbang kalaulah nanti di sana nanti tidak mendapat rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Bimbang kalau-kalau lah kita ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan ni menjadikan dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir semua macam mana, dan sehinggalah dia memperbaiki ketaatan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan kita tahu bila ada kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bila kita sampai ditanam ataupun kita ni ditanamlah penghuni kubur ni akan diuji apabila manusia meninggalkan mereka. Dia tengoklah macam mana keadaannya. Jika seorang itu mukmin, bersinarlah wajahnya. Bila munafik dia berubahlah surang. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana keadaan dia datang pula pertanyaan muka nakir. Allah bimbang kan. Sebab tu kehidupan kita di akhirat tadi kita bimbang. Kita bimbang sebab perjalanan nak pergi situ pun merisaukan kita. Dah macam inilah bila kita sampai waktunya, bila kita sampai waktunya tak jam berdetik. Tak sampai waktu kita tak berhenti. Orang lain jalan lagi, tapi untuk kita tu waktu tu berhenti. Waktu tu berhenti. Habislah umur kita di waktu itu. Bila habis umur kita di waktu itu, orang pun tak simpang lama dah kita. Ada orang letak umur 2-3 hari dah. Orang kira lah bila nak mandinya, bila nak kafangnya, bila nak solatnya, bila nak simpang dia. Orang tanya, okey cepat. Sebab orang tak kira dah. Supaya kita ni apabila kita telah meninggal, orang pun kira lah. Sebelum lepas orang semayang jenazah semua, dibawa lah kita untuk disimpang di tanah perkuburan. Sekejap je. Lepas tu kita pun lepas tu uji yang kita berlaku di situ. Jadi bimbang, bimbang kehidupan kita di situ. Saya, tuan-tuan, bimbang laka ni. Kita tak tahu macam mana. Kalaulah kita ni molek, alhamdulillah. Saya beri contoh untuk kita sama-sama faham lah. Bila kita nak pergi ke contoh, kita naik kapal terbang. Biasa belakang kan naik kapal terbang kan. Bila naik kapal terbang, sementara tunggu kapal terbang sampai, kita duduk di waiting room. Tempat tunggu, kalau orang tu first class, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class, kalau orang biasa-biasa macam kita, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class tu, Allah, tempat tunggu dia makanan sedap. Dah naik kapal terbang lagi ni, tempat tunggu tu pun sedap dah. Dengan kita ada tiket juga, tapi kita kelas ekonomi. Tempat tunggu kita guna. Dah sama dengan tempat tunggu orang first class. Kalau orang ada kad dia lagi lah. Allah, tempat tunggu dia special. Kita pun bila sampai nak tunggu akhirat, duduk satu tempat kau kita. Kalau kita orang maksiat di bumi, adakah kita akan dapat tempat tunggu yang molek untuk kita duduk di akhirat nanti? Tapi kalau kita orang yang first class di bumi ni, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang grade A, memang orang special kita ni, tempat tunggu kita di alam kubur tu bukan barang. Tempat yang selesa, indah. Sementara tunggu nak sampai akhirat. Orang first class di Allah, kalau ada pengalaman, nak tengoklah ya Allah. Dan naik kapal tu lagilah first class. Macam-macam orang layang. Sebab dia dapat first class. Kita bila kita ni dalam keadaan kita ni, benda tu, dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni juga ada menjadi orang yang terpandang, orang yang terpilih kita ni. Dan juga ada orang yang buat maksiat, engkar, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz, nak tahu mana dok kita orang derhaka ataupun kita orang yang taat? Ada dalam satu hadis tu, Imam Ahmad kata dalam satu hadis tu, orang mukmin ni kalau dia buat salah, dia rasa macam gunung nak empat atas dia. Orang yang fajir, orang yang dahaka melakukan maksiat ni, dia buat salah, dia rasa macam lalak aje. Dia tepi terbang. Kita ni gana kita ni, kalau kita buat salah, berasa gana. Kalau kita takutnya pada Allah, Ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Ha, tengok bila dia buat salah ketuk-ketuk, dia takut, ya Allah bimbangnya lah, jangan-jangan kena azab lalu dia ni, ya Allah, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dengan orang yang biasa buat salah, ada benda pun, ada benda, relax aja dia. Sebab maksiat tu tak memberi kesan pun dalam hati dia, dia takut. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah sikit-sikit seleh Allah sikit je, dah salah lagi pun, cuma tak ada adab je sikit, Allah takutnya dia. Jangan, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab dia rasa, dia rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat satu benda tu, dia jadi, sudah, bimbangnya dia. Kalaulah apa yang dia buat tu memberi kesan pada dia. Sebab kita ni, dia perjalanan kita, dia gitu, daripada dunia, akhirat, nanti duduk di barzah menunggu. Dalam tempoh menunggu tu, ya Allah, janganlah diseksa, ya Allah. Mintalah molek, ya Allah. Dah. Sebab kita ada di satu tempat sehinggalah kita dibangkitkan kembali. Jadi kita bimbang, takut hari tu kita jadi susah, kita dapat layanan buruk, Allah bimbangnya, ya Allah. Dah. Sebab tu di dunia ni, di dunia ni, berusahalah, berusahalah supaya kita dapat buat amal-amal soleh yang banyak. Dah. Amal-amal soleh, amal-amal soleh yang kita nak bawa balik. Ingat Ustaz Khabar ni, nanti bila kita nak berpindah alam, kita nak bawa benda lain. Kita bawa amal soleh. Kita nak bawa, yang kita bawa amal soleh, hal lain kita tinggal. Hal kita bawa ialah kita zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bawa. Kalau kita bawa benda bacaan Quran ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bawa benda, kita bawa sedekah. Kalau kita bawa berbuat baik pada ibu bapa, amal soleh tu kalau kita buat balik, hal lain kita tinggal. Dia ada warisan sini, dia ada faraid sini. Orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, semuanya dikhususkan dah, semuanya ada dah. Jadi semua tu ada dah. Yang kita buat balik amal soleh, baik dah baik kita ni. Kan sudah-sudah kita sembahyang jenazah tu kan, imam tanya, imam muslim lah kan, dia pun tanya, apa persaksian kamu kepada mayat ini atau arwah ini? Kita pun kata, baik, itu itu baik, toyib, itu itu baik. Itu persaksian kita bahawa dia dunia ni seorang yang baik. Sebab orang ni nak berjalan ni, dia nak pergi ke satu tempat yang lain, nak bawa pula pergi pula, Allah lah. Kata bagus dia ni, seorang yang baik dia ni, toyib dia ni, bagus. Molek persaksian orang hidup kepada orang yang meninggal tu. Dah. Jadi kita nak supaya kita hidup ni buat baik, boleh boleh beragama, beriman, yang mana kita ni bawa perkara ni jadi amal soleh. Amal soleh yang mana kita akan bawa jadi amalan kita. Lepas tu kita kena duduk menengok, aku ni sebenarnya banyak nak buat balik ni, banyak dok buat balik kita ni, banyak dok kita boleh buat balik di akhirat nanti. Sebab kita bimbang, hak kita dapat rumah besar, dapat kereta besar, kita tinggal, nanti orang lagi lah ke tempat saka, dia tulis lah tanah banyak ni, kereta banyak ni, duit tinggal banyak ni, hak ni banyak ni, dia tulis lah gitu. Sebab waktu kita tinggal, kita pula buat balik amalan kita, puasa banyak mana, solat tahajud banyak mana, baca Quran banyak mana. Jadi kita dia ambil waktu pula. Jadi Allah bimbangnya bagaimana kehidupan kita di alam barzah nanti. Sebab tu hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat mati, ingat perjalanan kita, rancang kehidupan kita baik-baik, supaya nanti kita duduk di alam barzah nanti molek, di akhirat nanti cukup molek. Kan kita doa sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah padaku kehidupan di dunia ini kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan. Jauhkanlah kami daripada bakaran api neraka. Kita minta baik sini, baik dino, baik dunia, baik akhirat kita minta. Sebab kita bimbang perjalanan kita ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sama dengan tuan-tuan, sama-sama bimbang. Macam mana akhir hidup saya? Husnul khatimah ke tak, ya Allah? Akhirkanlah hidup saya ni dengan husnul khatimah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbangnya lah perjalanan ni, sebab kita duk fikir dah, Allah, takutnya aku macam mana nak berjalan nanti. Jadi bila kita duk fikir gitu, fikir pula pasal amal soleh kita. Fikirlah benda nak buat balik, apa yang kita nak buat bekal kita untuk perjalanan yang jauh tu. Jadi hadirin-hadirat bagi Allah SWT sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh, supaya perjalanan kita dunia sampai akhirat ni menjadi perjalanan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya menyeru semua yang boleh dengar suara saya ni lah. Saya seru semua, mari kita sama-sama fikir macam mana amal soleh kita dan macam mana kita perjalanan hidup kita. Adakah kita ni masuk orang bahagia ataupun tidak bahagia? Bila kita rancang dengan baik, insya Allah kehidupan kita nanti akan jadi kehidupan yang bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qawli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

7.58 minit malam ni Rani 69. Okey, bertemakan Kak Cik malam ini. Terima kasih di mana saja kalian berada. Semoga baik-baik saja. Moga tenang jiwanya, insyaAllah ya. Begitulah eh. Suasana hening sebegini sebenarnya ada kalanya mencentik rasa kita ya. Mungkin ada waktu ini ada yang sudah pun selesai makan malam. Ataupun mungkin ada ada program yang selepas ini mungkin nak ke mana-mana dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap cekal, okay, menjalani hari-hari. Ya, hidup ini keras. Banyak perkara yang tidak kita jangka. Ada kalanya menguji kesabaran kita. Dan ada kalanya, ya, pernah mungkin satu ketika kita rasa kita tak mampu dan sebagainya. Tapi itulah Allah bagi mudah, insyaAllah. Kadang-kadang ada hari-hari yang kita lalui, kita rasa macam macam okey je kan, macam tenang je, macam hari ni mudah je. InsyaAllah mungkin ada kebaikan yang kita lakukan, kan? Hanya dia sahaja yang tahu, eh? InsyaAllah, okey. Untuk yang mungkinlah kadang-kadang begitulah ya, kasut kita tak sama, saiz kaki kita pun tak sama, walaupun hakikatnya matlamat hidup kita sama sebenarnya, kan? Untuk yang pernah berada di titik terendah dalam hidup, yalah, titik terendah selalu disebut titik terendah sebenarnya. Kadang-kadang kita pun tak begitu jelas apa maksud titik terendah, berapa kali kita berada di titik terendah. Terima kasih untuk Yati di WhatsApp Sungai FM. Kita ada Lang Leha, Muhammad Khairil, Pok Keri di live TikTok, Raisa, sahabat-sahabat yang baik sebenarnya, Ellie Station, Azam Kano. Sebenarnya sahabat-sahabat yang baik ini juga adalah satu rezeki, satu anugerah sebenarnya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa memperingati kita, mengingati kita, sentiasa menegur, sentiasa menjadi cermin. Tapi cermin ni kadang-kadang menipu, kan? Sentiasa melihat di mana kekurangan untuk kita betulkan, insyaAllah. Bukan mengiyakan perkara yang tidak betul, ya. Apapun, terima kasih semua. Semoga baik-baik saja kita layan saja malam ini dalam Nurani 69 bersama Kakak Cik. Semoga kebahagiaan menjadi milik kalian. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-25, yang ke-5 tahun, yang ke-40. Semoga kekal hingga kejanan, insyaAllah, ya. Tahniah kerana ya, saling tolak ansur, saling melihat kekurangan itu sebagai satu kelebihan. Waalaikumsalam, Syarul. Terima kasih semua, okay? Semoga baik-baik saja, insyaAllah.

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Okay, kita dapat pukul 8.06 minit malam dan seketika disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi daerah-daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Neru, solat Fardu Isyak kita malam ini pukul 8.12 minit malam. Besuk dan Setiu 8.15 minit malam. Hulu Terengganu 8.14 minit malam. Manakala untuk daerah Kemaman dan juga Dungun 8.13 minit malam. Okay, yang dalam perjalanan mungkin makan di luar bersama keluarga atau yang tersayang, atau nak meraikan hari ulang tahun, perkahwinan ataupun hari lahir hari ini, semoga bertambah seri dalam keluarga, semoga bertambah erat ya, insyaAllah hubungan kita. Okay, 8.07 minit malam.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebah duli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

8.27 minit malam Nurani 69. Okay, di mana anda waktu ini ya? Mungkin ada yang keseorangan, ada yang hilang dalam ramai. Kenapa ya? Ada yang sebenarnya ya sedang muhasabah kembali. Mungkin banyak perkara yang berlaku sejak kebelakangan ni ya. Dan kita melihat apa saja berlaku di sekeliling kita sebagai satu pengalaman sebenarnya untuk membentuk diri kan. Dan untuk yang kekal tenang sebenarnya, kadang-kadang kita tidak tahu di mana kekuatan itu datang ya sebenarnya. Tapi sebenarnya ya kadang-kadang takdir Allah ni sangat hebat, luar biasa. Kita rasa kita tak mampu, tapi kenapa ya masih sampai sekarang ini kita masih bertahan, kita masih boleh lakukan ya, masih lagi dalam suasana atau keadaan yang masih lagi terkawal, semuanya baik-baik belaka. Mungkin kita ialah dalam hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berjuang sebenarnya. Itu yang hebat ya. Kita semua adalah pejuang, pejuang dengan kehidupan masing-masing ya. Untuk mereka yang bukan fikir tentang diri sendiri, tapi fikir tentang mereka di sekeliling, tentang fikir tentang mereka sebenarnya yang memerlukan kita sebenarnya. Hebatnya seseorang yang sebenarnya kehadirannya sangat diperlukan, rasa kosong bila dia tiada. Itulah kita harap, kitalah mereka yang sebegini insyaAllah. Tapi begitulah dalam kehidupan kita ini, kita bertemu dengan pelbagai ragam. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan siapa pun sebenarnya bukan sia-sia. Sama ada ya, untuk membentuk kita ataupun untuk bersama-sama kita dalam perjalanan ini yang kita tidak tahu noktahnya di mana, ataupun untuk memberi pengajaran dan sebagainya. Pasti bersebab ada rahmat di setiap apa yang berlaku. Terima kasih semua. Salam Nurani 69. Terima kasih yang baik hati di Live Tutorkan FM yang setia menemani Kak Cik hingga jam 9 malam ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, 8.39 Salam Budaya. Esok macam biasa, okey, hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, Kak Jik sebenarnya agak terkedu melihat satu cerita di track sebenarnya ini. Kisah anak yang berusia 10 tahun ya. Kegigihan dan kasih sayang seorang anak lelaki yang berusia 10 tahun yang menjaga ibunya yang sakit saraf setiap hari benar-benar menyentuh hati ya. Anak berusia 10 tahun setiap hari bancuh kopi, teman dan jaga ibu, hidup masalah saraf tak pernah rasa beban. Bayangkan matangnya anak ini kan. Tuh kan. Jadi begitulah hidup. Kalau kita rasa hidup kita dah sangat payah, lihatlah mereka yang kurang daripada kita. Lihatlah bagaimana anak sekecil ini, 10 tahun ini, sudah memikul satu tanggungjawab yang bukan sepatutnya yang dijalankan, ataupun sepatutnya di usia anak 10 tahun ini. Dunia kanak-kanak lagi sebenarnya, apatah lagi di anak lelaki. Tetapi itulah hebat ibunya ya sebenarnya, didikan ibunya, dan itulah hasilnya lahir anak-anak yang hebat jiwa, besar jiwanya. Dan begitulah ujian hidup kita tak sama. Kalau kita rasa kita yang paling hebat diuji, kita tidak melihat dunia di luar sebenarnya yang lagi sebenarnya ujian yang kadang-kadang bertalu-talu, bertubi-tubi, kadang-kadang tak terjangkau di akal fikiran kita. Jadi itulah, semoga diberi kekuatan untuk setiap ujian kerana hidup ini adalah pentas ujian ya. Tersenyumlah saat ujian itu, reda dan juga berdamai dengan takdir. Okey, apapun semoga baik-baik saja untuk anda yang hebat di luar sana. Kan dengan diuji dengan macam-macam ujian sebenarnya. Kak Cik suka melihat apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita untuk kita bukan membuat perbandingan dengan hidup, tetapi sekurang-kurangnya belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, kerana kita selalu melihat yang kurang, kita selalu melihat yang tiada di depan daripada melihat apa yang sedang kita nikmati hari ini. Apapun, terima kasih semua. 8.41 minit malam.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Nurani.

Nurani 6.9850 minit malam, pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam, dan selepas itu anda akan bersama-sama dengan DJ Hal, dan malam ini ada carta ya, macam-macam istilah carta dengan FM. Okey, sampai di sini tugasan Kak Cik menemani perjalanan ataupun menemani suka duka, insyaAllah walaupun 3 jam sangat bermakna. Apapun, terima kasih untuk yang kekal bersemangat, untuk yang sentiasa mencari peluang untuk bahagia dan sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki di mana kekurangan, kerana hidup kita tak lama kan, masa begitu pantas berlalu, jangan sampai masa meninggalkan kita dengan sia-sia, insyaAllah. Okay, yang pastinya kekal senyum, kekal menjadi paling baik, insyaAllah. Okay, kita bukan yang hebat, tapi kita cuba untuk jadi baik, untuk jadi hebat, dan semuanya kerana Dia Maha Esa. Allah bagi mudah, Allah bagi segala-galanya nampak tenang, insyaAllah. Okay, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih yang menemani Kak Cik di live Tidak Terkena FM, yang mendengar menerusi RTM.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama sama kami Selekta 9.12 edisi Jumaat hari ini 25 September 2026. Malam 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Cik tadi tempankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan 3 jam macam Kak Cik juga sampai 12 tengah malam nanti. Selekta malam ni anda akan bertemankan saya. Nama saya Hal. Menarik menanti anda kejap je lagi 9.30 hingga 11 malam. Ada carta top 10 Terengganu FM.

Ha, kita lah kalau nak jadi bersama-sama dengan ku, kenalah selalu ikut rentaking daripada checklist Victor tadi tu. Pukul 9.21 minit malam sekarang ni, kita nak tengok dulu apa yang dikongsikan oleh Med Malaysia hari ini yang dikeluarkan pada pukul 8.50 malam tadi. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Terengganu kita. Antara daerah yang terlibat adalah di Besut dan juga Hulu Terengganu dan juga di Dungun ya. Dan ramalan ini sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. 8 minit dari sekarang kita akan terus masuk ke lagu-lagu hasil undian anda semua yang dah pun anda undi dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM untuk carta top 10. Terengganu.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kembali semula untuk Carta Top 10 Terengganu FM sejeria. Dah pukul 9.31 minit malam. Sampai 11 malam nantilah anda semua akan boleh dengar kedudukan lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Kat mana nak undi tu? Kat page rasmi kami lah, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Tapi kalau yang tak tahu lagi ataupun yang mungkin pertama kali rasa macam nak undi lagu-lagu yang ada dalam Carta Top 10 Terengganu FM ini, nanti kita akan bagi tahu dari masa ke masa macam mana caranya nak mengundi ya. Tapi sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, macam biasalah setiap minggu kita ada 5 lagu yang ada dekat tangga teratas sekali. Apa dia kata top 5 carta untuk minggu lepas. Ini dia

0: itulah 5 lagu terbaik carta top 10 Terengganu FM untuk minggu lepas. Jadi minggu ni macam mana? Ha, kita kena sama-sama dengar lah sampai pukul 11 malam nanti. Okay, saya nak tahu juga siapa yang sedang ada bersama-sama kami tengah layan radio sekarang ni. Buat kerja, telinga dengar radio, tangan menjahit. Tangan menjahit. Lepas tu ada juga tangan yang melipat kain, basuh pinggan, makan nasi ke, makan kudak-kudak je lah malam-malam macam ni kan, buat ala perut kan. Sambil tu terpasang frekuensi kami dekat radio dalam rumah tu. Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau nak bagi tahu anda sedang bersama-sama dengan kami, anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103 44 dan 6632. Sambil-sambil tu kita layan lagu pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni.
1: Pencalonan baru minggu ini.
0: Minggu ni kita bawa masuk Wani Khairi dengan Pulang, pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM.

0: Wani Khairi dengan Pulang, lagu perjalanan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Tapi jangan balik lagi, jangan pulang lagi, dengar dulu Terengganu FM ya. Tapi kalau nak pulang pun boleh juga dengar Terengganu FM kat rumah masing-masing. Pulang lah. Okay, kalau suka dengan lagu Wani Khairi tadi tu Pulang tu, anda boleh undi ramai-ramai dekat page kami. Nanti lepas habis carta ni ada poster 5 lagu terbaik dalam carta, kami akan post kat situ. Lepas tu dekat bawah tu ada link warna biru tu, tekan link tu. Tak payah takut lah, link yang ada dekat page kami tu semuanya selamat untuk anda tekan kan. Bukan apa sekarang ni orang takut zaman-zaman sekarang kan, nak tekan link yang sebarang kan, takut kena apa, kena godam, kena scam kan. Jadi kena hack dan sebagainya. Tapi insyaAllah apa yang ada dekat page kami tu semuanya selamat untuk anda gunakan. Okay, anda tekan link tu, terkeluar 10 lagu yang anda suka, 10 lagu yang ada dalam carta. Anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Lepas tu tekan butang undi dekat bawah tu. Bila dah keluar tahniah kerana mengundi, dengarkan kedudukan setiap hari Jumaat tu, itu maksudnya undian anda tu semua dah pun masuk ke dalam sistem kami. Dan kita kena sama-sama tunggulah hari Jumaat untuk kita dengarkan kedudukan dia macam mana. Agaknya ya. Okay, jom sekarang. Sekarang biasalah kadang-kadang dia tersyasyur ya. Sekarang kita akan sama-sama dengarkan lagu yang ada di nombor 10. Macam biasa, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk tadi ni?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
3: Nombor 6 lah pula.

hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Daripada Usop dengan Mungkir, minggu ni nombor 5 dalam carta. Minggu lepas nombor 4 jatuh satu anak tangga. Tapi masih lagi dalam kedudukan 5 lagu terbaik. Rupa dia kata top 5 carta lah untuk minggu ni kan. Jadi bila dah dengar lagu nombor 5 tu, maksudnya ada 3, ada 4 lagi lagu yang belum lagi kita dengarkan. Termasuk lagu yang jadi juara untuk minggu ni. Anda rasa lagu mana yang jadi juara? Adakah lagu ni? Ini juara minggu lepas ni? Ataupun lagu ni? Kasih nama dengan lagu Break, Misha Omar. Tapi lagu ni tajuk dia adalah I Don't Love You Anymore. Ke lagu ni? Cuba jadi aku. Ataupun mungkin lagu ni? Bahar dengan Alalala Sayang. Kalau sebut sayang tu dia macam nak sebut pelak-pelak gitu ya. Tapi tajuk dia Alalala Sayang. Okay, jom kita dengarkan lagu di nombor 4.
1: Lagu seterusnya nombor 4.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ada malam, ada dijihad.
3: Live genre pada minggu ini, milik lagu ini.

sekarang ni tak ada rasa nak bercinta lagi. Itulah maksud contoh lagu ni kan, daripada teh, daripada Tulus dengan Teh Hijau. 10.38 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih dengar dan juga layan kami dekat Terengganu FM ni, sama ada dengar kod frekuensi ke, ataupun dengar kod dalam talian ke, ataupun dengar kod TikTok. Tengok dekat TikTok, tonton juga, tengok DJ pakai baju warna apa eh. DJ pakai baju warna, tengok sendirilah. Kita nak cakap selamat malam yang nak undi 3 lagu terbaik untuk minggu depan. Kita ada Husin Awang. Apa khabar Husin Awang? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu I Don't Love You Anymore, Misha Omar. Nombor 2 saya nak lagu Mungkir Usop. Dan juara carta minggu depan, Datuk Seri Siti Nurhaliza lah. Sebabnya saya ni Citizoners dengan Rencong. Terima kasih. Nur Syuhaida Roslan, dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Malam-Malam, Nuha Baharin X Mimpi. Nombor 2 saya nak lagu Jangan Lupa Jaga Dirimu. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Norin Cik Ahmad, terima kasih Norin Cik Ahmad. Dia kata nombor 3 minggu depan Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Nombor 2 Alalala Sayang. Kalau sebut sayang ni jadi sayang, sayang jadi macam pelak lah pulak. Alalala Sayang. Maklumlah, tak aja sebut sayang. Daripada Kai Bahar, nombor 2 juara carta minggu depan saya nak lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Azlan Ahmad di Kuala Terengganu, nombor 3 minggu depan saya nak lagu Sejambak Bunga, Ernie Zakri. Nombor 2 saya nak lagu Malam-Malam, Nuha Baring X Mimpi. Dan juara minggu depan saya nak lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Tak apa, nanti boleh undi banyak-banyak, seberapa banyak setiap hari. Dalam satu hari tu anda boleh ke page rasmi kami lah, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Dekat bawah poster 5 lagu terbaik dalam carta tu ada link. Tekan link tu, keluar 10 lagu, pilih 5 lagu yang anda suka, tekan vote ataupun undi dekat bawah tu ya. Setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengarkan kedudukan macam mana untuk carta top 10 Terengganu FM.

0: Berbaki 10 minit saja lagi kami berdua menemani anda.
1: Ya.
0: Harapnya hormon-hormon gembira terdapat keluar tadi.
1: Ya.
0: Ada dopamin, ada apa lagi?
1: Endorfin.
0: Ya, oksitosin.
1: Oksitonin.
0: Oksitosin dia juga.
1: Ya.
0: Serotonin yang tu.
1: Serotonin. Ada
0: apa dah?
1: Campur tadi. Oksitonin tu.
0: Ya.
1: Pasal-pasal oksitosin campur dengan serotonin kan?
0: Lain kali orang tua cakap dengan menyampur.

Cinta di Akhir Garisan 2.0. Aisyah Retno, Masya Milan, Nadira dan juga Nadira. Ya, tapi lagu ni adalah lagu yang popular di tahun ataupun di era 90-an, 1997. Nyanyian asal daripada Ning Baizura, Ziana Zain, Nora dan juga Desi Fitri.

Okey, pukul 11 malam Rehat Kejap untuk kita sesuai ikuti utama 11 malam. Dan lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula, 11 malam hingga 12 tengah malam. Terus kekal bersama-sama kami di Selain 9.12 Terengganu FM.

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Ada malam, ada di jihad.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama kami di Selita 912 dengan UFM jam yang ketiga. Hari ini 25 November 2026, malam 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, pukul 11.18 minit malam. Malaysia hari ini mengakhiri penantian pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw apabila menewaskan Thailand 2-0. Dan Malaysia menamatkan penantian panjang untuk pingat emas ini untuk acara regu berpasukan di Sukan Asia apabila menewaskan Thailand 2-0 pada ASEAN Final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan ini adalah kemenangan yang bermakna sebabnya kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara berkenaan adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Itulah dia, ya. Kemarau selama 36 tahun. Jadi tanda kepada pasukan regu berpasukan sepak takraw yang berjaya menamatkan kemarau 36 tahun panjang, ya. Kalau orang tu dah nak berapa dah, ya. Okey, jam ni kita nak bagi peluang untuk anda semua buat ucapan dan juga dedikasi sama alam. Boleh telefon dan juga hantarkan kiriman anda ke 01034466632 atau telefon 0962353 0163833330.

0: Sampai hati kau permainkan cintaku ya. Ha, kalau kau tidak benar-benar menyintai diriku, katakanlah. Kerana lebih daripada 50 orang lagi yang ada dekat belakang tu dan menanti diriku. Jangan kau menyia-nyiakan masa yang ku ada ini ya. Gitulah contoh dia. Okey, 11:29 minit malam, boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan 6238330. Kalau yang nak buat ucapan selamat malam untuk siapa-siapa je yang anda ingat malam ni. Kalau ingat kat saudara mara ke, ingat kat adik-beradik ke, ingat dekat kawan-kawan ke, ataupun siapa-siapa je lah ya. Telefon nombor yang anda pun kongsikan tu. Dan boleh buat ucapan untuk kawan-kawan kita ya. Kita tengok pemanggil pertama kita ni, panggilan daripada mana ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ya.
0: Warna ketar tu.
1: Ketor.
0: Bapa?
1: Ketor cakap sama ha.
0: Aik, bapa cakap dengan ha kena ketor ke?
1: Ha, ketor lah.
0: Takut?
1: Takut. Ha, suara tu.
0: Bekeng?
1: Besik.
0: Bekeng ke?
1: Bekeng ha.
0: Ni.
1: Lengok bekeng. Bekeng
0: baik. Oh, baik, baik. Memang baik. Okey, okey. Buat ucapan untuk siapa tu, silakan.
1: Untuk cermin tersayang, yang ni Istanbul Gading, Adi Somo, lepas tu Kimi dan isteri, lepas tu Kana Dungung ada di mana-mana, lepas tu Bola di Ketik, Ayu di Kanasa, lepas tu Butuk Mah. Mas 10. Lepas tu Mas 14 dengan YAZ. Lepas tu seorang lagi macam ni untuk Mongoh.
0: Okey.
1: Dengan Umi Johor.
0: Okey.
1: Lepas tu untuk Ha balik hati-hati. Sekarang Ha aku 12 orang hai.
0: Terima kasih kali Ha.
1: Sama Ha.
0: Oh, jangan takut. Saya dah backing pun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ha.
0: Oh, mari dah. Baru seru. Baru seru saat ni. Mas 10.
2: Alah, Mas 10 takkan lupanya.
0: Oh, okey.
2: Ingat tak umar. Ya, mari je dah.
0: Oh, baguslah tu.
2: Okay. Oh, lah.
0: Kalau dah...
2: Tak pernah. Tak pernah lupa. Ingat tak umar.
0: Ya. Gitu. Jadi, kalau dah buat lain, dah dapat lain ni, ingat tak umar ni, ingat ke siapa hasilnya?
2: Ingat ke... Lepas tu buat Bapak Adik yang dekat dekat Pahandum. Yang disayangi, dilindungi selalu tu. Macam dah sama lah. Lepas tu buat Kak Leha sekarang ni. Terima kasih Kak Leha. Mas nak telefon lah juga nanti lah. Esok ke dah nombor bagi dah tu. Tunggu je lah. Lepas tu buat Kak Ana Batuna. Misal buat dia burung. Lepas tu buat Osman Gubat. Lepas tu buat Syam Luladi. Barang dah. Buat semua lah. Lepas tu buat hal tu sama habis tu gala ha. Balik tu hati-hati dah. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni kita sambung lagi lah untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Kita nak ke tahun 1998. Ini lagu daripada Love Hunters dengan Teman.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Pada Fredo dengan gurisan terakhir 11.39 minit malam. Saya nak baca kiriman yang masuk ni dekat WhatsApp lah pula. Kita nak ucapkan selamat malam kepada kawan kita ni, nama dia Rupiah di Segamat. Ucapan untuk Osman Gubal, Bang Fadil, Hajah Lijah, Adina Osman, Mawar Ismail dan juga Linda di Sarawak. Kita Zu di Paka. Ucapan untuk Kak Agua, I love you. Zaharah, Abang Azam, Dinkai Rude, Putri Khema, Pak Bear, Doraemon, Pak Lee, Kak Niks, Ika Rosa dan juga semua pendengar Tengganu FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga Izzah Dungun. Kepada Kak Agua, I love you tu, Syarif, Goku, Syamsul, semoga selamat malam. Semoga selamat malam. Selamat malam. Dari Jamie di Masjid Haji Kadir, untuk Abang Fadil, rindu selalu. Kimi dan juga isteri, Syam, Kak Leha, Zimane, Mas 10 dan juga Mas 14, Mongah dan juga sahabat Terengganu FM semua yang kenal dengan Kimi, yang kenal dengan Cik Mi, dengan ucapan selamat malam. Kita ada Mek Nakiha, semua pendengar Terengganu FM, semoga happy-happy sokmo. Dan juga semua staff KKM yang bekerja malam ni, semoga kuat-kuat sokmo deh. Dan juga untuk DJ Hal kita yang tengah bertugas tu, selamat bertugas, balik molek neh. Jangan pandu kereta laju-laju sangat. Ada hari ni saya main dengan basikal. Jadi saya tukar, jangan kayuh basikal laju-laju sangat deh. Terima kasih Mek Nakiha. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil pula ni. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Abang.
0: Ya, selamat malam Surya. Malam ni ingatan awak untuk siapa tu? Silakan.
1: Okey, Kak Ni Ninja, Kak Ga, dan Abang Zura dan Muhammad, Alinda Sarawak, Abang Zat Setiu, Abang Ram kepada Alkit Ya Dadi.
0: Okay, terima kasih Surya. Jumpa lagi.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.

0: The Wings di tahun 2003 dengan Mengapa Harus Cinta. Kenapa harus cinta? Sebabnya ataupun dah ada tanya selera ya, kenapa harus cinta tu? Sebabnya kita sendiri yang perlu melalui sesuatu fasa ataupun situasi itu ya. Jadi kalau tak cinta, cakaplah tak cinta. Jangan bermain dengan hati dan juga perasaan orang. Okey, kita baca kiriman yang masuk daripada Syam dekat Buloh Gading. Untuk Z sayang Mane, Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Mas 10, Mas 14, Kimi, Leha, Kak Leha, dan juga Mok Ngoh sayang. Dan juga buat semualah dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga kepada Kimi di Batu Rakit. Untuk isteri saya, Nur Afiza, Cik Mi, Dekida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Pak Ahmad, Kak Ma, Putri Khaimah, dan juga Syam, serta semualah yang kenal dengan Kimi ni dengan ucapan selamat malam. Putri Khaimah, untuk Din Khairuddin, Kak Nik Sharifah, Linda Sarawak, Ajah Lijah, Kimi Batu Rakit, Osman goodbye. Ucapan selamat malam. Kimi Din Khairuddin, ucapan untuk Z sayang Mane, Mas Polo, Kak Nik Sharifah, Kimi Batu Rakit, Umi Johor, Osman goodbye, dan juga Putri Khaimah. Yo di Kalang Store, yo kata ucapan untuk Kak Leha, geng Lepak Wakaf, ada Datuk Jeking, K Muaz, Sungai Derhaka, Kak Zu di Paka, Lepok Kok Loh. Tak ada titik, tak ada Muaz, tak ada titik, tak ada koma, tak ada gapo ni. Lagu mana ni? Bubur titik, bubur koma. Muaz Sungai Derhaka, Kak Zu di Paka. Loh sekeluarga di Kampung Banggol Pok Ali. Kampung Banggol Pok Ali. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Aku manggil lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Siapa tu?
1: Dik Lijah, apa khabar tu?
0: Lijah nak balik kerja tu.
1: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Silakan Zakaria.
1: Ada ucapan untuk berada di Kuantan tu. Selamat bunyi minggu lah. Selamat berbagi dengan keluarga-keluarga lah. Itulah.
0: Okey.
1: Okey. Okay. Untuk hati, dia balik dia.
0: Okey. Terima kasih Cik Zakaria.
1: Sama-sama.
0: Okey. Terima kasih ya. Okey. Dah sampai ke hujung dah. Terima kasih teman anda. Sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Hujung-hujung macam biasa lah. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik supaya hati itu selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang boleh selalu senang, selalu sayang dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Jadi selamat beristirahat semua yang nak beristirahat tu. Yang nak tidur, selamat beradu. Selamat malam semua. Selamat malam Terengganu. Selamat malam Malaysia. Selamat malam dunia. Assalamualaikum.

kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu, dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan. Sebab rasa macam lagu tu lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok, tapi bila lagu pagi-pagi ni lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu, baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth, hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi, on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkar Chah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su, hai semua, jom layan National GBH 12.6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan hujan. Walaupun lagu namanya jiwa kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer. Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis comel. Oish, selalu happy ke? Ya, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga DPK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Saya Ariza Fril, teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Get it, say. Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
3: Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang eh?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembang santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional
1: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

hati lah. Pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Inam Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam, selamat bertugas. Nasional GPH terus on, mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GPH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami nak kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh, tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-106-9877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa dah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita ni kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Gang Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira, Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina, Dahlia, ramai lagi, okay? Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, Maritianu!

daripada Yuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Yeah. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. YOPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best, Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dah sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu, ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49, tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Lina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Sama juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey, okay, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari Minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apa pun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 pagi. Jadi kalau hari biasa waktu ni mungkin

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau presen yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdika wa nasta'ufiruk wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa natraku wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid. Narju rahmatak wa nakhsha adabak in adabaka bil kufari mulhaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surah 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan was-sabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Ya, dia bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperoleh perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian. Maksudnya, mengenai kita turut apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa saja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperoleh perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu, sebab al-hub itu tadi. Pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Sesiapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta itu, terus sekalian kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atui Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan. Di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf si hamba itu menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia sebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam ya di penjara, ya berada dalam penjara, ya, dia diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan beliau. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dah. Dan kalau kita tahan juga sabar itu akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsibannasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo,

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab yang kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara. Mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezeki-Mu

yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cegah FM.
1: Nabi menyebut Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita bertemu di Medan Ilmu. Moga-moga pertemuan seperti biasa juga akan menambahkan dan mencambahkan minda kita, insyaAllah. Apabila sesuatu menimpa kita, ya, fala taqul kaza wa kaza. Kamu jangan kata kalau, kalau, kalau. Ya. Qul, katakanlah. Qaddarallah. Ini dah takdir Allah Ta'ala. Masya'a wa ma'fa'an. Apa yang ditentu oleh Allah Ta'ala, apa yang telah perlakukan, saya terima. Ini pengukuhan amal, pengukuhan iman yang ada pada kita. Bila kita kuat iman, sedang pendengar sekalian, ya, maknanya kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Ta'ala. Semua perkara kita akan kembali pada Allah Subhanahu Ta'ala.

Setiap kali enjin itu hidup, setiap kali kereta itu berjalan, minyak itu akan menitik. Artinya usia kita itu akan habis, hari demi hari, detik demi detik, masa demi masa, habislah usia kita macam minyak tadi. Sampai ketika dia angkat warning, merah, naik merah. Bila dah merah gitu, kalau kereta boleh tambah minyak lagi. Tapi kalau umur nak tambah macam mana, maka tunggu sajalah hari kematian kita. Gitu. Dan sebab itu kehidupan kita kena gitu. Bila orang yang watafaquh fil Quran wa hubul akhirah, dia faham Al-Quran. Mana dicintakan Al-Quran. Al-Quran ni sedang pendengar sekalian, suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu kata seorang ulama yang tersohor, kalau kita kenal, tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal je lah. Namanya ialah Hasan Basri. Hasan Basri kata, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, banyak-banyak sembahyang. Kalau kamu nak dengar apa Allah cakap pada kamu, banyak-banyak baca Al-Quran. Ini penting. Sebab itu dalam hidup ni kena banyak sembahyang, kena banyak baca Al-Quran. Sembahyang itu ialah kita bercakap dengan Allah SWT. Al-Quran itu ialah mendengar firman Allah yang Allah nasihat pada kita, yang Allah sebutkan kepada kita. Wattafaquh fil Quran, kita faham Al-Quran, ini sangat penting. Seelok-eloknya apa yang kita baca tu kita faham, dan cuba kita menyelami sedalam-dalamnya. Cuba fikirkan, kaitkan, relatekan, kata orang sekarang ni, dengan kehidupan kita. Benarkah kita telah mempraktikkan Al-Quran? Benarkah kita telah mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Tolong fikir betul-betul tentang diri kita ini. Jadi, bila kita dah dapat hubungkan, relatekan antara diri kita dengan apa yang sebut dalam Al-Quran, barulah akan datang wahubul akhirah. Datang cintakan akhirat. Kita kurangkan hal-hal dunia, mencintai akhirat, sayangkan kerja-kerja akhirat, takut kerja-kerja akhirat tertinggal. Biar tertinggal sedikit kerja dunia, tak apa, tak ada masalah pun. Kerja akhirat jangan kita tinggal. Sebab apa? Kerana

0: Assalamualaikum. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi menuju anda berada. Terima kasih untuk anda dengarkan Radio Terengganu FM waktu pagi begini. Okay, bertemankan suara ini saya Farah Haji Fauzi menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari Sabtu hari ini, pertemuan kita hari Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan masanya untuk anda juga kali-kali Farah waktu ini 6235330 juga 6238330. Farah dengan suara lah baik-baik begini. Jangan biarkan Farah ada cakap macam seorang kan. Pagi bagi kita jalinkan silaturahim mersi talian mesra Terengganu FM, ataupun boleh hantarkan sapaan anda ke 010-344-6632. Jom kita aktifkan rasa disayangi, rasa dekat, rasa selamat kita, okay, dengan hubungan yang ikhlas. Kalau pagi begini mungkin boleh menyapa pasangan, anak-anak kan, pegang tangan mak ayah, duduk berbual tanpa handphone, atau mendengar dengan penuh perhatian, beri bukan hanya menerima. Kan kita asyik nak terima suruh orang je sayang kita, kita tak nak sayang orang, tak boleh juga. Asyik orang je pujuk kita, kita tak pujuk orang, tak boleh juga. Asyik orang je yang tegur kita dulu, tak nak pula kita bertegur siapa dulu, tak boleh juga macam tu. Hidup kena seimbang. 6235330 6238330. Kita ada pemanggil yang pertama. Halo.
1: Assalamualaikum bapa saya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha.
1: Ya.
0: Kak Leha sayang, sihatkah hari ni Kak Leha ku sayang?
1: Leha
0: wal afiyah. Alhamdulillah Kak Leha. Sekarang ni alhamdulillah Kak Leha sihat. Semua Farah rasa macam suara Farah macam biasa lah pagi kan. Ya. Kak
1: Abang
0: Leha.
1: Gitu lain gitu tengah hari gitu
0: barang. Oh ya, ada lain-lain waktu eh. Kau pagi lain, petang lain. Kak Leha gitu juga ke?
1: Ya. Ada kasur, ada alus.
0: Ada pagi ni kasur ke alus suara Farah ni?
1: Agak biasa ya.
0: Biasa je eh. Ada luar biasa lah.
1: Ya.
0: Okey Kak Leha, terima kasih banyak Kak Leha dengar pagi ni.
1: Sama Kak Farah sayang.
0: Okey, terima kasih Kak Leha sayang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Zul Alif.
2: Ya, Farah binti Haji Fauzi, apa khabar?
0: Khabar baiklah Zul. Zul khabar baik juga ke?
2: Kita pun khabar baiklah.
0: Alhamdulillah. Nak menyorok lepas ni kan, khabar baik dulu.
2: Yelah, nak menyorok lepas ni kena khabar baik lah.
0: Khabar baik pergi tengok nasi kandak ke apa kan? Nasi kandak beratur sedap tu.
2: Nasi kandak ke, kena roti canai ke, ataupun kena pekngah.
0: Pekngah apa pula pekngah tu?
2: Pekngah tu lemping.
0: Oh, lemping.
2: Orang Kedah dia panggil pekngah sebab apa? Mana nak tahu?
0: Tak tahu, tak tahu. Habaklah.
2: Pasal dia tempek atas belangah.
0: Oh, jadi disingkatkan macam tekngah. Tekngah.
2: Pekngah.
0: Pekngah. Oh, tempek atas belangah, pekngah.
2: Tempek atas belangah. Kan kita kan pekngah kan dia tak... Dia orang kata apa, dia tak minyak.
0: Oh, jadi lempik. Kalau dia goreng lemping, dia tak ada dalam kuali tu, belakang kuali. Belakang belanga.
2: Atas belanga.
0: Kalau dia letak atas apa ni, mangkuk. Lain pula nama dia.
2: Makan pula Farah dengan gulai marin. Marin kita masak.
0: Kita panaskan
2: macam,
0: balik.
2: Macam Farah masak gulai kemarin tu.
0: Okey.
2: Lepas tu panas balik, panas balik makan dengan gulai tu.
0: Ai,
2: tak tahu lah Farah.
0: Ai, panjang cerita pula ni. Tak tahu nak habar ni. Ada orang kata dia tadi kenapa makan nasi gulai semalam. Sebenarnya gulai semalam tu kau ada perangat banyak kali, sedap juga orang kata kan?
2: Betul.
0: Jadi pekat-pekat macam tu ya.
2: Betul. Jadi hari ni pun hari jadi anak menakan.
0: Oh, jadi anak menakan. Yang keberapa tu?
2: Dia baru 5 tahun.
0: Oh, baru 5 tahun. Sama lah dengan Sidi semalam. Kita orang pergi celebrate dekat kedai.
2: Kita pula unpop menakan dia esok pula.
0: Gitu bulan 9 jugalah.
2: Kita 9 juga. Ramai
0: 9. Geng-geng September ni hebat-hebat ni.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat hari lahir Zul Alif.
2: Ya, terima kasih Farah.
0: Ya, panjang umur murah rezeki, bahagia selalu.
2: Terima kasih Farah untuk Sidi pun juga. Cakap sama hari lahir juga untuk dia.
0: Okey, lepas dah dia.
2: Lepas dah tu.
0: Alhamdulillah. Okay,
2: bye-bye untuk Farah. Selamat tinggal Farah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal Farah. Selamat mesra curi selalu. Selamat pagi. Mawan hantar mesej. Terima kasih Mawan. Halo.
3: Halo.
0: Ya, good morning Ayu.
3: Morning FM.
0: Alhamdulillah suara Ayu hari ni. Ayu, hari ni Ayu ni orang yang rajin ni. Hari ni masak apa hari ni Ayu?
4: Ini nasi goreng ikan je.
0: Nasi goreng ikan sedap lah tu orang Terengganu. Kalau nasi goreng ikan kau terakak lah.
4: Oh tu lah. Orang rumah hamba apa je yang dibuat tu, dia bawa bekal je.
0: Dia bawa bekal je. Dia bawa bekal tu
4: dia makan, dia bawa bekal semua sekali. Makan rumah lagi bawa bekal je.
0: Ah, tu dia sayang benar ke masakan isteri. Tak mau makan kedai. Kok rindu juga senang.
4: Sayang kita masuk tu memang orang tengah kata dok sia lah rumah
0: ni. Waktu bahagia tu Ayu.
4: Sekeluarga ni makan sebelum pergi kerja tu, makan sekeluarga. Lepas tu awak bawa bekal-bekal lah.
0: Bawa bekal-bekal lah. Maknanya dia tak payah mikir dah lepas tengah hari ni. Kan nak makan mana?
4: Sebab kadang-kadang kita bagi dia bawa bekal ni, bukan kalau dia kena ke luar kawasan ke luar daerah.
0: Dodang.
4: Dia bekal tu dia boleh bawa je.
0: Farah rasa gini tau dok. Dia makan tu lepas tu sedap. Lepas tu nak nambah kenyang. Bila dia kena makan pulut ni nasi goreng ni ni.
4: Lendi perut boyah tu.
0: Sudah dah lah. Gana tu. Kena buat senamang dah tu.
4: Banyak luar duk adang tu.
0: Dulu sebelum kahwin saya berapa? Saya 29 ke?
4: Dulu 27-28 je.
0: Tak ada apa lah.
4: 30-31.
0: Tu dia. Bahagia dah tu. Isteri berakhir masuk dah pun.
4: Akan sekambar dan
0: sama
4: juga.
0: Macam mana kita serupa ni? Tanda-tanda isteri misali.
4: Kalau duduk buka FL lah, kalau duduk masuk tu.
0: Mesti. Kita menang, Ayu. Okey, Ayu. Terima kasih banyak. Bahagia selalu, okey?
4: Sama-sama. Dan jangan lupa ke salam ke cousin awak tu, ya?
0: Siapa dia? Cousin saya?
4: Gen transfusi darah hamba.
0: Transfusi darah awak. Cousin saya nama apa tu?
4: Cik Zam tu.
0: Cik Zam.
4: Allah, yang bertugas di unit transfusi darah tu.
0: Okey. InsyaAllah saya pergi salam.
4: Kek awak amba yang main tu.
0: Jangan main tu. Hebat dia. Set-set dia berdarah ni.
4: Ni dia berlakon yang main tu.
0: Berlakon pula dia?
4: Kalau boleh search ke derma darah Terengganu kita.
0: Dia gini, orang handsome macam dia boleh berlakon.
4: dia watak dia Panglima Ali.
0: Panglima Ali? Hebat sepupu saya. Panglima?
4: Apa lagi tu?
0: Wiyo ke?
4: Pandai berlaku tu.
0: Kita orang memang darah pahlawan.
4: Pahlawan dan juga biduan wanita.
0: Itu dia. Okey, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Benar, ceria pagi menemani anda sampai ke pukul 10 pagi dan Farah Fauzi di sini di Terengganu FM pastinya 6.49 menit pagi. Terima kasih yang menyapa Farah Mersi WhatsApp Terengganu FM ceria pagi. Thank you ceria pagi. Comel-comel pagi ni. Ini apa ni Surya? Dalam plastik apa ni? Kaabah, tuai padi antara masak. Jangan layu-layuan. Tunggu nasi tak masak-masak. Rupanya Swiss lupa nak tekan. Jangan bulan puasa gini boleh mengundang. Selamat pagi Bidu Wanita Farah Fauzi. Terima kasih. Sorang diri, sorang diri. Terbaiklah Kaabah duduk senam. Kaabah, yoga tak boleh sekarang yoga. Yoga tak boleh Kaabah. Kita bersenam biasa je Kaabah. Aha. Kat Biga Rumah dia kata. Molek sikit Biga Rumah tu. Ini Yo Kalang Star pula. Salam Farah. Yo ada ni. Yo, terima kasih Yo. Abang Is pun ada juga. Terima kasih Abang Is. Sekurang-kurangnya Farah tahu Abang Is mendengar Terengganu FM pagi ni. Okay. Mak Wang, terima kasih Mak Wang. Olo comel lote Mak Wang atau gambar Mak Wang. Super umur 20-an. Dok nak panggil Mak Wang dah ni. Kena panggil Adik Wan. Adik Wan kesayang. Gitu. Halo, siapa tu? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, suara siapa? Jauh-jauh. Bunyi tu dekat sikit lah je.
2: Jauh. Tapi sepadan dengan gun.
1: Oh, ayuh. Seli ke apa nama? Lupa dah.
2: Pak Suli ni.
1: Oh, Pak Suli kita dari Bacok Kelate.
2: Ya.
1: Orang Kelate kita ni. Sihat Pak Suli kita?
2: Bok
1: Suli tu gitulah dia gak. Kalau cek gak gak. Kata tu bok sama dia.
2: Gini. Kata muka.
1: Gana?
2: Kau tua dah. Kau nak lawai tu tak boleh dah.
1: Kita lawai setara kita lah Bok Suli.
2: Betul.
1: Macam ke orang apa ni. Dia main taekwondo ke gapo tu ke. Dia ikut sahih badan juga. Sahih berat badan berapa dia tak boleh lawan orang lain berat badan lain.
2: Betul.
1: Dia kategori lain.
2: Kategori lain. Pak Suli boleh setara ni satu rahmat.
1: Alhamdulillah. Kita seronok dengar Pak Suli. Moga-moga kita panjang umur sihat macam Pak Suli juga esok-esok. Amin.
2: Kata apa ni dengan itu siapa untuk jalan ketunggal.
1: Iya.
2: Ni buat 29 bulan 10 ni ada gila webol ni. Di apa ni sisi Terengganu.
1: Buat Suli nak mari Terengganu?
2: Buat Suli ke selalu pergi Terengganu.
1: Buat Suli mari dengan siapa kayak gitu?
2: Kadang-kadang apa ni buat rumah duduk semua. Kadang-kadang orang tu lah.
1: Gitulah.
2: Kena ada 3 game, 4 game tak cukup lah.
1: Dia berapa jam dari Bacok sampai ke Kuala Terengganu tu?
2: Tapi biasanya Pak Suli lagi tak laju lah dari projek.
1: Oi, 2 jam tu laju, Pak Su.
2: Laju dah slow-slow lah.
1: Ya ke? Orang lain bawa 3 jam kan Pak Su? Bawa 2 jam je, Pak Su.
2: Yo.
1: Jangan laju sangat, Pak Suli.
2: Tak, Pak Su. Kalau 2 jam tu
1: biasalah
2: 2 jam tu. Tak laju dah.
1: Tak laju slow-slow.
2: Tengok jarak apa ni hot meter tu lah.
1: Okeylah, selamat-selamat semua, bahagia semua. Okey Pak Suli.
2: Okey, selamat betul-betul.
1: Okey.
2: 2-3 orang boleh ke?
1: Boleh Pak Suli. Macam ke siapa tu?
2: Adalah apa ni. Abang Amik Harum. Apa ni. Lepas tu Pak Mak Besu. Kak Yab Jabi. Kak Pun Haji. Dan apa ni Pak Suli.
1: Terima kasih insyaAllah kita kesalah ke Yi, okey? Okey, Yi orang kampung dia kesalah ni. Lokan 2 plastik. Salam Farah Zuhadi. Dia punch card kot handset dia je. Boleh punch card mana-mana je lah ni. Terima kasih. Syah Goku awal pagi buka sekah. Pagi nak makan anak-anak bulus. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki selalu Syah Goku. Pak Manggil seterusnya. Halo.
3: Halo, Syagok.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Okey, DJ Farah, apa khabar saya?
1: Alhamdulillah, Cik Zakaria sihat ke?
3: Sihat.
1: Ya, Cik Zakaria.
3: Tak hujan kat Terengganu tu, cek kuat hujan.
1: Pagi tadi okey, Alhamdulillah, cerah je cuacanya. Siap saya singgah beli kuih lagi pagi ni. Dah beli kuih ke belum pagi ni?
3: Belum beli lagi lah.
1: Belum lagi ke hari ni masak sendiri, tak beli-beli apa?
3: Beli-beli.
1: Masak-masak. Duduk dia.
3: Masak pada.
1: Gitu. Okey. Kenapa? Apa dia?
3: Ucapan boleh-boleh buat ucapan.
1: Ucapan ke siapa? Tiap hari ucapan. Gek-gek lah pula ucapan Cik Zakaria. Rugilah suara sedap-sedap macam Cik Zakaria ni buat ucapan. Kurang-kurang kita buat nyanyian ke apa, Cik Zakaria?
3: Betul-betul. Nanti kena setiap lagu.
1: Macam tu. Saya setuju. Terima kasih, Cik Zakaria.
3: Okey.
1: Assalamualaikum. Biduan Nizda sorang je ke Pak Usuk? Pak Usuk tanya. Pak Usuk, kalau hari Minggu Jumaat Sabtu sorang je Pak Usuk? Itulah Farah suruh orang telefon Farah. Atau tahu WhatsApp. So, kau-kau Farah rasa ada ramai mendengar. Pemanggil terakhir. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa pula ni?
4: Kak Mah ni.
1: Kak Mah kita. Sihat Kak Mah hari ni. Kak Mah hari ni pula ni hari baru untuk kita.
4: Sihat. Bolehlah.
1: Alhamdulillah. Ha. Bolehlah kerana tu?
4: Bolehlah. Lagi sihatlah.
1: Yelah. Nak pergi mana-mana. Alhamdulillah boleh start enjin kereta kot. Jalan tengok
4: tak? Tak mana bawa kereta.
1: Oh, orang mana bawa kereta? Oh, sedaplah dia orang bawa semua dia. Maknanya ada lasang.
4: Kalau tu tidak pun tu pasal saya.
1: Oh, tuah dia. Tuah orang ni macam-macam.
4: Macam nak pergi kedai ke
1: apa. Gitu. Senang tau. Yelah, dah apalah. Kita tukar isi minyak dah apa dah. Kadang-kadang saya nak tunggu orang panggil je. Mari jalan. Gitu.
4: Saya nak pergi mana macam tunggu. Mana beli-beli barang.
1: Telefon macam ni.
4: Tapi aku ajak dia lagi.
1: Okey. Terbaik Kak Mah kita. Terima kasih Kak Mah.
4: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampir pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa. Farah nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi dan kembali bertemankan suara ini. Saya Farah Haji Fauzi menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk Terengganu FM. Wajib ceria.

0: Sekarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anu, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan gunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tu cinta. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kita dah bantu je 19 minit pagi sampai pukul 7.20 pagi. Macam biasalah, kejap lagi kita datang tajuk akhbar untuk hari ni, okey? Selamat hari Sabtu. Hari ni hari Sabtu untuk hari Minggu anda. Hari Minggu ni kita recharge diri, okay? Lepaskan segala penat bekerja sepanjang minggu, minggu lalu. 2-3 hari lepas tu, luangkan masa bersama keluarga hari ni. Nikmati sarapan kita perlahan-lahan. Jangan bergapah. Hari-hari biasa kita dah bergapah makan. Banyak kerja. Ada orang memang ada banyak kerja. Ada orang hari-hari pun dia macam tu juga, kan. Pelik juga, tenang sentiasa tu okey juga. Bukan kerana tak nak tenang, tapi kadang-kadang kita kena asuh diri kita supaya buat kerja help, gitu. Supaya minda kita ni bekerja keras sesekali, kan. Jangan duk biar duk lama-lama lemau. Nak cakap apa ni Farah, lemau, janganlah. Okay, tapi hari Sabtu ni jangan nak fikir sangat pasal kerja. Slow down je, enjoy the day, okay. Lepas tu layan lagu-lagu terbaik dari Terengganu FM. Sekejap lagi Farah nak kongsikan tajuk akhbar untuk hari ini.

0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Yes, sambil menghirup kopi panas pagi ini, sambil Farah bacakan tajuk akhbar untuk anda, okey? Ini mesti ruangan nasional dulu. Farah nak kongsikan, Malaysia tegas kepada Myanmar laksana pemufakatan 5 perkara ASEAN. Ini pemuafakatan 5 perkara ataupun 5 PC untuk bantu menangani krisis yang berlaku di negara-negara tersebut. Kalau raja kita boleh jatuhkan dengan mudah, sistem raja akan pupus. Ini kata PM kita, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menepis dakwaan kononnya cuba campur tangan dalam kemelut pemerintahan Negeri Sembilan. Sebaliknya menjelaskan beliau sedang mempertahankan sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di negara kita. Lawatan ke China buka peluang pelaburan perdagangan baharu. Ini pula mengenai dengan kerajaan pertimbang kembalikan status Langkawi Pulau Bebas Cukai. Itu untuk nasional, kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan pula, Belgium buat Mancini diejek penyokong sendiri. Ini menganggap ejekan penyokong Itali sebagai perkara biasa dalam bola sepak, tapi menegaskan ada perkara positif yang boleh diambil selepas pasukannya tewas 0-2 kepada Belgium pada aksi pertamanya selepas kembali kepada sebagai ketua jurulatih. Lagi satu untuk bola sepak, Indonesia bermula garang, Malaysia kekal di puncak. Dan Mbappe bantu Zidane buka langkah kanan. Itu juga bola sepak. MCT didapati bersalah atas 114 tuduhan EPL. Lain-lain, Azim gagal pertahan gangsa Peripul Raja Pecut Asia. Ini berkenaan dengan olahraga. Dan lain-lain, sukan tiket bagi 8 acara di Sukan Asia 2026 tak berapa laku. Itu persoalan. Okey, itu sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Ketua PBB beri amaran operasi mandat UNRWA dalam bahaya. AS China lanjut genjatan perdagangan, Korea Selatan pula jadi sasaran jika hak pertahankan kolektif AS. Ini kata Korea Utara. Google bakal uji chip AI di angkasa lepas dan polis tahan pelakon. Ahli politik bantah Netanyahu di luar PBB. Ini berita dari Amerika Syarikat. Lagi satu nak dikongsikan, yang terakhir, Arab Saudi lapor serangan baharu Houthi. Perancis tawar sokongan ketenteraan. Terima kasih untuk akhbar. Akhbar pada hari ini nanti pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk siaran yang kami siarkan.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat Lidah kami berdoa, hati kami mengharap Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu Takut di hati ini nerakamu Niat di hati ini redamu Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin

0: Fikri Pagi.
1: Apa lagi punca-punca kasih sayang makin pudar? Tidak peka mengenai perbezaan antara lelaki dan perempuan. Lelaki berbeza, perempuan berbeza. Ramai suami isteri bertengkar, ramai pekerja lelaki dan perempuan bertengkar sampai pudar kasih sayang sebab mereka tak peka perbezaan antara lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan banyak persamaan tapi perbezaan mereka macam langit dengan bumi. Kalau kita tak faham perbezaan lelaki dan perempuan ini, maka kita mudah bertengkar, mudah kecil hati, mudah salah faham, akhirnya pudar kasih sayang. Jadi kita kena faham dan peka. Laki-laki dan perempuan banyak berbeza. Laki-laki hatinya kat mulut. Dia kadang-kadang simpan perasaan yang patut disebut, disimpan dalam hati. Orang perempuan pula terlintas dalam hati, sebut kat mulut. Itu perbezaan contoh. Orang laki-laki banyak pakai logik, pakai rasional. Orang perempuan hebat. Tapi kadang-kadang dia banyak pakai perasaan dan emosi. Kedua-duanya penting. Rasional penting, emosi penting. Orang laki-laki kurang pakai emosi. Itu jadi kadang-kadang hancur. Laki-laki macam tak ada perasaan. Orang perempuan yang kadang terlalu banyak sama pakai perasaan, kadang tak apa logik. Kadang-kadang saya bukan nak menyalahkan mana-mana pihak. Laki-laki ada kekuatan, ada kelemahan. Orang perempuan banyak kekuatan, ada kelemahan juga. Itu jadi kita bukan nak cari siapa yang salah. Kita nak cari apa yang tak betul. Kita betulkan. Tidak peka mengenai perbezaan antara laki-laki dan perempuan, punca kasih sayang menjadi sirna. So cuba anda hari ini mula memahami, cuba fahami, cuba bertanya apa sebenarnya sifat, karena dan keunikan pasangan anda, ya, dan sah berbeza dengan anda laki-laki perempuan. Punca kasih sayang menjadi pudar ialah walaupun kita di zaman moden, di zaman globalisasi, tapi kita tak boleh memperlekehkan masalah sihir. Sebenarnya masih wujud dalam masyarakat kita ni, baik di Terengganu ataupun di mana-mana negeri di negara kita, malah di seluruh dunia sihir ini masih berlaku, yang menyebabkan kadang porak-peranda rumah tangga, porak-peranda tempat kerja, organisasi asbab sihir. So kalau ada masalah yang kita suspek atau kita sangka, ya, kita andaikan berkaitan sihir, carilah pakar-pakar, carilah ustaz-ustaz, ulama-ulama yang dapat membantu untuk menyahkan, untuk menghapuskan atau merawat sihir ini. Mudah-mudahan kita akan dapat membentuk kasih sayang yang lebih hebat.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
2: Mana rambut bergedung kali yang kita?
3: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengor.
0: Kedua pagi di Terengganu FM. Halo, cakap FM pasti Mas Rachel. Dari mana jua anda berada, masanya untuk kita permainan makna saat ni. Enjoy today hari ni, okey? Hari Sabtu, semoga dipermudahkan segala urusan, rehat je. Tak payah pindah pergi hal kerja lagi. Sebab ini hari kita bercuti, manfaatkan bersama dengan keluarga. Bercuti ni tak semestinya kita kena keluar rumah. Kadang-kadang kita rasa nak hirup kopi panas tu. Santai-santai je kat rumah, perlahan-lahan, sambil dengar radio, sambil menonton TV, sambil layan anak-anak kan. Ha, macam tu juga istilah santai ataupun istirahat kita. Terpulanglah mana yang menyebabkan kita bergembira di hari Minggu. Nak tambah gembira lagi, jomlah join makna saat ni sekarang. Telefon Farah di 6235330, juga 6238330, ataupun boleh hantarkan ke 0134466632. Hantarkan ayat anda, kena ada perkataan ini ataupun frasa ini, okey? Kena ada frasa sekong. Hari ni tu tak ada live Facebook, kita ada live TikTok. Hari ni Farah aja buat TikTok. Buat tepukan gemuruh untuk Farah. Yeay. Okay, TikTok kita Pok Yi. Terima kasih Pok Yi. Terima kasih Sky Juice. Terima kasih Ikan Rosa. Terima kasih 200 orang mata yang mandang permulaan ini. Terima kasih Haira Hafizuddin. Terima kasih Yo Kalang. Dah fanskan awal-awal pagi. Terima kasih Yo. Farah pun dah siapkan pakai bedak dah ni, ha, sebab nak live dekat sini, dekat TikTok. Even by Ratna. Hai Farah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ratna. Jom join makna saat ni. Makna saat ni anda memerlukan buat ayat. Okey. Ayat tu kena ada dialek Terengganu. Lepas tu dialek Terengganu tu kena ada ayat sekong. Ha. RTM kat mana? Dekat Bukit Papil. Faiz. Mak Faris. Faiz pun dah. Zul Eng 89. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ambil pemanggil yang pertama. Okey, ayat dia sekong, okey? Halo, siapa tu?
5: Halo, aku salam Farah.
0: Ya. Yeah. Ah, morning-morning. Siapa tu? Mas.
5: Ya, saya.
0: Okey, ayat kita sekong hari ni, Mas.
5: Mudah pergi kerja kan ni. Aku tengok kereta pada sekong rumah.
0: Sebab dia kerja sekong di rumah kereta tau. Aduh lah. Terputus pula. Okey. Siapa dok kerja tu? Jiran ke siapa?
5: Dah tahu lah.
0: Oh, skodeng kereta orang ke gana ni?
5: Dia lalu-lalu tengok ada kereta kat rumah.
0: Ah, lalu-lalu tengok ada kereta. Okey, terima kasih Mas.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, ni pula siapa tu?
6: Hello. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Namanya siapa?
6: Kak Mah ni.
0: Kak Mah, tadi Mas ni Kak Mah pula. Okey, Kak Mah, ayat kita sekong ni Kak Mah.
6: Tak apa, motor tu duduk biar awak sekong tu. Tak apa, kerana kerana agak dah orang.
0: Ah, duduk sekong lama dah ke? Duduk sekong situ?
6: Oh, nampak seminggu dah kot.
0: Ah, kena pergi tanya orang tu, kapung. Baju orang kapung belakang tanya, buat apa motor duduk sekong situ? Dah tak rosak dah, tuan dah ambil lagi kot.
6: Tak apa, punuh kot. Tak ada orang ambil lagi.
0: Oh, punuh ngerosok lebih kurang lah tu, Kak Mah. Terima kasih, Kak Mah.
6: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat TikTok kita pula lama dah sekong motor sebab tak ada orang nak bawa. Yo Kalang kata, dia buat apa mu duk sekong, paksa aku lama ngaku, ha? Dia buat apa mu lock sekong basikal aku, lama ngaku. Lama ngaku? Poyi kan, Poyi dah faham, Poyi. Dah faham, Farah dah faham, Poyi. Atau 0103446632. Salam Farah, ya. Masura. Kak Masura kita buat ayat Kak Masura. Abang J, Abang J kata jangan sekong lama-lama kereta biar jalan tu kang. Kena tarik kang. Jual lah motor tu duduk sekong. Nampak Basura kata. Kak Ba pula. Kak Ba nak terawak ayat boleh Kak Ba? Ayat Terengganu dia gana. Bapa lok sekong motor kapcai tu. Motor kapcai belaka ni tak ada hal lain doh ke? Asal sekong je motor. Tak ada ke benda lain, lori ke bah ke? Ba, Ba, Ani. Morning. Sarapan dari Taman Gopeng Perak. Orbit Gopeng rupanya. I koma. Apa khabar koma tu? Mama Syukri, lama dah motor RZ aduk sekong situ, kena peridot kat tu. Siapa naik kulak hijau aduk sekong situ? Iman dah fai. Mendapa yang kulak hijau no ni? Oh, dahsyat sungguh set dia. Ah, kita ambil memanggil. Halo. Alamak terputus. Siapa tu? Ya, siapa di sana? Lambat jawab, kita ambil pemanggil lain pula lah. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ni Kak J.
0: Kak J dari Kapul Ladang.
3: Ya.
0: Yeah. Ah, Kak J ayat kita sekong ini Kak J.
3: Eh, tak apa jauh masa kamu tu. Sekong, situ aku nak cakap nak boleh cakap.
0: Oh, oloh-oloh. Basika duduk tengah malok ke guana ni. Oh, kalau duduk gitu kau panggil tengah malok orang Terengganu kata. Kak?
3: Duduk tengah jalan.
0: Duduk tengah jalan? Adakah orang parking basika tengah jalan suka hati dia je?
3: Ada anak-anak saudara tu lah.
0: Oh, pesen gitu. Jalan tak ada orang lalu mana kan?
3: Ya.
0: Yeah. Oh, ya letaklah basikal sekong. Okey. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. 7.52 minit pagi. Ni Jamilah, mana pula ni Jamilah? Ada ayat sekong tak Jamilah? Kan kita dengar dululah ni. Kita dengar dia kata benda ni. Orang nak buat ayat sekong, dia nak buat ayat sekong.
7: Hi Farah, morning. Jamie here.
0: Ya. Yeah.
7: Sekong, tak sekong nama dia. Budak tu kan. Maybe nangis sama.
0: Eh, pandai sangat. Ah, pandai sangat. Dia lah masuk-masuk dengan Mak Saleh. Orang cakap Terengganu. Baby dah sekol nama. Dah baby dia sekol nama. Kalau begitu, beranak semula lah. Beranak seorang lagi lah Jamilah. Baby orang dah sekol nama. Baby kita sekol nama. Halo, siapa tu?
8: Ini Zakaria daripada Kuala Iban.
0: Cik Zakaria dari Kuala Iban.
8: Zakaria daripada Kuala Iban.
0: Eh, Guana dah ingat tempat ni. Betul ke dia ni?
8: Lupa.
0: Lupa tempat eh? Lupa rasa usul ke Guana ni?
8: Yalah.
0: Jadi Cik Zakaria dari mana sebenarnya?
8: Kuantan.
0: Cik Zakaria. Ha. Ayat kita sekong ke Kuantan Panda? Dah buat ayat sekong ni?
8: Panda.
0: Panda? Okey, ayat dia benda?
8: Berapa kata biar kat lari siapa tu tak ada alih. Sekong kat situ dah 4 hari dah tu. Nak alih lah untuk Traffic jam.
0: Okey. Faham. Tapi Kafarah baru perasan. Jamilah buat ayat lain seorang. Luar kotak. Dia duduk sekong nama. Ah, orang lain semua buat sekong tu. Lebih kurang pasal basika, motosika. Ni seorang duduk sekong nama. Betul juga. Sekong ni dia banyak mana. Ah, bukan pada macam letak saja sekong situ. Ah, macam Jamilah kata tadi, baby tu duduk sekong nama. Ada kan orang kata kan? Dia duduk sekong nama. Nama letak nama latih. Panggil Yusuf contoh. Sebab benda nangis semua pun nama latih. Salam datin seorang je ke? Seorang je buka cabang. Imran Macis. Apa ni? Selamat pagi. Area mana ni? Eh, dia masuk live kita tanya area mana. Malaysia lagi sekarang ni. Kita duduk Malaysia lagi ni. Tu belum selam. Tu sekong Farah. Tu belum sekong. Sekong Farah Gana tu duduk faham dah ni. Halo.
9: Hello.
0: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu sedap suara tu?
9: Mani
0: kita ayat sekong hari ni, Mani.
9: Ayat gini-gini.
0: Ya. Yeah.
9: Kamu memang duduk sekong tengah pintu. Nak lalu sakuk.
0: Nak lalu pas sakuk apa?
9: Duduk sekong tengah pintu.
0: Oh, duduk sekong tengah pintu. Bahaya juga duk. Takut sepak tungging lah. Terima kasih ni.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Guana mu ni duduk sekong messenger situ. Baik week aku boleh buat PT. Padik buat PT guana messenger. Kalau jual boleh PT. Dia jual barang orang masalahnya. Oh ni siapa ni? Zahari Jaafar. Salam, apa khabar Farah hari ni? Sihat? Sihat Cik Zahari kita. Tok Wang Ranggi. Salam Farah Tok Wang. Sekong baru makan jati. Akulah poloh weh. Apa tu? Dah faham. Imran Macih, Terengganu. Imran tanya, Terengganu kat mana, Imran? Imran. Asyik baik Ika tolong jawab. Tolongkah? Dok tangan ni. Oh, ni pula Pok Yu. Assalamualaikum. Obat sekong tu dengan hamba. Oh, ni obat sekong pula ni. Ni baru betul ni. Seorang cakap pasal baby, seorang cakap pasal benda. Oh ni pasal ubat sekong pula. Oh sekong dok sekong kena ikhtiar cara lain Pak Yu kata. Dukung mari dok Instagram tu. Pak Usuk jangan call Pak Usuk. Orang suruh telefon dia call video call pula. Sampai tengoklah Pak Usuk. Nampak habis juga awak Farah hari ni Pak Usuk. Kereta Farah ke CD sekong situ. Oh pandai sangat Pak Usuk ni. Salam buat DJ Comel dan Manis. Huh. Buat penyeri hari Sabtu ni. Boleh juga kalau puji-puji gini. Sekong aku kelih basikal tua mu. Sekong aku kelih basikal tua mu jual. Besi buruk. Hey. Mahal tu dia beli basikal. Suka hati nak jual basikal orang dia. Mak, buat apa kereta mu sekong situ? Haa, ya dok mu tanya. Bukan Farah tanya dia ya dok mu. Tapi dia nama dia tu. Aha. Terima kasih deh. Halo. Siapa di sana? Alah, putu pula dah. Malu-malu kita panggil. Siapa tu?
10: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
10: Boleh saya masuk?
0: Ya, siapa ni datang rumah orang ambil pagi ni?
10: Ni Muaz ni.
0: Ah, Muaz. Jemput duduk Muaz.
10: Nak cari Abang Siti.
0: Abang Siti pergi nak kerja?
10: Naik gua ni gini main motor sekur depan tangga sepak motor sakit.
0: Oh, sebab motor mahal tak depan rumah. Kalau belakang rumah kau nak nampak motor mahal.
10: Ya
0: tau. Ah, saja letak depan rumah sekong gitu. Biar orang tanya. Motor siapa nak, ni? Ah, kena peseng.
10: Kena suruh Mu'ah ambil kan?
0: Eh? Jangan Mu'ah. Mahal bayar dah habis lagi Mu'ah.
10: Kita sama bayar
0: lah. Eh, dah boleh Mu'ah. Nak bayar dah apa? Bayar berebut dengan orang ni. Motor berebut ni orang. Berebut dengan orang. Nombor pun berebut ni. Nombor saja RM50,000 Mu'ah.
10: Berebut motor apa yang berebut barang dengan pasir ni sudah?
0: Eh, jangan. Alhamdulillah. Terima kasih Muaz.
10: Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita mari pukul 8 pagi. 8 pagi kita ada Buletin Pagi Terengganu FM. Terima kasih belaka. Hak telefon, hak atas WhatsApp, hak atas TikTok. Okay.
4: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

Antara paparan buletin pagi hari ini, PGA Brigad Tenggara rampas balak dan mesin bernilai lebih RM338,000 di kilang kayu Besut. Epic jaring kerjasama strategik dengan Timor JP dan dua suspek lelaki ditahan di Pakar dipercayai curi kabel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam Buletin Pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. 19 anak tempatan menerima pinjaman boleh ubah berjumlah RM3.16 juta bagi membolehkan mereka melanjutkan pengajian ke China dan Tunisia tahun ini. Lapan pelajar ke China menerima pembiayaan RM2.28 juta manakala bakinya ke Tunisia. Masing-masing akan menyambung pengajian ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan perniagaan dan sains komputer serta ijazah sarjana muda pengajian Islam Izzi China University. Epic memperluas perniagaannya ke peringkat antarabangsa menerusi kerjasama strategik dengan syarikat minyak dan gas nasional Timor Leste, Timor JP. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Epic Dr. Muhtar Suhaili berkata kerjasama itu melibatkan penerokan pembangunan pangkalan bekalan suai. Epic akan menyumbang kepakaran teknikal dan operasi selain perkongsian ilmu dan potensi pertumbuhan pada masa depan. Impian seorang wanita warga emas di Besut untuk menunaikan umrah tidak kesampaian selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pakej umrah. Ia melibatkan kerugian berjumlah RM15,000. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata wanita berusia 63 tahun itu membuat bayaran bagi 3 individu menerusi 3 transaksi ke 2 akaun bank berbeza. Bagaimanapun, mangsa kemudiannya terkandas di KLIA selepas dimaklumkan visa tidak diluluskan. Semakan mendapati 5 laporan dibuat individu lain berhubung isu sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dua lelaki masing-masing berusia 33 dan 36 tahun direman selepas dipercayai cuba mencuri dan membawa keluar 20 keratan kabel elektrik dari sebuah bengkel penyelenggaraan di kawasan perindustrian minyak dan gas di Pakar Dungun. Kedua-dua suspek yang bekerja sebagai juruteknik penyelenggaraan ditahan semasa pemeriksaan dilakukan terhadap kenderaan pikap dinaiki mereka. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Ni Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapat pati suspek dipercayai mengambil lebihan keratan kabel yang disimpan dalam bengkel penyelenggaraan untuk dijual di pasaran luar. Kedua-duanya direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Dengan itu, sekian buletin dari